0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Istana Merdeka, Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brilian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
3: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
1: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS 1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
7: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
8: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
7: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada sipiat, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, pembangun pula monumen bahasa, 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
8: Tidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
9: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
8: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target kesebelasan timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
10: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
12: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
10: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten Timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
13: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
10: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hertman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan akan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hertman.
14: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau melihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Carlo Pamungkas? Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
10: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
15: Menghadapi FIFA Asian Cup jelas kita optimis banget karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Ijaz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara dan harusnya kita juara karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah kuncinya saya rasa ada di John Herdman karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara dan kalau sampai kita nggak bisa juara kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
16: Menurut saya FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osabolete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi yang semakin tinggi. Sebab ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA Asian Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim? Apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan? Dan yang tidak kalah penting,
18: apakah Herdman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Herdman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor Berita Utara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Warta Berita Pagi yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, tepat pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Kabar Aceh. Sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim rekan-rekan penyiar yang tergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Namun sebelum nantinya kita akan bergabung bersama rekan-rekan penyiar Sekorwil 17 Nusantara Aceh, satu lagu pilihan telah Fadil siapkan untuk bisa Fadil hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Ada Evan Sipentin dengan Jangan Paksa Rindu.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
1: Edisi hari ini di hari Jumat 25 September 2026. Dan kabar Aceh hari ini akan dipandu oleh saya, Nda Firiana dari Loks Maui. Sebelum kita mendengar informasi dari rekan-rekan penyiar RRI Skorwil 17, kita akan terlebih dahulu mendengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh Bung Dedi Ardana dari BMKG Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Assalamualaikum Bung Dedi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan ya, disampaikan Bung Dedi informasi cuaca untuk provinsi Aceh untuk hari ini.
2: Ya, baik, dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari ya, untuk edisi tanggal 25 September 2026. Untuk wilayah Banda Aceh, kemudian Aceh Besar Sabang, kondisinya juga masih sama ya seperti kemarin, itu kondisi berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun menjelang sore memang ada beberapa potensi hujan yang terjadi khususnya untuk wilayah Aceh Besar dan sekitarnya. Khusus untuk wilayah pesisir barat dan selatan Provinsi Aceh, memang potensi hujan sangat memungkinkan terjadi pada saat menjelang siang hingga sore hari, khususnya untuk wilayah Aceh Singkil, kemudian Aceh Selatan, Sumbulus Salam, Aceh Tenggara, serta daerah Aceh Barat dan Aceh Barat Daya. Untuk kawasan utara dan timur Aceh, kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang siang, itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Begitu juga halnya menjelang sore hingga malam hari. Hanya saja untuk wilayah Aceh Timur, kemudian Gayolus, serta daerah Aceh Tengah, memang menjelang sore ataupun maksud saya menjelang siang hingga sore hari, itu memang ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Untuk suhu rata-rata, wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 31 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%. Dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 10 km per jamnya. Ya, itu mbak.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Bung Dedi Ardana, ya.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu dia informasi cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Dan kita akan mendengarkan informasi-informasi yang akan disampaikan oleh rekan penyiar RRI Skorwil 17 Aceh untuk edisi Kabar Aceh hari ini. Di hari Jumat 25 September 2026 dari Takengon ada Kak Madiana, dari Banda Aceh ada Bang Rifki, dari Sabang ada Kak Lisa, halo Kak Lisa. Dari Aceh Singkil ada Bang Muhsin, dan dari Melabuh ada Bang Fadil ya. Kita awali untuk informasi yang pertama, Nanda menuju ke dataran tinggi Gayo dulu ya, ke Takengon. Ada Kak Madiana. Halo Kak Madiana, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum Kak Nanda.
1: Salam, gimana kabarnya Kak Madiana pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat kita semuanya ya Kak ya.
1: Jadi Takengon gimana hari ini Kak?
3: Pagi ini sudah cukup cerah sekali, matahari sudah bersinar cukup terang. Seperti informasi cuaca tadi, kalau siang ke sore itu yang harus kita antisipasi, perubahan cuaca cepat sekali.
1: Iya, sering hujan di sore hari biasanya ya.
3: Iya, betul, betul, betul.
1: Baik, ada informasi apa nih Kak Madiana dari Takengon, silakan disampaikan.
3: Ya, untuk informasi yang kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini untuk pendengar Skorwil Nusantara 17 Aceh, singkat saja untuk informasinya, Kodim 0106 Aceh Tengah memperkuat pencegahan narkoba. Sebanyak 120 prajurit dibekali pemahaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta konsekuensi hukum yang diterima oleh para prajurit. Gitu saja kan Anda, informasi dari Takengon untuk pagi hari ini. Silakan lanjutkan kembali Kak.
1: Baik, terima kasih Kak Madiana, ini mengenai sosialisasi pencegahan narkoba ya Kak Madiana.
3: Betul.
1: Baik, dari Takengon kita menuju ke Singkil dengan Bang Musin. Ada informasi apa ini Bang Musin di Singkil dan seperti apa cuaca di Singkil hari ini? Silakan.
4: Baik, terima kasih Kak Nanda dan teman-teman semua di pagi hari ini. Untuk cuaca di pagi hari ini cerah sekali, dan satu informasi dari Singkil terkait sinergitas TNI dan Polri, personil Polres Aceh Singkil donor darah peringati hari ulang tahun ke-81. Sebanyak 18 personil Polres Aceh Singkil turut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Donor darah tersebut dilaksanakan di Makodim 0109 Aceh Singkil Kamis kemarin. Keikutsertaan personil Polri merupakan wujud nyata sinergitas dan soliditas TNI dan Polri, sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat melalui aksi kemanusiaan. Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono SIK MH menyampaikan bahwa keikutsertaan personel Polres Aceh Singkil dalam donor darah merupakan bentuk dukungan terhadap rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Kapolres menambahkan sinergitas TNI Polri yang selama ini terjalin dengan baik merupakan modal penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Sebanyak 18 personil Polres Aceh Singkil mengikuti proses donor darah dengan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas medis. Para personil yang memenuhi syarat kemudian melakukan donor darah. Kegiatan donor darah berlangsung dengan tertib dan lancar. Selain memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian sosial serta semangat gotong royong dalam membantu sesama. Satu informasi, Kananda dari Singkil.
1: Iya, baik. Cuaca di Singkil seperti apa, Bang Musin?
4: Cuaca cerah sekali nih, Kananda
1: di Singkil. Cerah sekali ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin di semua wilayah kayaknya hari ini cerah setelah sebelumnya sempat hujan juga ya.
4: Iya, bulannya aja nggak cerah nih, Kananda.
1: Karena bulan sudah tua. Tanggal, iya, sudah tanggal 25 aja ini ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Musin dari Singkil. Oh iya, Kak Diana, Kak Madiana, tadi ada informasi dialog nggak untuk Takengon?
3: Sepertinya belum terlihat di meja ruang siaran untuk pagi hari ini.
1: Oke, baik. Baik, dari Singkil kita menuju selanjutnya ke Melabo. Ada Bang Fadil di Melabo. Selamat pagi, Bang Fadil.
5: Pagi kembali, Kak Nanda.
1: Iya, seperti apa cuaca di Melabo hari ini dan bagaimana kabar Bang Fadil nih pagi ini?
5: Alhamdulillah sehat kan Anda, dan cuaca di kesempatan pagi hari ini sama di beberapa wilayah lainnya tetap cerah hari ini kan Anda, Jumat berkah nih.
1: Jumat berkah ya, kayaknya di semua wilayah nih cerah ya, alhamdulillah. Iya. Baik, Bang Fadil, ada informasi apa dari Melabo? Silakan.
5: Baik, satu informasi kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini dalam edisi Kabar Aceh 25 September 2026, hari Jumat. Di Dikbud Aceh Barat, kolaborasi kerjasama dengan LPP RRI Melabo. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat menjalin kolaborasi kerjasama strategis bersama Radio Republik Indonesia Melabo. Kolaborasi tersebut ditandai dengan kunjungan kepala stasiun bersama tim RRI Melabo dalam penandatangan surat perjanjian kerjasama ataupun SPK dukungan layanan di kantor Dinas Pendidikan setempat. Penandatanganan SPK dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Irwan MSI bersama Kepala LPP RRI Melabo Teguh Haris Padilla SIKOM, disaksikan oleh jajaran pejabat kedua pimpinan menunjukkan dokumen kerjasama untuk memperkuat sinergi dalam bidang publikasi, edukasi dan penyebaran luar informasi terkait program-program pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Aceh Barat melalui jaringan siaran RRI Melabo. Berbagai kegiatan di Dikbud Aceh Barat seperti program sekolah, kegiatan kebudayaan hingga prestasi siswa dan guru akan lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Aceh Barat menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, peran media publik seperti RRI sangat penting dalam mendukung kemajuan pendidikan, terutama dalam menyampaikan informasi yang edukatif dan terpercaya. Sementara itu, Kepala LPP RRI Melabuh Teguh Haris Padilla juga menyatakan siap mendukung penuh program-program Disdikbud Aceh Barat melalui berbagai layanan siaran baik on-air maupun digital. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan hubungan antara Disdikbud Aceh Barat dan LPP RRI Melabuh semakin solid dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Demikian satu informasi, Kak Nanda dari Melabuh, kembali ke Kak Nanda di Losmawi.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang Fadil yang baru saja menyampaikan informasi mengenai Disdikbud yang melakukan kerjasama dengan LPP RRI Melabuh. Ya, semoga kerjasama ini bisa menghasilkan program-program yang mengedukasi masyarakat ya, tentunya Bang Fadil. Baik, dari Melabuh kita menuju ke Sabang. Ada Kak Lisa di Sabang. Halo Kak Lisa, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi teman-teman semuanya, Kak Nanda juga, sehat semuanya ya.
1: Alhamdulillah ya, sehat hari ini. Baik, Kak Lisa, cuaca di Sabang seperti apa hari ini?
6: Cuaca di Sabang hari ini juga cukup cerah nih ya, walaupun tanggalnya udah gak cerah ya Bang Musin ya.
1: Kalau dari wajahnya kayaknya udah kurang cerah nih, karena udah bulan.
6: Tinggal menghitung hari ya.
1: Ya mudah-mudahan ya segera tanggal 1 ya. Kayaknya lama gitu ya, kalau udah akhir bulan udah lama ke tanggal 1 ya. Waktu terasa lama gitu. Oke Kak Lisa, silakan disampaikan ada informasi apa nih dari Sabang.
6: Ya baik, ada satu informasi juga dari Sabang. Kita hadirkan dari Pemerintah Kota Sabang memperkuat pengendalian hewan penular rabies, khususnya anjing liar, untuk mempertahankan status Sabang sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang telah memperoleh sertifikat bebas rabies. Setiap kegiatan eliminasi yang dilakukan ataupun pengendalian anjing liar itu dilakukan dengan dukungan dari Dinas Peternakan Aceh dan Balai Veteriner dari Medan. Dan kolaborasi ini dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Sabang sendiri dilakukan untuk diperlukan untuk memastikan langkah pengendalian rabies dilakukan dengan sesuai ketentuan dan standar kesehatan hewan. Di sini hewan pembawa rabies yang masuk ke Sabang itu wajib dilengkapi dengan dokumen kesehatan berupa sertifikat veteriner dari daerah asal, dan sertifikat ini harus menerangkan bahwa hewan telah mendapat vaksinasi rabies oleh dokter hewan yang berwenang di daerah asalnya. Dan di sini diharapkan pemerintah Kota Sabang juga ke depan akan terus memperkuat sosialisasi dan juga pengawasan lalu lintas hewan untuk mempertahankan status bebas rabies di Kota Sabang. Dan masyarakat juga dihimbau agar tidak membawa masuk hewan yang berpotensi membawa rabies, sehingga status Sabang sebagai daerah bebas rabies bisa terus dipertahankan. Satu informasi dari Sabang.
1: Ya baik, Kak Lisa, kalau informasi cuaca di Sabang cukup bersahabat ya kalau ingin liburan di bulan-bulan berber nanti atau gimana?
6: Iya, dalam seminggu terakhir memang sudah cukup baik ya. Minggu kemarin memang agak berangin, kondisi cuaca agak berangin dan juga hujan. Tapi dalam seminggu ini, cuman kita nggak bisa prediksi juga. Walaupun biasanya berber, walaupun hujan, tapi anginnya cukup bersahabat gitu ya. Karena kalau misalnya kita nyebrang itu sebenarnya yang paling mengkhawatirkan itu angin. Yeah. Kalau misalnya hujan masih lumayan teduh gitu lautnya. Tapi kalau angin, nah itu dia.
1: Iya, jadi ini bisa jadi informasi, mana tahu kita ada rencana gitu ya, mau liburan ke Sabang, informasi cuacanya apakah bersahabat untuk para pelancong, atau mungkin bisa ditunda dulu ya kalau tidak bersahabat. Baik, terima kasih.
6: Akhir pekan ini insya Allah bersahabat ya kayaknya ya kalau kita lihat
1: bersahabat ya. Mudah-mudahan sampai akhir tahun nanti ya, terhindar dari berbagai bencana-bencana seperti tahun lalu, mudah-mudahan jangan sampai lagi. Oke. Okay. Baik, terima kasih Kak Lisa dari Sabang. Dan selanjutnya dari Sabang ke tetangganya, kita menuju ke Banda Aceh. Ada Bang Rifki di Banda Aceh. Selamat pagi Bang Rifki.
7: Siap pagi kembali Kak Nanda.
1: Bagaimana cuaca di Banda Aceh? Apakah sama dengan Sabang karena dekat?
7: Ya, 11.13 ya, enggak 12 ya.
1: 11.13.
7: Cerah iya. Juga ini alhamdulillah untuk pagi ini ya.
1: Alhamdulillah. Baik, Bang Rifki ada informasi apa dari Kota Banda Aceh? Silakan.
7: Baik, satu informasi dari Banda Aceh bahwasanya ini kemarin hari Kamis ya, ada kegiatan Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo yang menggelar destination seminar bertema Discover Malaysia dalam rangkaian Astindo Travel Fair 2026 yang berlangsung di Hermes Hotel Banda Aceh ya. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku industri pariwisata untuk mengenal lebih dekat berbagai destinasi dan produk wisata termasuk layanan kesehatan yang ditawarkan Malaysia ya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku industri pariwisata dan organisasi perjalanan di Aceh. Ada hadir pada kegiatan itu perwakilan dari Asita Aceh, ASPPI Aceh, dan AM Puri Aceh, serta para agen perjalanan dan pelaku usaha pariwisata lainnya. Ya, dalam kegiatan itu digelar produk seminar ya, dengan menghadirkan sejumlah pelaku dan perusahaan wisata, serta layanan kesehatan dari Malaysia. Nah, beberapa perusahaan yang memberikan paparan yakni IHH Healthcare Malaysia, juga ada KPJ Tawakal Spesialis Hospital dan Mahkota Medical Center Melaka ya. Dalam sambutannya Konsulat Pelancong atau Direktur Tourism Malaysia, Konsulat Jenderal Malaysia di Medan yakni Cik Rosalina Abdurrahim ya, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan itu. Menurutnya kegiatan seperti destination seminar Discover Malaysia dapat menjadi sarana memperkenalkan lebih jauh destinasi dan keunikan yang dimiliki kedua wilayah maupun kedua negara. Sementara itu, Ketua DPP Astindo Aceh Umar Maktub mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan memperkenalkan destinasi, tetapi juga mendorong agen perjalanan untuk lebih kreatif dalam mengembangkan produk perjalanan baru. Yang menilai salah satu potensi yang dapat dikembangkan lebih jauh adalah paket wisata berbasis layanan kesehatan ya, atau medical tourism. Nah, di sisi yang lain juga bidang kepala bidang pengembangan destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disebut PAR Provinsi Aceh Ismail juga menyambut baik pelaksanaan kegiatan itu. Ia berharap kerjasama promosi pariwisata antara Aceh dan Malaysia dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua pihak. Itu dia Kak Nanda, satu info dari Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Bang Rifki, dan kita berharap kerjasamanya semakin baik ya, apalagi kalau masyarakat Aceh itu berobatnya ke Penang biasanya, Penang ya. Gitu ya. Jadi semoga ke depan semakin baik kerjasamanya sehingga banyak akses-akses pariwisata yang bisa menguntungkan Provinsi Aceh juga ya.
7: Siap, amin.
1: Baik, dari Banda Aceh, Anda akan hadirkan informasi dari Lok Semawe sekarang. Dan satu informasi dari Lok Semawe ini terkait dengan demo yang kemarin terjadi di depan kantor DPRK Lok Semawe, di mana massa HMI menggelar unjuk rasa di depan DPRK Lok Semawe mengusung 7 tuntutan. Puluhan mahasiswa yang tergabung di bawah payung Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI cabang Lok Semawe Aceh Utara menggelar unjuk rasa di kantor DPRK Lok Semawe pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Mereka mengusung 7 tuntutan yang dinilai perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dan aksi ini turut mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Massa membawa sejumlah spanduk dan poster yang memuat isi tuntutan. Mereka meminta Ketua DPRK Lok Semawe Faisal Isa agar hadir menjumpai massa. Dan mahasiswa juga meminta Dewan untuk menghubungi Wali Kota Lok Semawe Sayuti Abu Bakar agar ikut hadir di lokasi. Namun pihak pemerintah setempat hanya mengirim asisten satu Setdaku Lok Semawe Mirda Isan untuk menemui pengunjuk rasa. Aksi sempat dihentikan sementara ketika azan asar berkumandang, namun massa kembali berunjuk rasa setelahnya hingga kemudian membubarkan diri secara tertib. Sementara itu Ketua HMI Cabang Lok Semawe Aceh Utara Muhammad Mohaimin kepada awak media mengatakan ada sejumlah persoalan yang mendapat sorotan di aksi tersebut. Yang pertama terkait program makan bergizi gratis atau MBG. HMI menuntut Dinas Kesehatan untuk segera menghentikan sementara, bahkan menutup operasional 7 dapur MBG yang hingga hari ini terbukti belum mengantongi sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Mereka juga menuntut jaminan pengawasan fisik dari pimpinan DPRK Loksemawe terkait program tersebut, dan juga tindakan hukum pengamanan oleh Kapolres Loksemawe dan Kejaksaan Negeri Loksemawe guna memastikan seluruh SPPG tidak melakukan distribusi pangan sebelum lolos uji laboratorium. Dan selain itu, massa juga mendesak Wali Kota Loksemawe untuk mengevaluasi dan meninjau prosedur pengoperasian mesin pengolahan sampah. Wali Kota Loksemawe juga diminta untuk mengevaluasi tata kelola mesin pengolahan sampah yang merupakan program unggulan dari pasangan Sayuti Abu Bakar dan Husaini. Dan juga pengunjuk rasa mendesak pimpinan DPRK Loksemawe untuk menyuarakan pembatalan secara mutlak rencana pengadaan 25 unit mobil operasional premium berpagu 17,25 miliar pada Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh atau BRA tahun 2026. Dan selain itu, pengunjuk rasa menuntut Pemko Loksemawe untuk menghentikan total penerimaan formasi P3K penuh waktu karena dianggap akan membebani APBK. Dan itu dia satu informasi dari Loksemawe yang dapat Nanda hadirkan di pagi hari ini. Untuk informasi dialog nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat akan membahas mengenai judi online dan pengaruhnya terhadap ekonomi dan keharmonisan rumah tangga. Baik, itu dia dari Loksemawe. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari judi online ya, karena cukup meresahkan sekali sudah ya. Baik, terima kasih kawan-kawan semua penyiar RRI Sekorwil 17 Aceh. Ada Kak Madiana di Takengon, Bang Rifki di Banda Aceh, Kak Lisa di Sabang, Bang Musin di Aceh Singkil, dan Bang Fadil di Melabuh. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Sehat selalu penyiar Depat 1. Dan saya akhiri kabar Aceh untuk edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17. Banda Aceh, Loks Maui, Melabuh, Takengon.

Nanti tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Melabuh Menyapa dengan tema dan pembahasan di kesempatan pagi hari ini, berbagi pengalaman, semangat, dan inspirasi dari Jambore Nasional 2026. Nantinya kita akan hadirkan dua narasumber kita, yaitu ada Cutbang Teku Abdul Razak selaku Sekretaris Kuarcap Aceh Barat, dan juga Dinda Farzan Ahza Argani selaku peserta Jamnas 2026. Kita akan berbincang nantinya, akan menanyakan bagaimana pengalaman dan juga cerita nantinya yang diikuti di Jambore Nasional 2026 di Cibubur. Dan di kesempatan pagi hari ini, Fadil telah siapkan satu lagu pilihan di kesempatan pagi hari ini untuk bisa menemani aktivitas pagi Anda bersama kami di program 1 RR Melabuh, Kanal Inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umah, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umah mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan senuti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar di manapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Fadil Tarmizi dalam program Melabuh Menyapa edisi siar hari ini Jumat 25 September 2026. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait berbagi pengalaman, semangat dan inspirasi dari Jambore Nasional 2026. Tentunya di kesempatan pagi hari ini telah hadir dua narasumber kita yang nantinya kita akan berbincang bersama Cutbang Teuku Abdurrazak selaku Sekretaris Kuarcap Kabupaten Aceh Barat dan juga Dinda Farzan Aza Argani selaku peserta Jamnas 2026. Dan di kesempatan pagi hari ini Fadil juga ingin mengajak bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, nantinya Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-6889-697. Dan juga nantinya bagi para pendengar yang ingin bergabung melalui WA kami, nantinya Anda bisa bergabung melalui nomor di 0812-7913-4007. Namun di kesempatan pagi hari ini, Fadil akan menyapa kedua narasumber kita yang telah berhadir di Studio Persatu RRI Melabuh. Yang pertama ada Cutbang Teuku Abdurrazak, SPDIMA, beliau selaku Sekretaris Kuarcap Kabupaten Aceh Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Cutbang.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi juga.
2: Nih, luar biasa hari ini Fadil harus bertemu kembali dengan guru Fadil. Iya, alhamdulillah. Sekian lama tidak berjumpa hari ini, alhamdulillah.
3: Dari tahun ya.
2: Iya. Karena dulu sempat juga ikut pramuka ya, tapi enggak seperti Farzan. Iya. Karena ikut pramuka kalau dulu ya karena ikut-ikutan. Iya. Tapi hari ini Pramuka Aceh Barat luar biasa, selain bisa hadir di Cibubur kemarin dan juga anak-anak dari Aceh Barat juga bisa merasakan bagaimana euforia yang sebenarnya untuk pramuka itu sendiri. Dan yang kedua ada narasumber kita, Adinda Farzan Aza Argani dari peserta Jamnas 2026 dari Kuarcap Kabupaten Aceh Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Farzan. Gimana kabarnya di kesempatan pagi hari ini, sehat?
4: Alhamdulillah, baik.
2: Ini Bang Fadil panggilnya Farzan atau ada panggilan akrab lainnya?
4: Biasa dipanggil Farzan.
2: Farzan ya, berarti sudah cocok nih ya panggilannya. Ya, Cuk Bang Abdurrazak, mungkin Fadil akan berbincang pertama ya terkait dengan makna. Mungkin bisa diceritakan sedikit Cutbang terkait dengan makna Jambore Nasional 2026 bagi Kuarcap Aceh Barat. Silakan Cutbang.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Bang Fadil, ya Pro RRI. Ini sudah lama berjumpa lagi ya.
2: Sudah lama. Baik. Pak.
3: Terkait dengan pelaksanaan Jambore Nasional ke-12 ya. Ke-12 alhamdulillah sudah dilaksanakan, sudah selesai dan kita juga ditunjuk dari cabang sebagai pimpinan kontingen cabang. Pimpinan kontingen cabang dan sudah melaksanakan tugas yang diembankan oleh pimpinan. Dan alhamdulillah pulang pergi dalam keadaan sehat. Dan luar biasa kita apresiasi kepada pimpinan daerah yang sangat mendukung. Baik semua lini didukung dan juga terima kasih kepada Ketua Harian juga luar biasa support dan dukungannya untuk bisa terlaksana Jambore Nasional ini khusus tingkat SMP MTS ataupun disebut dengan penggalang. Dan luar biasa pada tahun ini juga berbeda dengan tahun-tahun yang selanjutnya. Banyak juga syarat-syarat yang memang harus dipenuhi oleh pramuka penggalang dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pimpinan kontingen ataupun seluruh kontingen-kontingen yang lain yang seluruh Indonesia yang akan bergabung di Jakarta dan juga ada tingkat ya tamu luar negeri ya. Yang sangat ini alhamdulillah kita puji kepada Allah ini kesehatan anak-anak ya, kesehatan peserta dari dua regu putra, dua regu putri yang kita bawa 32 semuanya 88 16 pupa, 16 pi semuanya dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti seluruh event kegiatan dan juga apapun yang ditugaskan yang dibebankan kepada kita kuarcap oleh kuarda ataupun provinsi kita dapat melaksanakan dengan tepat dan tuntas gitu.
5: Tapi ada ini sebelum nantinya Fadil akan berbincang bersama Farzan, ada satu cerita kemarin sempat dari kontingen Aceh Barat sendiri ketika ingin tampil itu sempat dimatikan lampu. Ini bagaimana ceritanya? Coba ini kita flashback lagi ke belakang nih.
3: Kilas balik ini juga ada.
5: Karena kita
3: itulah bumbu-bumbunya ini lebih seru dan lebih enak sebenarnya.
5: Karena kan ketika itu terjadi Cutbang Andi Govi langsung menghubungi Fadil. Bang, tolong bisa enggak beritanya dipublis? Karena kita seperti dizalimi ketika itu. Nih mungkin Cutbang Abdul Razak yang memang hadir ketika itu bisa menjelaskan secara rinci.
3: Iya, mungkin Bang Fadil juga Bang Fadil juga sudah melihat bagaimana ya selama kegiatan kegiatan dilaksanakan. Ya memang itu apa adanya yang sudah disampaikan oleh Cuban Jokpi itulah di lapangan gitu. Ya. Oke, ya seru-seru,
5: seru-seru. Seru-seru karena memang sempat debat panas akhirnya.
3: Ya, debat panas
5: diberikan dan tampil kembali ya.
3: Ya, alhamdulillah ada hikmahnya.
5: Ada hikmahnya.
3: Jadi semuanya ada hikmahnya dan alhamdulillah anak-anak kita, kontingen kita tampil maksimal.
5: Tampil maksimal ya.
3: Dan itu sudah selesai dan kelas baliknya juga dari pihak Korna, dia panitia dan juga sudah dengan Pinkonda kita, dengan Pinkoncap, dengan pimpinan kontingen, dengan ketua harian langsung sigap pada hari ini untuk antisipasi masalah. Dan arti kata setiap masalah itu selalu ada jalan
5: ada keluar solusinya.
3: Dan ada hikmahnya.
5: Ada hikmahnya.
3: Ini luar biasa juga atensi ataupun terima kasih juga kepada pihak Kornas, pihak ya kuarcap, korda dan Pinkonda ya semuanya ini ada hikmahnya semua dan anak-anak kita tampil luar biasa. Ya atensi dari cucitnya Baden Powell Baden Powell untuk kata beliau ini beliau belum pernah lihat semeriah ini gerakan-gerakan anak-anak kita tampil. Ya itu luar biasa atensi beliau ataupun ini apresiasi daripada pramuka dunia karena melihat langsung anak-anak kita tampil. Itu hikmahnya.
5: Hikmahnya
3: luar biasa
5: jadi saya.
3: Dan hikmah yang paling ini kan kita saling tererat silaturahmi antara sesama kita, sesama anggota pramuka, sesama pengurus, sesama yang baik di tingkat cabang, tingkat kuarda ataupun tingkat korna ataupun dengan panitia-panitia yang lain. Karena di sana kan seluruh provinsi ya se-Indonesia dan juga dari luar negeri juga bergabung. Jadi kita saling silaturahmi. Luar biasa luar biasa top ya kali ini.
5: Intinya menjadi catatan sejarah untuk Aceh Barat.
3: Iya, catatan sejarah. Hikmah kilas baliknya pokoknya hikmahnya top pokoknya luar biasa alhamdulillah. Pokoknya apa yang diperjuangkan oleh Cutbang Zulkifli Andi Govi sebagai ketua harian, saya juga salut kepada beliau dan juga beliau tidak melepas kontingen begitu saja dan kami saling koordinasi. Begitu juga dengan hubungan dengan pimpinan kontingen daerah Pinkonda juga kami juga terima kasih sebab Cutbang ketua harian yaitu Cutbang Jupri dan juga Pinkondanya Cutbang Awal begitu setiap ada masalah dari kontingen Aceh beliau sigap dan selalu berada dekat kami untuk selalu mencari jalan-jalan keluar bukan kepada kafilah ataupun kontingen Aceh Barat saja, tapi seluruh kontingen-kontingen yang lain, setiap ada pun masalah mungkin cepat diselesaikan hal-hal teknis di lapangan. Pada intinya semangat 85, semangat merdeka, ya kan? Semangat semuanya untuk anggota Pramuka seluruhnya di Jambore Nasional. Lebih-lebih semangat adik-adik ini ketika ada di apa, di koran-koran flyer dan semuanya, antara kerjasama Panglima TNI juga Kapolri yang ada sertifikat pramuka, yang ada pengalaman pramuka yang mau ikut TNI dan Polri, itu ada dukungannya. Ya, tim dukung ya, yang anggota pramuka mendukung untuk bisa salah satu syarat untuk apa, bisa untuk mendukung untuk kelulusan. Ini kan luar biasa juga, luar biasa. Apresiasi pimpinan ya kepada adik-adik pramuka, baik masuk kuliah, semuanya, seluruh pekerjaan itu didukung dengan ada pengalaman-pengalaman ataupun sertifikat yang ada di Pramuka ini sebagai pendukung, ya. Luar biasa ini. Terima kasih,
5: Bang Fadil. Bang Abdul Razak, mungkin Fadil akan berbincang bersama Adinda kita, Farzan, ya. Farzan, mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana sih perasaan Farzan ketika mengetahui terpilih menjadi peserta yang mengikuti Jambore Nasional di Cibubur kemarin?
4: Karena acara Jambore Nasional ini yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Dan juga kita dapat bertemu dengan teman-teman seluruh Indonesia pastinya, yang mungkin kita tidak akan berpikir bahwasannya Farzan bisa mengenal banyak teman seluruh Indonesia, bahkan karena biasanya kita bahkan kalau latihan di sekolah tuh mengenal cuman kawan-kawan di sekitar. Palingan kalau jumpa paling pas ada kegiatan kemah, itu biasa berjumpa dengan teman-teman dari sekolah yang ada di Aceh Barat. Namun gak nyangkanya Farzan bisa bertemu dengan penggalang dari seluruh Indonesia yang sudah terpilih sebagai peserta Jambore Nasional ke-12. Nah,
5: kira-kira kesan pertama?
4: Kesan pertama, ya pertama kali menginjakkan kaki di Buperta Cibubur, senang lah. Karena bagi seluruh anggota Pramuka itu sudah menjadi impian seluruh anggota Pramuka untuk menginjakkan kaki di Buperta Cibubur itu.
5: Ya, mungkin Farzan ini kita akan menggali lebih dalam untuk pengalaman. Karena memang Farzan juga merupakan peserta yang mewakili Aceh Barat untuk ke tingkat nasional dalam Jambore Nasional. Mungkin pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti Jamnas 2026, dan ada nggak salah satu pengalaman ketika Farzan hadir di Cibubur menjadi catatan penting dalam perjalanan hidup Farzan hingga saat ini?
4: Kesan pertama, Farzan bisa...
5: Terharu nih kayaknya Farzan nih, cuma jangan gugup, nggak apa, diceritakan aja. Ayo, kira-kira apa?
3: Pokoknya luar biasa
5: lah. Ya, luar biasa Farzan.
3: Karena
5: ya,
3: impian setiap penggalang.
5: Iya, karena memang
3: jarang-jarang dapat.
5: Jarang dapat, Pak.
3: Ya, jadi setiap mungkin sekali inilah sekali yang bisa ikut. Karena 4 tahun sekali ya.
5: 4 tahun sekali ya.
3: Kalau ada perubahan nanti 5 tahun sekali ya di dalam apa kehidupan penggalang SMP kan 3 tahun.
5: SMP 3 tahun.
3: SMP 3 tahun. Jadi kalau memang enggak dapat pada tahun ini ya enggak dapat lagi, dia mungkin akan naik ke SKD SMA. Penegak ya.
5: Penegak. Ya,
3: penegak lain lagi kegiatan.
5: Beda lagi dia klasternya.
3: Beda.
5: Beda lagi klaster ya.
3: Jadi kalau di penegak nanti namanya Reda Renas. Nanti ada Remuna Nasional ya. Jadi ada beda kegiatan.
5: Beda kegiatan.
3: Penggalang juga beda kegiatan. Ini makanya luar biasa kalau terpilih jadi penggalang di penggalang ikuti Jambore Nasional, berarti tidak ada di kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Cuma sekali dalam ikuti di tingkat penggalang, karena ada tingkat-tingkatnya. Ya, bukan berarti tiap tahun ataupun ada lagi nanti di tingkat penegak, di tingkat penegak jadi lain lagi nama, ya, lain lagi kegiatannya.
5: Saya akan berbincang kembali bersama Cubang Abdul Razak. Fadil sempat melihat bahwa ketika kontingen Aceh Barat tiba di Cibubur dan bagaimana melakukan persiapan sebelum, kalau tidak salah itu H-1 apa H-2, Fadil juga melihat pimpinan Forkopimda Jeparan datang langsung untuk melihat adik-adik kita yang kala itu akan siap tampil untuk di Jambore Nasional. Itu apa sih yang menjadi pesan beliau ketika hadir bersama para pengurus kuar Cabang Aceh Barat dan juga adik-adik kita?
3: Coba. Iya, luar biasa memang dukungan ini dari pemerintah sebagai dari dalam kepengurusan beliau itu sebagai unsur Forkopimda. Daerah juga sebagai anggota majelis pembimbing seperti Kapolres ya kan, unsur Forkopimda di situ dan juga ada hadir dari ketua DPRK Salut Pak Wabub ya yang calon tunggal Kakorcap ini ya,
5: calon tunggal ya beliau,
3: calon tunggal Kakorcap ya, beliau hadir juga, Pak Bupati juga hadir memberikan support yang luar biasa. Jadi dengan kehadiran pimpinan daerah unsur Forkopimda Aceh Barat kepada apa tim untuk melihat anak-anak bagaimana ya peserta kontingen dari Aceh Barat ini yang luar biasa. Jadi mungkin ada yang lelah-lelah, semangat karena sudah sampai seperti ayah dan ibu lah sudah sampai dari unsur. Jadi situ ada juga Pak Bupati langsung melihat, memberikan support Pak Kapolres juga dari unsur ketua DPRK Pak Wabub ya, Cutbang Wabub. Jadi semua Cutbang dan Cuka ini hadir, pimpinan daerah dari Aceh Barat untuk memberikan support luar biasa kepada adik-adik juga, karena jarang-jarang daerah yang lain kalau datang ya gubernur ataupun Cutbang Bupati ya Bupati saja mungkin atau Cutbang Wabub ya Wabub saja jarang walaupun ada. Jadi ini juga lengkap lah dari unsur DPRK, dari unsur ya, Muspida, Muspika, cuma lengkap semuanya,
5: lengkap
3: hadir
5: semua, cuma.
3: Dari ini kesan yang sangat mengharukan bagi adik-adik, lelah dan letih itu langsung menjadi spirit bagi mereka untuk tegar kembali ya, tegar kembali datangnya apa kunjungan dari Cutbang Bupati Kamabicap dan juga Wakil Kamabicap dan juga anggota Mabicap yang dari Majelis Pembimbing untuk memberikan support untuk bisa mengikuti kegiatan kepada adik-adik dan tetap semangat. Ya, pesannya yang luar biasa dari Cutbang Bupati ya, jangan lupa salat lima waktu ya, dan juga jaga kesehatan. Dari juga Cutbang Kapolres jaga stamina, jaga kelengkapan, jangan sembarangan bergaul ataupun lihat kondisi dan selalu waspada. Ini pesan Cutbang Kapolres, selalu waspada dengan lingkungan dan peka, karena beliau ini juga pindru ya, pimpinan regu.
5: Pimpinan regu.
3: Ya, pimpinan regu juga ada atensi dari Cutbang Kapolres bahwa harus di depan selalu dan juga harus mengawasi anggota-anggota jangan ketinggalan. Nah, karena ini beliau juga pernah alumni Jamnas, jadi Cutbang Kapolres ini lebih ini ya.
5: Lebih atensi.
3: Iya, lebih atensinya kepada adik-adik karena udah pernah merasakan dulu sekitar 20 tahun yang lalu ya, kata beliau pernah merasakan sebagai pernah Jamnas. Nah, jadi inilah atensinya luar biasa kepada adik-adik. Itu juga Cutka Ketua DPRK kesannya luar biasa kepada adik-adik yang putri juga, pada yang putra. Dan juga dari anggota beliau ya, dari DPRK yang ikut memberikan spirit, dukungannya luar biasa. Pokoknya best lah ya, dari pimpinan Aceh Barat ini best lah. Begitu juga mungkin ada konda-konda yang lain, koncap-koncap yang lain yang juga ikut serta didampingi oleh kunjungan ya, kunjungan dari Kamabicapnya, unsur pimpinannya. Terima kasih.
5: Tapi sempat makan siang bareng.
3: Iya, makan siang bareng luar biasa. Itu masakan adik-adik langsung.
5: Masakan jadi, adik-adik ya.
3: Masakan adik-adik ya.
5: Walaupun sederhana coba.
3: Sederhana, sederhana luar biasa dengan ini ya, dengan makanan ala pramukanya mereka, walaupun asin garam. Jadi Cutbang dan Cuka dari unsur Forkopimda juga memakan melalui luar biasa. Ya, pesannya luar biasa untuk kita dukungannya. Dengan kehadirannya Cutbang dan Cutka dari unsur Forkopimda ini, kita sudah luar biasa spiritnya bagi pembina, pendamping ofisial semuanya ya, pingkoncap juga adik-adik. Ya, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, tidak ada yang kurang
5: satu apapun ya.
3: Alhamdulillah.
5: Kita tahan dulu Cutbang karena ada para pendengar kita yang ingin bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali semua Bung Pati dalam keadaan sehat.
5: Amin, amin ya rabbal alamin. Apa kabar Pak Kasiman? Sehat Pak Kasiman?
6: Alhamdulillah sehat. Cuaca pun cerah hari ini.
5: Cerah ya Pak Kasiman. Pak Kasiman, ada di kesempatan pagi hari ini ada dua narasumber kita yang telah berhadir, yaitu ada Cuk Bang Abdul Razak selaku sekretaris Kuarcap Aceh Barat dan juga adinda kita Farzan Ahza Argani selaku peserta Jamnas 2026. Silakan Pak Kasiman.
6: Ya, assalamualaikum kepada Pak Kuarcap dan kepada siapa tadi Kakak?
5: Iya, Abdul Razak.
6: Afzan, Afzan ya. Hanya sedikit mau saya tanya, ini masalah dari pramuka, karena saya dulu ikut juga pramuka, cuman sejaman saya dulu di Medan.
3: Oh iya, iya, iya, coba.
6: Buka di tahun 70-an, cuman saya sampai penggalang, nggak sampai penegak.
3: Oh, sampai penggalang coba ya.
6: Karena waktu itu gugus depan kami, entah kenapa, tetreh.
3: Ya, 40 tahun yang lalu.
6: Akhirnya, akhirnya kami bubar waktu itu. Yaitu saya sampai Penggalang, nah, nggak sampai ke Penegak. Nah, cuman ini saya mau tanya, ini masalah kegiatan-kegiatan di pramuka sekarang ini kan? Karena dulu perlombaan kan banyak itu dari pramuka untuk kegiatan seperti semapor, lari, segala macam ini banyak. Apakah ini sekarang masih berjalan seperti dulu atau apakah ini sudah ada karena digital ini sudah lain cara untuk cara kegiatan-kegiatan yang baru ini, tolong nanti. Ini Bapak Kuarca jelaskan, ini saya masyarakat kan mau tahu juga apakah ini berbeda dengan dulu ataupun tidak. Itu pramuka ini, nah, sebab sebenarnya ini jambore. Kalau dulu kami kan ada pakai tanda-tanda jejak, contohnya kalau mungkin masuk ke hutan-hutan itu ada tuh kasih tanda jejak, tanda panah tuh. Nah, itu sebenarnya untuk latihan undian itu. Jangan sampai sesat kita masuk-masuk hutan. Ini apakah ini masih ada sampai sekarang? Karena ini kan ini karena modern, udah hutan-hutan udah kurang. Nah, ini tolong Bapak jelaskan nanti bagaimana kegiatan-kegiatan sekarang, pramuka sekarang dengan dulu, apakah memang berbeda atau kok memang ini kegiatan-kegiatan ini memang diperkembangkan sampai sekarang? Latihan-latihan pun ada juga itu seperti latihan militer, latihan polisi dari pramuka itu memang ada juga kami dulu kan. Nah, ini tolong Bapak jelaskan nanti kami mau tahu juga ini sekarang sampai di mana kegiatan-kegiatan dari pramuka ini. Nah, semoga pramuka ke depan ini supaya lebih sukses, maju. Amin. Dan Bapak-Bapak Kuarcap ini supaya bisa mendidik dengan bijaksana. Hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kasiman di Pantai Cermain yang telah bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Mungkin Cuk Bang bisa langsung dijawab.
3: Iya, luar biasa nih. Salam pramuka nih Cuk Bang Kasiman. Ini jumpa senior juga nih. Ya, senior Penggalang nih. Kalau bisa, apa Pak Kasiman tadi dari tahun berapa tadi?
5: 70-an.
3: 70-an ya. 70-an. Luar biasa nih di Medan ya. Sibolangit itu kalau enggak salah itu. Ini area-area Sibolangit. Baik, coba Bang Kasiman, ini jadi stigma masyarakat kepada gerakan pramuka ini, satu pandu dunia ataupun ini gerakan pandu. Luar biasa masa Cuk Bang Kasiman dengan masa kami, dalam arti kata memang ada perbedaan-perbedaan. Kalau masalah kegiatannya sama Cuk Bang, masih sama, walaupun ada beberapa perbedaan-perbedaan. Tentang spiritual keagamaan masih ada juga, tidak ini karena itu utama ya. Dalam pramuka juga itu ada janji dan dasa dharma pramuka. Janji disebut dengan Trisatya, juga dasa dharma pramuka disebut apa, kode kehormatan pramuka disebut dengan dasa dharma pramuka. Jadi dalam janji dan Trisatya itu tetap dalam kegiatan-kegiatan keagamaan ya, juga kegiatan di lapangan. Apa yang disampaikan oleh Cuk Bang tadi, Kasiman, bahwa masa dulu dengan sekarang itu Tidak jauh beda, walaupun ada beda-beda tipis ya kan, beda-beda tipis ya, beda zaman ya, tentu ada perbedaannya. Kegiatan masih kegiatan tekpram, teknik kepramukaan, ada perlombaan-perlombaan, tergantung karena di pramuka ini cukup komplek ya, ada tingkat siaga, ada prasiaga, ada tingkat siaga SDMI, juga ada penggalang SMP, MTS, juga ada SMA penegak, dan juga ada pandega. Yang pandega itu yang umurnya ya sudah di bangku kuliah ya. Ada yang di kuliah ataupun di tempat yang lain, itu bangku pandega ya. Jadi gue tidak ada pensiun dalam pramuka kecuali sudah meninggal ya. Makanya kegiatannya seperti yang disampaikan ada Semapur itu masih. Jadi itu tekpram yang wajib ya. Bendera Semapur, isyarat Morse dan lain-lain ya. Sandi, begitu juga dengan pokoknya apa yang disampaikan oleh Pak Karisman tadi, pengalaman beliau di Sebolangi ataupun di Uus depannya, tingkat penggalang, berarti memang semua materi kegiatan pramuka itu sama, tidak ada, masih itu tetap pram ya. Dan kalau di penggalang itu banyak kegiatan, ada nanti ke depan ini ada lomba tingkat LT.
5: LT ini
3: Pak Kasiman, LT itu lomba tingkat.
5: Lomba tingkat.
3: Seperti jamburi ya kan.
5: Okay.
3: Itu ada waktu-waktunya juga. Ya, jadi ada bukan setiap minggu tapi ada waktu tertentu dibuat lomba tingkat. LT1, LT2, LT3, LT4. Jadi kalau LT2 tingkat ranting, LT1 di gugus depan, LT3 ini di tingkat cabang, udah itu nanti LT4 tingkat Kuarda, LT5 baru Kuarnas.
5: Kuarnas.
3: Jadi ya, tingkat jambore nasional tingkat di Buperta Cibubur juga nanti ya, lomba tingkat yang LT ini. Dan syaratnya luar biasa, itu lomba saja itu. Itu lomba saja yang disampaikan oleh Pak Karisman tadi, lomba mulai tekpram, mulai sandi, Semapur semuanya, kedisiplinan ya, keagamaan ya, tepat waktu dia salat. Ketika ngaji sudah dimulai itu bagaimana personelnya, misalnya Afgan ini ya sebagai pimpinan regu, bagaimana menyiapkan personelnya dalam hitungan waktu wudu sudah selesai, hitungan waktu dia sudah siap dengan peci, dengan pakaiannya, kelengkapannya, dia salat duluan, dia ke musala, itu luar biasa juga, catatan khusus bagi panitia ketika dia ikut LT ini di spiritualnya, nanti di pakaiannya lagi, dia itu di kegiatannya. Di materi pramuka seperti Pak Karisman bilang tadi, ada Semapur, tekpram, semuanya teknik pramukaan itu ada Semapur ya, bukan Semapur saja, ada sandi ya kan, ada masuk hutan, ada tanda jejak, masih seperti semula Pak Karisman ini, nggak ada yang berubah. Kalau tekpram itu tidak ada semenjak saya ikut sampai sekarang masih, cuma aplikasi di lapangan. Kalau dulu ya belum ada
5: smartphone.
3: Kalau dulu pakai ini kalau kita membidi ya pakai ini namanya apa?
4: Kompas.
3: Ada kompas manual. Kalau sekarang kompas ada di HP juga. Okay. Jadi canggih. Itulah ada sudah canggih. Masuk hutan ada. Masuk hutan juga seperti Pak Kadir Samilun itu tidak berubah ya, tergantung kegiatannya apa. Perjusami, udah itu ada halarintang, juga ada penjelajahan. Nah, disitulah yang disampaikan Pak Kadrisman tadi. Jadi ketika dalam event penjelajahan ya, penjelajahan regu, disitulah diaplikasikan semua teknik permukaan itu di dalam. Ya, tapi pada intinya Pak Kadrisman sesuai dengan janji dan dasar dhamma pramuka, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang pertama. Berarti ibadahnya itu yang pertama, yang di dalam pramuka juga dididik ibadahnya itu nomor satu. Ya, itu di dasar dharmanya, yang 10 dasar dharma pramuka itu Pak Kadrisman. Coba Bang Kadrisman ya, luar biasa ini pengalaman juga beliau penggalang di, mungkin udah pernah ke Sibolangit ini. Gugus depannya ya, walaupun enggak sampai di penegaknya ya. Coba Bang Kadrisman ya.
5: Luar biasa. Mungkin nanti ini bisa bergabung kembali coba.
3: Ya, nanti bisa bergabung lagi dari Pancer itu kan sudah terbentuk ranting Pantai Cermen. Kemarin sudah terpilih 12 ranting. Sudah ada waktu musra musyawarah ranting, sudah terpilih kakuarannya. Ketua kuatir ranting Pantai Cermen itu ya tidak salah kami, beliau sebagai kepala SMA ya. Kepala SMA, beliau ketua ranting Pantai Cermen. Nanti kita bisa bergabung sana Kak Darisman di Kuartir Ranting Pantai Cermin nanti.
5: Pantai Cermin ya.
3: Ya pengalaman-pengalaman tahun 70-an walaupun ada beda-beda tipis ya.
5: Bisa sharing.
3: Kita sharing dan bisa kita aplikasikan kepada anak-anak muda sekarang. Demikian Pak Darisman.
5: Terima kasih Cobang. Mungkin Fadil akan berbincang kembali bersama Farzan di kesempatan pagi hari ini. Farzan, tadi Cobang Abdul Razak sempat menyebutkan ketika Bapak Kapolres memberikan atensi kepada Farzan selaku Pinru, pimpinan Regu. Ini bagaimana perasaan ketika ada amanah yang diembankan kepada Farzan yang dititipkan oleh Bapak Kapolres sendiri?
4: Amanah yang harus kita amalkan adalah Pinru sebagai tanggung jawab untuk anggota-anggotanya. Jadi ketika ada anggota yang sakit, Pinru bergerak nih mencari solusi. Jadi setiap ada kegiatan, Pinru mengumpulkan anggotanya agar tidak ada yang tertinggal. Nah, Pinru juga tanggung jawab ketika anggotanya ada masalah atau ada kegiatan lainnya, Pinru juga tanggung jawab. Dan
5: banyak lainnya.
4: Banyak lainnya.
3: Setiap harus lihat waktu.
5: Harus lihat waktu.
3: Jadwal ya. Kalau nggak tertinggal. Inilah makanya luar biasa Pinrunya.
5: Kalau kurang Pinru yang salah.
3: Ya Pinru yang salah. Salah naik mobil anggota juga Pinru yang salah.
5: Ambil sikap sebenarnya.
3: Ambil sikap. Tanggung jawabnya Komandan Regu itu luar biasa ya. Pinrunya itu luar biasa tanggung jawabnya. Wapinru setiap malam sebelum kegiatan besok jadi langsung melihat agenda kegiatan. Jadi random kegiatan itu tidak lepas dari pemikirannya
5: Farzan.
3: Farzan ya ini setiap mana anggota ini kemana besok kemana ini hari apa jam berapa ganti itu tidak terlepas dari
5: super sibuk lah.
3: Super sibuk lah.
5: Kira-kira jadi Pinru ada tantangan nggak Farzan?
4: Ada sudah pastian. Tapi Pinru harus yang pertama paling depan sebagai tunjuk arah anggota-anggotanya. Memastikan anggotanya tidak ada yang salah ambil jalan nih, tersesat susah kita.
5: Kalau sesat pun salah Pinru cuma. Farzan, Farzan kan sudah sampai ke titik ini. Tiba di Jambore Cibubur. Dukungan orang tua bagaimana?
4: Orang tua dalam baik. Farzan juga jadi anggota Pramuka akibat motivasi orang tua nih.
5: Salah satunya ibu atau bapak atau gimana?
4: Bapak. Dari ibu-ibu.
5: Dari ibu. Dari ibu ya.
4: Jadi Farzan dari kecil lihat, oh Pramuka seru kayaknya nih ya. Terus ibu juga ajak, ayo ikut terus Pramuka. Terus Farzan dari SD belum aktif. Terus Farzan masuk SMP mulai aktif. Pertama kali Farzan ikut kegiatan Pramuka itu waktu ketika MTR tahun 2025.
5: Oke.
4: Jadi Farzan dipilih jadi peserta untuk menampilkan penampilan Semapur. Waktu itu tingkat kuartir, tingkat ya tingkat kabupaten didatangi juga oleh Bapak Gubernur waktu itu tahun 2025. Nah setelah itu orang tua dukung terus, ikut terus Pramuka itu. Terus Farzan ikut-ikut terus. Ikut Persami, ikut Kemah Kebangsaan waktu itu juga ya, alhamdulillah. Terus sampai titik kemarin tuh disuruh ikut seleksi Jambore Nasional. Terus Farzan ikut juga, alhamdulillah lulus.
3: Jambore Dunia juga.
5: Terus Jambore itu, Dunia?
4: Ada kemarin itu
5: seleksi. Ada ikut seleksi, sampai ke tahap mana Farzan?
4: Sampai ke tahap tingkat provinsi. Belum rezeki ya.
5: Belum rezeki ya. Mungkin nanti butuh bimbingan lagi dari Cobang.
3: Luar biasa.
5: Luar biasa ya. Ini kaget juga Pak Dil karena sempat Farzan harus melangkah setelah di nasional.
3: Di nasional.
5: Melangkah ke
3: Jambore. Sebelum itu sebelum nasional seleksi Jambore dunia dulu.
5: Dunia dulu ya.
3: Ke Polandia. Polandia akan berangkat 2027.
5: Bila lulus nanti 2027 ke Polandia.
3: Polandia. Ya,
5: adakah Allah perwakilan kita dari Aceh Barat?
3: Aceh Barat
5: tiga orang
3: dari gugus depan Nurfala. Satu orang dari Ruhul Qur'an. Tiga orang dari Aceh Barat. Lulus ke Polandia.
5: Kalau peserta kita di kesempatan dalam kuarcap Aceh Barat sendiri Cobang, dari sekolah mana yang paling dominan?
3: Dominan ya kalau kita bagi ini kan baru di jajaran kuarcap ini kan ada 12 kuartir ranting. Kalau kita sampaikan di ranting-ranting itu semua dominan. Ada yang memang baru aktif karena kita pasca COVID-19 kan semua organisasi. Jangankan organisasi, kita orang saja terbatas geraknya. Apalagi organisasi. Dan pasca organisasi dan juga alhamdulillah sekarang di bawah kepemimpinan Cobang Zulkifli, luar biasa peningkatan pesatnya. Laju ya, dari jalan mungkin kemarin, ya sekarang udah lari lah. Ya luar biasa, dan juga atensinya untuk gudeg-gudeg ya. Contoh seperti gudeg-gudeg yang ada di Aceh Barat, gugus depan. tadi yang sebagai Cabang Fadil bilang bahwa menanyakan dominan di Aceh Barat. Ya, semua di sekolah-sekolah yang ada di Johan Pelawan tentu di 12 kecamatan yang domainnya yang lebih aktif ya di kota ya. Tapi juga di ranting-ranting kecamatan juga ada yang aktif sama juga seperti di kota, walaupun tidak aktif semua. Nah, kalau di kota kan dekat, semua dekat, mungkin ketersediaannya pelatih, pembinanya juga banyak, dekat. Jadi itu nampaknya ini ya. Tapi karena kemarin seperti juga MSN 3 ya, dulu MSN model, mulai di situ juga aktif ya kan, yang paling aktif di Norofala, di Erkin. Erkin kan baru ya. Kalian ini baru juga, sekolah-sekolah yang lain gue dari SMP, SD, dari gugus depan SMP juga, gugus depan MTS juga di Aceh Barat ini sangat aktif. Ya, juga nanti di MTS juga ada pramuka madrasah. Namanya aktif seluruh lini. Demikian coba apa dia.
5: Ya, Farzan, mungkin saya akan menanyakan cita-cita Farzan ketika bergabung dalam pramuka. Apa sih yang menjadi impian besar?
4: Kalau saya ini, Farzan terpikir cita-cita menjadi hakim.
5: Hakim. Wah, luar biasa. Ini mungkin coba kalau Fadil belum sampai ilmunya ke hakim nih. Penjelasannya untuk sampai ke hakim nih bagaimana? Silakan coba.
3: Ya, karena anak pramuka dituntut menjadi apa? Mentor di setiap bidang ya. Ya, jadi pemimpin ya. Jadi pemimpin, karena dari sekarang Fardan sudah mulai dibidik, siapa sudah dilatih jadi pemimpin dari siaga sampai penggalang, nanti sampai penegak. Jadi semuanya ingin menjadi hakim, berarti kalau ada masalah anak-anak pramuka, pembina pramuka nanti beliau lebih ya. Berarti ada apa, ada Fardan yang mantan anggota Purna Jamnas, anggota pramuka yang ingin jadi hakim. Ini juga luar biasa bagi kami karena di anggota pramuka itu di seluruh lini ada. Salah satunya di sini kan Pro RI juga ada, coba Fadil di sini. Ya, berarti itu nanti kita ke hakim juga ada. Mana ikut sidang Ona juga ada coba Fardan ya.
5: Jadi semua lini itu ada.
3: Semua lini ada. Orang. Jadi itulah kehebatannya pramuka, semua lini ada Purna anggota pramuka semua. Kita tanya, ini anggota pramuka siap, saya anggota pramuka, saya sebagai pindru, rata-rata begitu. Saya sebagai pindru, pindru dan anggota. Jadi semuanya dilatih untuk jadi pemimpin ya. Jadi pemimpin. Karena jadi pemimpin itu cukup payah ya, Bapak Dera, payah. Kami juga merasakan dengan pramuka lah semua. Kalau di Indonesia ini hampir seluruh bandara udah kita injak, hampir ya,
5: hampir
3: itu dibawa oleh pramuka dan juga ke luar negeri ya. Kita tidak pernah memimpikan di luar negeri itu bagaimana, tapi dengan pramuka udah kita jadi wasilah, jadi jalan dengan pramuka itu jadi ke luar negeri ya. Luar biasa pokoknya, best lah. Jadi hakim nanti, jadi hakim. Ya betul, ini cita-cita luar biasa,
5: luar
3: ini.
5: Luar biasa ya.
3: Ini perlu atensi, ini perlu ada dari, luar biasa ini ya. Dan juga ini dukungan orang tua juga hadir.
5: Iya,
3: orang
5: tua ibu hadir ya.
3: Ibu hadir, luar biasa juga, saya terima kasih ini Kak Ida ya. Orang tua dari Fardan, terima kasih dari jajaran kuartir cabang kami juga kepada wali orang tua daripada Fardan ini, luar biasa mendukungnya. Baik kepada apa anak jasmani ya, sebagai jasmani, kami sebagai anak rohani juga luar biasa melihat atensi daripada orang tua ini. Semoga sekarang beliau pakai baju pramuka jadi apa namanya di sini sebagai narsum ya. Nanti Fardan satu saat akan pakai baju hakim, pakai sebagai ketua mahkamah ataupun mahkamah syariah di sini, ataupun amin, sebagai di apa hakim di pengadilan, amin, di sini pengadilan agama, amin, amin. Dari sekarang itu, ini tidak ada yang tidak mungkin ya, kalau Allah sudah menetapkan
5: Fardan,
3: ya, kun fayakun ini. Cuma SMA 3 tahun lagi ya. SMA 3 MA tingkat sederajat 3 tahun lagi. Nanti Fardan ambil kuliah di bidang hukum ataupun di kehakiman tentang jurusan hakim. Nanti ya kejuruannya 4 tahun lagi, berarti lebih kurang 8 tahun. Tidak terasa itu 8 tahun, seperti 8 hari.
5: Ya.
3: Ya. Akan kembali lagi ke Aceh Barat sebagai hakim.
5: Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin.
3: Dan nanti kalau ada masalah cuma Fadil, biar Fardan ya yang menyidangkan ya ini.
5: Kita doakan yang terbaik.
3: Iya, yang terbaik ya.
5: Ya, Cuk Bang, biasanya dalam gerakan pramuka, nilai-nilai dasar yang perlu ditanamkan kepada seluruh anggota Pramuka ini? Apa sih yang menjadi nilai dasar yang perlu ditanamkan?
3: Ya, nilai dasarnya itulah mengaplikasikan, mengamalkan nilai-nilai yang tertanam dalam syarat kecakapan umum, SKU, dan syarat kecakapan khusus, SKK. Jadi dalam SKU ini, kurikulum Pramuka, di situ setiap anak-anak tiap minggu, dia setiap jam apa masuk Pramuka selalu dites oleh pembina pelatih untuk diparaf. Diparaf SKU-nya, di situ juga ditanyakan cara-cara memberikan zakat fitrah, ya, doanya, begitu juga salat lima waktu, begitu juga hafalan hadis, hafalan ayat-ayat pendek. Di semuanya diaplikasikan dan ditanda tangan tiap minggu itu dan dites oleh pembina. Ya, di luar biasa nilai-nilai keagamaannya, salah satunya seperti trisetia tadi. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh, ya kan? Ada janji, tiga janji ya, ada tiga janji Pramuka, dan juga ada 10 dasar dharma. Ya, 10 dasar dharma mungkin bisa ditanyakan langsung kepada jemaah Afgan nih, apa dasar dharmanya di antara 10 itu? Ada cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, jadi takwa kepada Tuhan ya, Maha Esa, itu yang pertama. Jadi nilai-nilai keagamaan selalu ditanamkan. Jadi berbuat baik ya, suci dalam perkiraan, perkataan dan perbuatan, ya, di antara 10. Jadi semuanya, makanya kalau di Pramuka, maka negara-negara yang tidak bergabung dengan Pramuka berarti yang tidak bertuhan.
5: Tidak bertuhan. Ya, ini berarti dari rangkuman yang kita bincangkan di kesempatan pagi hari ini, berarti ini emang Pramuka ini adalah menghidupkan dasar-dasar kehidupan kita ya,
3: Cubang. Iya, Cubang. Iya, betul-betul.
5: Karena
3: betul.
5: Ini untuk melatih salah satunya seperti kedisiplinan, nilai ibadah,
3: dan
5: toleransi antarumat beragama seperti itu ya.
3: Iya.
5: Jadi tidak jauh konsepnya dari perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini, Cubang.
3: Iya, karena di situ di SKU itu juga yang beragama Buddha juga ada tanda tangannya, yang beragama Kristen juga ada tanda tangannya.
5: Saya jadi teringat dulu waktu di Nurfala itu.
3: Iya.
5: Setiap bulan puasa itu jadi anggota Pramuka, kalau sholat tuh harus diparaf sama imam masjid.
3: Imam masjid itu salah satu aplikasi dari ini ya, pembina ya. Tapi ini ada SKU juga, memang yang satu buku sakunya Pramuka itu.
5: Buku saku.
3: Buku sakunya Pramuka, jadi ada SKU, syarat kecakapan khusus, itu dalam Pramuka juga kan ada kurikulum.
5: Okay.
3: Itu yang wajib diselesaikan oleh peserta didik. SKU-nya tingkat penggalang, SKU-nya siaga, dan juga tingkat penegak, pendega. Jadi semuanya ada dalam aplikasi di SKU itu yang harus diikuti oleh anggota Pramuka. Ya, itu Cubang Fadil.
5: Ya, Cubang, di akhir perbincangan kita di 10 menit akhir, dalam closing statement, apa yang menjadi pesan dan harapan baik itu kepada pemerintah daerah dan juga pengurus Kuarca Aceh Barat dan juga salah satunya kepada Cubang Andi Gofi, kebetulan beliau lagi umroh nih, mungkin ada yang sampaikan kemudian nanti biar didoakan di Mekah nanti untuk Kuarca Aceh Barat.
3: Ya, closing yang terakhir luar biasa, saya berpesan kepada adik-adik seluruh Aceh Barat ya, Pramuka, masuklah Pramuka, karena di Pramuka diajarkan tentang agama yang pertama ya, agama dan juga tentang kedisiplinan. Ya, pokoknya jadi tangguhlah, jadi masuk kepada anggota Pramuka, untuk adik-adik Pramuka, baik siaga, penggalang dan penegak, pandega, dan harapan kepada orang tua, jangan malu-malu ataupun jangan melarang anak-anak untuk masuk Pramuka, karena luar biasa dalam Pramuka juga dididik ya, luar biasa, dan juga harapan kami, dan juga kepada Cubang Jol yang sedang melaksanakan umrah, semoga jadi umrah yang makbulah.
5: Amin.
3: Amin. Amin. Semoga kita anggota-anggota Pramuka ini bisa satu saat nanti akan dibawa oleh Koti Cabang melalui apa tiket umrahnya dari Kuartir Cabang langsung ataupun Kuarda ataupun dari lomba-lomba di musabaqah tunah Ramadan yang akan anggota Pramuka nanti bawa menjadi umrah ya. Dan ucapan terima kasih kepada Cubang Jol dan doa kami, semoga kami dipanggil semua menjadi apa, kita akan pergi ke umrah ataupun ya, kita semuanya ya, seluruh pegawai-pegawai di sini juga terpanggil ya, seluruh anggota Pramuka terpanggil kita ke rumah Allah ya, ataupun kita jadi umrah dan haji. Dan juga terima kasih kepada pimpinan daerah ya, di sini dalam ini Bupati Kamabicap juga Wakil Bupati dan Ketua DPRK, jajaran anggota Mabica, unsur Forkopimda dan luar biasa atensi sudah mendukung gerakan Pramuka untuk lebih maju, dan juga kepada seluruh masyarakat Aceh Barat dan khususnya pada umumnya seluruh Aceh dan Indonesia yang sudah mendukung lahirnya ataupun berjalannya gerakan Pramuka, dan juga pesan dan kesan kami kepada seluruh orang tua wali untuk dapat anak-anaknya aktif di gugus depan untuk mengikuti gerakan Pramuka, baik dari kegiatan hari-hari ataupun latihan mingguan untuk mendukung para pengurus daripada kuartir cabang, juga kepada pengurus selalu jangan bosan-bosan kita untuk selalu mendidik anak-anak masa depan, selalu mengurus dan selalu untuk melatih, dan juga kepada pelatih cabang-cabang pucuka dan pelatih, sama-sama kita tidak bosan-bosan untuk selalu melatih adik-adik Pramuka ke depan untuk selalu maju, dan generasi kita ini, generasi kita, generasi emas ya, generasi itu masa emas yang akan datang, ya, selalu takwa kepada Allah dan selalu taat dalam beribadah dan berbakti kepada orang tua. Demikian
5: blessingnya. Luar biasa Cuk Bang Razak. Namun di kesempatan pagi hari ini untuk Farsad, apa yang menjadi pesan dan harapan satu kepada orang tua, salah satunya nih Ibu, silakan sampaikan. Karena Ibu hari ini menyaksikan bagaimana Farzan bisa sampai ke titik ini, karena tanpa dukungan orang tua dan juga doa seorang ibu, mungkin Farzan ya tidak bisa seperti ini. Namun doa yang luar biasa yang dilanturkan oleh seorang ibu itu bisa tembus ke langit ketujuh. Nih kebetulan ada Ibu, silakan. Jangan malu-malu sampaikan pesan dan harapannya. Mana tahu nanti apa yang menjadi harapannya dan dukungan kan disampaikan Cuk Bang, betul seperti ya, itu Cuk Bang.
7: Karena pokoknya jadi hakim.
5: Jadi hakim. Silakan Farzan, salah satunya kepada orang tua dan khususnya kepada ibu, dan juga kepada pesan dan harapan kepada pengurus Kuarcap Aceh Barat.
4: Oke, Ibu, Bunda, Farzan panggilnya Bunda.
5: Silakan.
4: Bunda, terima kasih sudah rawat Farzan dari kecil sampai saat ini. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Dan terus mendukung di belakang Farzan apa yang Farzan lakukan. Bunda selalu dukung. Terima kasih untuk semua ini. Dan melalui Jambore Nasional ini juga Farzan, Bunda dukung. Yang Farzan gak pernah terpikir Farzan bisa ke tingkat nasional ini. Bunda dukung terus di belakang. Terima kasih untuk segala doa dan pesan Bunda, motivasi, nasihat Farzan terima. Farzan juga
5: ayo, apa nih? Udah mulai berkaca-kaca nih. Tetap semangat nih, Pinru nggak boleh, ya, boleh sedih nih.
3: Nggak boleh sedih ya.
5: Nah, ada yang ingin disampaikan lagi kepada Bunda? Cukup?
4: Cukup.
5: Cukup. Kepada Kuarcap, silakan.
4: Kepada Kuarcap.
5: Apa nih? Ada kebetulan ada coba. Jangan malu-malu. Kalau dimarah bilang sama Pak Di nanti.
3: Terima kasih pada Cukup Anjela.
4: Terima kasih kepada Kuarcap Aceh Barat sudah membawa kami ke Jambore Nasional ini, dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga mendukung para peserta Jambore Nasional ini untuk terus melalui Jambore Nasional ini kalian dapat berkembang, belajar bertanggung jawab, kedisiplinan, dan Kuarcap Aceh Barat mendorong untuk pesertanya untuk
5: bisa menjadi lebih baik.
4: Iya, bisa menjadi lebih baik melalui Jambore ini juga.
5: Ada pesan khusus kepada Cuk Bang Jogi Plian di Gopi?
3: Panggil kami di menjadi umrah.
5: Ya, sama doanya seperti Cuk Bang Abdul Razak tadi. Semoga seluruh anggota dan pengurus Kuarcap Aceh Barat bisa melangkah ke Tanah Suci. Dan juga apa yang menjadi impian di kesempatan pagi hari ini, baik itu Farzan dan juga Cuk Bang Abdul Razak, kita harapkan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga apa yang menjadi cita-cita di kesempatan kita pagi hari ini terkabulkan. Dan Kuarcap Aceh Barat semakin sukses dan jaya di berbagai tingkat perlombaan di Pramuka.
3: Amin.
5: Terima kasih Cuk Bang Abdul Razak telah berhadir di kesempatan pagi hari ini, dan juga Dinda Farzan yang telah hadir dalam program Melabuh Menyapa tentunya di kesempatan pagi hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pendengar yang telah bergabung dan juga mendengarkan siaran kami, baik melalui siaran terestrial di 97 Mega dan channel YouTube kami di RRI Melabuh. Dan Fadil bersama kedua narasumber di kesempatan pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian, Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Melabuh Menyapa. Dan tentunya dengan berakhir program tersebut, maka berakhir pula perjumpaan bersama saya Fadil Tarmizi. Dan yang mana Fadil telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 4:45 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 9. Dan setelah ini ada rekan Darmayani yang akan menemani ruang dengar Anda. Jangan lupa nantinya bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama Darmayani dalam program Halo RRI, Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-688-9697. Dan tentunya saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas di lintas Depat 1 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah mendengarkan siaran kami melalui program Mas Satu RRI Melabuh, kanal inspirasi.
1: Hari ini ayah nggak bisa pulang.
2: Loh, kok nggak bisa pulang? Emang kenapa?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali untuk pagi ini kita di hari Jumat yang penuh berkah ya. Tentunya di 25 ya hari ini, kita di 25 September di tahun 2026. Di pagi hari ini tentunya salam Halo RRI. Nah, seperti yang Dharma telah janjikan kepada Anda pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada pada Rabu kemarin ya, yang mana ada dua pertanyaan dari aduan pendengar dan juga pemirsa yang belum terjawab, maka insya Allah akan dijawab di hari ini. Nah, yang spesial sekali untuk hari ini itu kita juga nanti Dharma juga kedatangan ya langsung nih, ditanggapi oleh Kabid Cipta Karya itu langsung dari Kabupaten Nagan Raya. Jadi ini terkait ada pertanyaan masyarakat ya, salah satu pendengar pemirsa yang ada di ujung Fatihah ini yang mengatakan tentunya meteran yang sudah terpasang tapi untuk air belum mengalir seperti itu. Seperti yang ingin diketahui oleh pendengar dan juga pemirsa ya, salah satu yang sudah bergabung menyampaikan aduan beberapa waktu kemarin, ini kenapa, kendalanya apa gitu ya, masyarakat ingin tahu gitu ya. Nah, ini nanti langsung kita kedatangan Bapak Teuku Azwin. Kita masih menunggu nih, beliau lagi OTW katanya menuju ke RRI, luar biasa sekali ya. Dan juga nanti ada pertanyaan dari Ibu Sauda yang ada di Suaksi Gading, Kabupaten Aceh Barat. Ini juga perihal yang sama terkait tentang air bersih juga. Nah, di Suaksi Gading itu ada air bersih sudah tersedia dan ada sebagian masyarakat Suaksi Gading sudah bisa ya menikmati gitu ya, menggunakan air bersih tersebut. Tapi ada sebagian masyarakat di Suaksi Gading tidak bisa menggunakan air bersih tersebut berhubung tidak semua meteran itu terpasang. Jadi ini seperti apa, tapi kita juga nantinya akan berbincang namun by phone ya, bersama ada Pak Oni juga, ini Kabid bagian yang menangani ya bagian aduan masyarakat terkait tentang meteran dan juga air bersih. Nah, ini nantinya dari PUPR Kabupaten Aceh Barat. Baiklah pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda dimanapun berada silahkan ya, aduan-aduannya kita nantikan di 08 1168 89697. Dharma akan kembali sesaat lagi, maka dari itu tetaplah bersama kami di program Halo RRI.
0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Pak Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat. Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih di program Halo RRI yang mana untuk saat ini seperti yang Dharma tadi sempat janjikan ya kepada Anda, kita di program Halo RRI ini yang spesial sekali, ini langsung menanggapi pertanyaan dari pendengar ya, dari pendengar dan juga pemirsa terkait ada pertanyaan beberapa hari kemarin ya terkait tentang ini dari Nagan Raya ya, ada pengerjaan dari air bersih sudah dipasang meteran, tapi kenapa airnya belum bisa digunakan gitu ya oleh masyarakat di Ujung Fatihah. Nah, ini langsung kita sudah kedatangan narasumber. Ini luar biasa, biasanya tuh by phone ya, tapi kita apresiasi sekali. Yang pertama juga untuk Ibu Kadisnya ya, Kadis PUPR Kabupaten Nagan Raya ada Ibu Cut. Nah, untuk hari ini kita apresiasi juga untuk abang kami ya, abang kita atau kita manggilnya Bapak. Ini Bapak Insinyur Teku Azwin STMN, beliau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Nagan Raya. Jadi Dharma sapa aja dulu nih, jauh-jauh loh dari Nagan Raya. Assalamualaikum Bang Teku.
1: Waalaikumsalam Bu Dharma.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Bang izin Bang, boleh dekat lagi sama mic-nya. Nah, ini biar masyarakat kan nanti pendengar itu mic-nya boleh majuin lagi sedikit Abang, gak apa-apa.
1: Oke.
0: Iya, boleh-boleh. Iya, baik. Nah, pendengar dan juga pemirsa untuk pagi hari ini untuk Pak Teku, ini kan perjalanannya nih lumayan nih dari Nagan Raya ya.
1: Lumayan Bu, 30 menit lah.
0: 30 menit. Sebenarnya ada agenda ya hari
1: ya,
0: ini ya.
1: Ada agenda lain, rapat paripurna perubahan APBK Kabupaten Nagan Raya di Gedung Dewan. Jadi karena saya sudah janji sama Bu Dharma dan pemirsa RRI untuk memberikan informasi sedikit mengenai kondisi air bersih kita di Kabupaten Nagan Raya.
0: Baik, baik untuk Pak Teku sekali lagi terima kasih sudah berhadir dan kita langsung saja. Jadi mudah-mudahan untuk pagi hari ini di program Halo RRI untuk yang bertanya kemarin itu bisa menyaksikan kita gitu.
1: Iya.
0: Nah, Pak Teku, ini ada pertanyaan dari masyarakat ya, pendengar pemirsa kita, ini dari Ujung Fatihah, ini menanyakan terkait tentang air bersih. Jadi pengerjaan air bersih itu sudah dipasang meteran, tapi air bersihnya itu belum bisa digunakan seperti itu. Nah, ini gimana sih sejauh ini, apa kendalanya gitu. Silakan Pak Teku.
1: Ya, baik, pemirsa RRI dan Bu Dharma yang kami banggakan. Jadi sedikit saya bercerita, jadi pembangunan SPAM kita itu dimulai itu awalnya tahun 2014.
0: Oh, 2014.
1: Nah, pada kondisi itu memang pekerjaan pipanya sudah lumayan panjang. Jadi ada pelebaran pembangunan jalan itu di Sipang 4 dan Lami. Sehingga ada pipa-pipa yang sudah kita bangun itu menjadi rusak karena ada pelebaran jalan tadi.
0: Iya.
1: Menjadi rusak dan pipanya itu tidak bisa digunakan lagi. Nah, seiring sejalan, jadi kita terus memperbaiki pipa-pipa yang rusak itu dengan mengerjakan pipa yang lebih bagus, pipa HDPE namanya.
0: Iya.
1: Nah, pada tahun 2023 kita pernah mengajukan pembentukan kelembagaan Perumda Tirta Nagan Raya. Jadi maksudnya itu supaya pengelolaan air bersih kita itu menjadi lebih optimal dan lebih maksimal. Jadi berdasarkan kajian yang sudah kita buat, jadi kita bawa ke Kemendagri pada saat itu, karena SR kita di bawah 5.000, jadi apa proposal yang kita ajukan itu untuk pembangun untuk dijadikan Perumda Tirta Nagan Raya itu tidak terwujud.
0: Iya.
1: Nah, seiring sejalan ini, jadi dari kondisi itu kita ada tiga permasalahan yang memang mendasar di Nagan Raya itu. Yang pertama, kelembagaan. Kelembagaan kita masih tahap pembentukan UPTD, UPTD Kabupaten SPAM Kabupaten Nagan Raya. Nah, dari 23 kabupaten kota itu yang masih UPTD itu hanya dua kabupaten, yaitu Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Semelu.
0: Iya.
1: Selebihnya sudah Perumda semua. Jadi kita memang kelembagaan masih sangat tertinggal. Nah, untuk tahun ini kita ada bantuan pendampingan dari Balai Cipta Karya di provinsi untuk pembentukan kelembagaan. Nah, insya Allah tahun depan sudah terbentuk kelembagaannya, sudah dikelola dengan baik, yaitu pemeliharaannya nanti, pengelolaannya, kemudian operasionalnya juga akan lebih fokus. Kemudian tentang infrastruktur. Jadi infrastruktur itu memang infrastruktur yang SPAM kita itu ada tiga lokasi, Simpang 4, Lami, dan Sukamakmu. Itu dibangun pada tahun 2016, Bu Dharma dan pemirsa RRI. Jadi pembangunannya itu sudah 10 tahun ya. 10 tahun, dan itu memang jadi yang kendala kita pada saat ini adalah akibat banjir kemarin itu kondisi SPAM Lami memang tidak bisa hidup sama sekali untuk kondisi hari ini. Nah, jadi ada intake-intake-nya itu yang sudah berada di tengah sungai, Bu Dharma.
0: Oh, ini misalnya kayak pipa penghubung ya, Pak?
1: Iya, pipa penghubung itu yang sumber air bersih yang akan kita ambil untuk kita olah.
0: Iya, benar.
1: Jadi dia itu ada sumur intake namanya, Bu Dharma.
0: Oh, sumur intake.
1: Sumur intake. Iya. Itu dulunya di pinggir sungai, sekarang karena sungainya melebar, jadi dia ke tengah sungai.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu perlu pemeliharaan juga, kan? Jadi, kemudian yang kondisi di Sepang 4, itu masih mungkin untuk kita fungsikan kembali. Jadi kendalanya yang di Sepang 4 ini kebalik dia. Jadi sumber air intake-nya itu sudah terjadi sedimentasi. Sehingga debit yang masuk ke sumber intake kita itu untuk kita ambil sangat terbatas. Jadi karena alur sungainya itu sudah berpindah dari semula sumber intake air yang kita pakai berpindah ke sisi kanan aliran air sungai, sehingga memang debitnya itu kecil. Jadi rencana saya akan bangun sumber intake lagi memang langsung nanti di dalam sungai itu. Ini masih tahap mau kita kerjakan dengan anggaran yang sangat terbatas, akan kita maksimalkan. Jadi saya untuk tahun ini saya fokus yang di Simpang 4 dulu, karena memang sebelum sebelum bencana dulu memang SPAM kita itu hidup, tapi tidak optimal. Paling bisa hidup sekitar 2 jam gitu per hari, pagi nanti 2 jam pagi, 2 jam sore begitu kan. Jadi kondisi-kondisi itulah yang membuat kita terlalu sulit. Nah, kemudian juga SDM-nya, Bu.
0: Oh, SDM-nya. Nah,
1: jadi SDM-nya itu kita di SPAM itu cuma ada 3 penjaga. Jadi satu SPAM itu cuma dikelola oleh satu orang. Nah, itu juga kita menjadi kesulitan dalam hal pengelolaan untuk menghidupkan air. Jadi jadwal-jadwal apa yang harus mereka kerjakan, ya kan. Kemudian ya itu kendalanya. Kemudian juga kita lihat sumber air kita kayaknya sekarang, Bu, memang kita lihat kondisinya sangat ya keruh ya. Air yang mengalir di sungai itu keruh. Jadi perlu memang upaya-upaya optimal untuk pengelolaan air bersih ini memang harus kita kerjakan secara optimal dengan didukung seperti saya sampaikan tadi, kelembagaan dan anggaran mungkin ya. Nah, mungkin itu gambaran seperti saya sampaikan tadi bahwa memang Nagara Raya itu sangat tertinggal dari sektor pembangunan air bersih. Kita lihat Melabuh aja, kalau pengelolaan air bersih ini sangat rumit memang. Melabuh aja Kabupaten Indu udah beberapa tahun, bahkan dari Perumda saya dengar udah mau turun ke UPTD lagi karena memang pengelolaannya memang sangat sulit dia. Jadi di samping masalah di sumber airnya, kemudian masalah di jaringannya, kemudian masalah di SDM-nya, Bu Dharma. Jadi memang perlu PR besar memang saya. Saya memang ini tugas yang sangat berat diberikan kepada saya untuk mengerjakan PR-PR ini. Jadi
0: itu saya, selama Pak Teku di bagian ini ya.
1: Iya, betul.
0: Di bagian Kabid Cipta Karya, karena ini memang udah bidangnya Pak ini ya.
1: Iya.
0: Jadi Pak Teku sendiri.
1: Gambaran dulu air bersih ini baru pindah ke PUPR Bu Dharma tahun ini.
0: Oh, baru tahun ini.
1: Baru tahun ini. Tahun sebelumnya itu adanya di Perkim.
0: Perkim gitu. benar.
1: Tapi seiring sejalan saya tahu sejarahnya PDAM ini, karena memang dulu saya juga di Perkim begitu. Cuma bukan saya yang
0: bukan di bagian Pak Teku
1: bukan
0: gitu.
1: Iya benar. Tapi saya sekilas tahulah Bu Dharma dan pemirsa ya kan, mungkin ini inilah gambaran-gambaran kondisi air bersih kita. Jadi Pemda ini bukan tidak peduli dengan air bersih. Kami paham memang, tahu memang. Memang
0: karena
1: masyarakat itu
0: kebutuhan, ya,
1: kebutuhan
0: betul.
1: Itu. Dan pernah saya koordinasi juga, bagaimana kalau kita off-kan aja ini Bu. Saya tanya ke balai kan. Oh jangan Pak, karena ini memang target ada standar pelayanan minimal. Air bersih dan sanitasi itu memang harus dijalankan Pak. Jadi itu memang harus dijalankan oleh kabupaten kota, karena itu memang indikator nanti keberhasilan suatu pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Jadi sektor air bersih dan sanitasi itu menjadi indikator yang akan diambil nanti untuk menilai apakah kinerja pemerintah itu berhasil atau tidak Ibu, mungkin itu.
0: Baik. Baik, untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk program Halo RRI edisi yang sangat spesial hari ini, karena memang kita bisa melihat ya bagaimana pedulinya juga apresiasi yang diberikan oleh pihak PUPR Kabupaten Nagan Raya, ini Pak Kabid PUPR ya Cipta Karya, tentunya ada Pak Teku sudah hadir langsung ke studio untuk memberikan tanggapan. Jadi apresiasi seperti yang kita dapat juga informasi dari Bu Cut ya Pak ya, beberapa Rabu kemarin ini Bu Cut juga mengatakan apresiasi untuk masyarakat yang sudah menanyakan seperti
1: betul,
0: itu ya
1: betul.
0: Dan hari ini walaupun giat yang padat, tapi Pak Teku sudah bisa hadir langsung ke studio. Yang sebenarnya yang biasanya itu narasumber kita memberikan tanggapan itu via telepon, tapi begitulah ya something welcome-nya gitu ya, untuk masyarakat Kabupaten Nagan Raya biar mengetahui gitu bagaimana, kenapa pengerjaan ini bisa tertatih dalam artian sempat vakum ya sampai hari ini, meteran sudah terpasang, air belum bisa digunakan. Ini berarti ada yang seperti yang dijabarkan tadi. Nah, kita berharap juga ya Pak, yang pastinya nih Pak Teku, ini tadi ada Pak Doli juga penelpon ya. Kita berharap nih untuk masyarakat Nagan Raya, ini berhubung memang ada dari Cipta Karya, Bapak Kabid, Pak Teku yang sudah hadir, mungkin ada yang ditanyakan kembali, ini silakan saja. Nah, untuk pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Aceh Barat kita juga sedang menunggu nih, yang seharusnya memang sudah punya janji juga di hari ini ya, seharusnya bisa duduk bersama juga hari ini ya.
1: bisa sharing lah nanti,
0: sharing
1: informasi, sharing ilmunya Bu ya.
0: Benar Pak Teku. Baik Pak Teku, kita sapa dulu nih, ada penelpon kita, ada Pak Doli di Nagan Raya.
1: Siap, kita sapa
0: ya. Assalamualaikum Pak Doli.
2: Waalaikumsalam Ibu Dharma dan Bapak Tingkua. Alhamdulillah nih, sudah bisa saya jumpa dengan Pak Teku dan Ibu Dharma.
0: Terima kasih
1: Pak.
2: Mungkin ini Pak Dengku mungkin tahu kan desa Ibedah.
1: Ibedah, betul.
2: Desa sumber air kan, sumber mata air.
1: Betul, Pak.
2: Apa Pak Dengku pernah ke sana atau bagaimana kan?
1: Pernah Pak.
2: Oh, alhamdulillah kalau pernah. Ini yang mau saya sampaikan pada Bapak Dengku. Di Ibedah itu ada juga air bersih kan?
1: Betul.
2: Kalau tidak salah saya waktu itu menjabat sebagai Pak Bupati Pak Jamin Idam.
1: Betul Pak.
2: Kalau kepala desanya Agus Salim.
1: Agus Salim ya betul.
2: Sekarang bupatinya sudah berganti lain, ketiknya pun sudah lain.
1: Iya.
2: Jadi ada juga itu di desa itu kira-kira 300 meter ya. Pipa air itu sudah ditanam, ditanam pipa aja. Pipa aja. Kemudian apa itu pekerjaannya bertahap, apakah memang tanam pipa aja.
1: Iya, iya.
2: Kemudian baru dilanjutkan yang lain.
1: Iya.
2: Ah, ini udah lama nih, kalau enggak salah saya udah lebih 6 tahun tuh, tanam pipa aja.
1: 6 tahun,
2: apakah
1: Pak ya?
2: Apakah 6 tahun lagi baru disambung pipanya lagi?
1: Iya, boleh saya dapat.
2: Saya sangat senang bahwa tahun depan ini ada kan, ada program lain,
1: betul,
2: ada program
1: betul.
2: Tambahan, program lanjutan. Jadi nanti kalau tahun depan kalau ada, ini mohon Pak Dengku yang di desa Ida itu, mohon dilanjutkan lah.
1: Siap,
2: supaya
1: siap,
2: kami
1: siap.
2: Bisa menikmati kan.
1: Siap.
2: Memang di Ida itu ada sumber air, ada mata air. Kami kalau airnya cukup bersih.
1: Betul, betul.
2: Cuma,
1: Pak.
2: Dan lebih senang lagi kalau ada pipa, ada apa ya, sumber air yang nggak bisa kita ambil, kita buka keran aja di rumah, udah ada air.
1: Betul. Nah, siap.
2: Itu aja, Pak Dengku, apakah memang sampai di situ saja, tanam pipa 300 meter, kemudian nggak dilanjutkan lagi.
1: Ya. Kalau boleh saya tanya informasi itu, yang bangun siapa itu Pak? Kalau memang ada Bapak tahu nanti biar saya cek. Jadi apa kendalanya ya kan?
2: Ya waktu itu yang kecilnya Agus Salim.
1: Baik baik. Nanti coba
2: Agus
1: saya.
2: Agus Salim. Kemudian saya... yang kerjanya Jamali.
1: Oh
2: iya. Sebagai tim Twin Pro ya Jamali.
1: Betul. Itu berarti mungkin kegiatannya kegiatan di desa Pak ya? Di desa ya.
2: Oh, di desa ya.
1: Nah, nanti akan kita cross check kembali kepada Geci. Nanti coba saya
2: oke, Pak.
1: Saya cari
2: kalau
1: informasinya
2: saya
1: dulu nanti.
2: Dulu
1: tetap kita
2: ya,
1: tetap kita kita
2: itu,
1: kita bantu nanti, Pak. Kita bantu ya.
2: Iya,
1: karena
2: iya,
1: memang
2: iya.
1: Kami tahu Ibedah itu memang sumber air bersih yang diperjualbelikan oleh masyarakat setempat, Pak. Jadi enggak.
2: Bukan dari tempat aja, Pak, dari luar.
1: Betul.
2: Melabuh banyak juga tuh yang
1: betul, Pak.
2: Di luar ke Melabuh.
1: Betul.
0: Baik.
1: Saya
0: ya,
1: sudah tahu itu, Pak.
2: Padengku, ya.
1: Siap, Pak, siap.
2: Ya.
0: Pak Doli.
2: Terima kasih, Pak Doli.
1: Terima kasih, Pak Doli. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Doli ya, tadinya sudah bergabung. Nah, ini kan berhubung karena memang ada Pak Kabit nih, ada Pak Teuku Azwin yang langsung hadir. Jadi kesempatan ya.
1: Siap.
0: Kan kita bisa tahu nih. Nah, tadinya tuh di apa namanya? Ibedah ya. Nah, ini gimana nih, Pak? Ini udah 6 tahun ya tadi pengerjaannya. Mungkin tadi seperti kata Pak Teuku, ini juga nanti akan dikonfirmasi dulu nih sama yang pegang proyeknya. Itu berarti dari desa atau gimana tuh?
1: Itu kayaknya pekerjaannya dari desa, Bu. Jadi Ibedah ini memang sumber air yang bisa diminum langsung itu, Bu.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi mungkin Melabuh aja ada yang mengambil airnya itu dari Ibedah ini. Jadi desa itu sudah membuat dulu kalau nggak salah BUMD namanya. Ada produk Ibedah yang produk kemasan, Bu.
0: Oh, badan usaha milik desa.
1: Tapi kendalanya kemarin entah mengenai izin, jadi sehingga yang sudah dibangun sama Pak Geci Agus Salim ini yang dibilang tadi itu sehingga tidak berjalan maksimal, padahal itu memang potensi-potensi yang sangat besar. Kemudian di situ sumber air bersih Ibedah ini kan letaknya kan di area tanah masyarakat, Bu. Nah, itu menjadi masalah juga mungkin di desa itu terjadi tarik ulur mungkin tarif pembelian air itu, karena ini kan bukan tanah milik umum ini.
0: Betul.
1: Karena airnya memang keluar dari tanah langsung dibuat sadap begitu. Nanti diambil begitu. Jadi bukan di alur sungai yang memang milik pemerintah itu bisa kita kita tangani, tapi kalau ini saya lihat di situ ada konflik antara pengelolaan sumber airnya ini.
0: Berarti ini kenanya tuh di ini ya, pemukiman masyarakat.
1: Pemukiman masyarakat.
0: Jadi tanah milik salah satu warga lah
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, begitu.
0: Baik.
1: Ini memang rumit itu karena memang harus dibebaskan dulu kalau memang
0: betul.
1: Begitu.
0: Ya, mungkin kan? Mungkin itu tadi ya, makanya tadi Pak Teku juga nanti akan coba
1: ya,
0: untuk
1: kita cross check kembali.
0: Iya, cross check komunikasi kembali apa kendalanya nanti mudah-mudahan bisa dibicarakan karena ini kan untuk penghasilan juga ya.
1: Iya, pendapatan
0: desa itu. Untuk desa. Nah, ini juga luar biasa sekali ya karena bisa langsung diminum. Nah, untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada untuk program Halo RRI kita walaupun saat ini sudah kedatangan ya Kabid Cipta Karya PUPR Kabupaten Nagan Raya ada Pak Teku Azwin. Terima kasih nih Bapak sudah hadir ya.
1: Siap, Bu Dharma.
0: Dan kita masih menunggu juga nih kalau memang ada yang mau bertanya.
1: Siap.
0: Karena begini Pak Teku, setiap untuk program Halo RRI ini memang kita memberikan waktu ya, kesempatan kepada pendengar, pemirsa kita dimanapun berada untuk menyampaikan aduan-aduannya. Siap. Nah, baik itu di Nagan Raya, apakah itu di Aceh Barat atau mungkin di kabupaten lainnya gitu ya, Simelu gitu ya. Iya. Nah, Aceh Jaya dan lain sebagainya. Nah, ini silakan saja, nanti kita juga akan menghubungi instansi terkait. Betul. Seperti contohnya hari ini ada Pak Teku dari Nagan Raya jauh-jauh sudah memberikan sudah menyampaikan ya, menanggapi seperti itu aduan dari masyarakat, dari pendengar kita. Nah, ini tadi ada Pak Doli juga ya kan, tadinya sudah bergabung juga kan, sudah bergabung. Nah, ini terkait tentang meteran yang sudah lama terpasang, belum bisa digunakan airnya, itu tadi sudah dijelaskan juga. Baik, untuk saat ini Pak Doli, ini kita juga Pak Doli sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan Pak Doli juga nantinya ya, apa yang sudah ditanggapi tadi oleh Pak Teku sudah merasa ini nih apa namanya menjadi sudah terwakili ya dari masyarakat yang ada di Nagan Raya. Baik, Pak Teku nih di penghujung kebersamaan kita nih, apa yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat terkait tentang air bersih ini, Pak?
1: Iya, jadi kami sangat berterima kasih kepada masyarakat yang sudah mau memberikan masukan, menginformasikan apa kendala-kendalanya.
0: Iya.
1: Kemudian kami juga sangat memohon maaf atas pelayanan mungkin di bidang air bersih yang belum maksimal. Seperti disampaikan tadi, ada meteran yang sudah terpasang, belum dialiri air.
0: Iya.
1: Jadi yang meteran itu dapat saya informasikan bahwa kita memang lagi kita kejar target ini, Bu. Target untuk pemasangan SR. Jadi kita hanya dapat bantuan dari pemerintah pusat.
0: Yeah.
1: Nah, pemerintah pusat itu dia fokusnya untuk sambungan rumah ke masyarakat. Nah, sedangkan yang masalah-masalah lain seperti yang saya bilang tadi, terjadi pendangkalan-pendangkalan itu, jadi itu memang tanggung jawab diberikan kepada pemerintah daerah. Nah, karena keterbatasan anggaran tadi, ya kita harus mengerjakannya ya bertahap, tidak bisa sekaligus kita kerjakan karena kita ada 3 PDAM yang harus kita benahi. Jadi mohon kesabarannya masyarakat. Juga meteran-meteran yang sudah kita pasang itu kalau bisa jangan dicopot keran-kerannya ataupun dikasih bengkok nanti meterannya, karena kesel mungkin airnya enggak keluar.
0: Jadi
1: saya mohon kesabarannya kepada pemirsa dan masyarakat kami di Kabupaten Nagan Raya. Doakan saya supaya di saat kepemimpinan saya ini, PR yang sangat besar ini bisa saya kerjakan dengan baik. Saya fokus minimal yang di Sipang 4 dulu bisa kita maksimalkan. Karena memang pengerjaannya nanti targetnya kita itu kalau sudah normal itu akan kita pungut tarif, Bu Dharma. Tarif nanti akan menjadi pendapatan asli daerah juga. Nanti kemarin kita jajaki kerjasama penjualan air bersih kepada perusahaan tambang. Nah, kalau itu terrealisasi juga itu akan menjadi pendapatan yang sangat besar, karena mereka langsung mengambil airnya dengan mobil sendiri. Kita tidak repot-repot, kita olah aja airnya, jadi kita jual air itu. Tapi ini masih tahap penjajakan. Mohon dukungan dari masyarakat supaya ini berjalan. Jadi minimal kita ada income yang untuk perawatan-perawatan mesin-mesin ataupun sambungan-sambungan rumah yang sudah rusak, kemudian pipa-pipa yang sudah bocor banyak sekali di simpang 4 itu kalau kita hidupkan mungkin di pinggir-pinggir jalan itu akan terjadi kebocoran karena memang pipa yang sudah kita pasang itu memang sudah sangat lama dan pipa kemarin memang pipa SR yang memang penyambungannya itu tidak sebagus dengan pipa yang kita pasang sekarang HDPE. Dia itu penyambungannya model bakar, tapi kalau itu per 6 meter kita sambung pakai karet, dia jadi lama-lama kalau airnya enggak masuk akan terjadi kerang dia, sehingga pada saat kita hidupkan air sambungannya itu akan copot. Nah, ya, itu yang membuat kita repot, Bu.
0: Baik, baik untuk pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, terima kasih untuk hari ini kita sudah di program Halo RRI dan Dharma tidak sendiri, tapi hari ini spesial kita ditemani langsung oleh Bapak Teuku Azwin STMN, beliau Kabid Cipta Karya dari Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya. Nah, tadinya juga sudah bergabung ada Pak Doli juga di Kabupaten Nagan Raya. Ini juga sekaligus tadinya Pak Teuku Azwin sudah menanggapi perihal ada pertanyaan terkait tentang meteran ya, air bersih yang sudah dijawab ya, PR-nya sudah dijawab. Karena ini menjadi PR nih Pak kalau belum gitu ya. Nah, baik untuk pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk hari ini dan sampai ketemu kembali kita di hari Senin tentunya di program Halo RRI. Saya ucapkan sekali lagi Pak Teuku, terima kasih. Salam untuk keluarga besar PUPR Kabupaten Nagan Raya, terutama buat Ibu Cu dulu yang pertama ya. Salam sehat. Dan kita ketemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam Bu Dharma dan pemirsa RRI.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, usai sudah untuk program Halo RRI. Anda silakan saja nantikan Halo RRI di hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Aduan-aduan Anda akan kita terima dan insya Allah akan kita nantinya akan ditanggapi oleh instansi terkait ya, tergantung dari apapun permasalahan aduan dari pendengar dan juga pemirsa. Baiklah untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya Darmayani selaku presenter Halo RRI, kameramen kami ada Bung Fajar. Kami ucapkan selamat mengikuti kembali acara kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Baru saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan negara.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita masih di program A1 Radio Republik Indonesia Melaboh. Dan pendengar, untuk Anda dimanapun berada, kita juga sudah terhubung bersama rekan reporter kami, ada Bung Arif Rizalul, yang melaporkan terkait tentang Dinas Registrasi Kependudukan Aceh bersama Disduk Capil Aceh Barat lakukan fasilitasi pelayanan masyarakat pada administrasi kependudukan terpadu. Ini meliputi rekam dan cetak KTP elektronik.

0: kartu KIA, akte kelahiran, kartu keluarga, serta dokumen lainnya. Kita sudah terhubung langsung bersama rekan reporter kami, Bung Arief. Silakan laporan Anda.
1: Baik, rekan Norma, ini dari DRKA Dinas Pedestrasi Kependudukan Aceh bersama dengan Dinas Aceh Barat melakukan konsultasi masyarakat atau administrasi kependudukan terpadu Adminduk, dan sasaran saat ini para pelajar, mahasiswa dan juga dari masyarakat. Saat ini sedang berlangsung kegiatannya di bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kebudayaan Aceh Barat dan juga di sekitar masyarakat yang disematukan mereka. Baik, saat ini saya tidak sendiri dengan bersama dengan kabit dari Kabupaten Aceh Barat. Baik, Pak, dan Pak Diki bisa melanjutkan dengan kegiatan hari ini, Pak.
2: Baik, kegiatan hari ini itu berfokus pada perekaman wajib KTP yang di usia 16 dan 17 tahun. Tujuannya adalah untuk peningkatan kepemilikan KTP elektronik, baik yang berusia 16 tahun, yaitu istilahnya KTP pemula, karena dia akan menempatkan usia 17 tahun. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan selain KTP, yaitu pelayanan kartu keluarga, aparatur negara sipil.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada untuk saat ini, tadinya sempat terputus ya perbincangan kita, laporan bersama rekan Arief Rizalul, dan kita menghubungi kembali untuk saat ini via telepon kami.

0: Baik, Pak Diki, bisa jelaskan sedikit, Pak?
1: Baik, terima kasih. Hari ini kita ada kegiatan perekaman bagi wajib KTP pemula. Kita dapat data itu memang dari Dapodik, kemudian kita sebarkan ke masing-masing sekolah yang ada di Jalan Pahlawan, baik tingkat SMA maupun Madrasah Aliyah. Kemudian, alhamdulillah, target kita di hari ini ada 1.500-an orang wajib KTP, baik yang berusia 16 maupun yang 17 tahun. Selain itu, kita juga melaksanakan kegiatan pelayanan kartu keluarga, akta catatan sipil, kemudian kartu identitas anak, juga aktivasi IKD. Jadi, saya berharap masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk mengurus dokumen kependudukan di situ tepat, karena ini cuma satu hari, dari pagi sampai sore. Semua bisa dilaksanakan di sini. Terutama ini anak-anak yang sudah yang berusia 17 tahun, kami himbau untuk segera merekam KTP-nya, karena sekarang kalau tidak direkam KTP-nya, automatically by system itu kartu keluarga akan terblokir sementara. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, ada baiknya segera merekam KTP elektronik tersebut. Demikian.
0: Baik, rekan Derma, kita telah melakukan wawancara langsung dengan dari Cek Pilak Kabupaten Aceh Barat, dan saat ini kita langsung dalam kegiatan tersebut. Dari Melabu, Arif Rizal melaporkan.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita dengarkan laporan terkini bersama rekan kami, ada Bung Arif Rizalul. Dan nantikan informasi-informasi lainnya di edisi siar di hari Jumat, bertepatan di hari ini ya, di 25 ya, September di tahun 2026. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, kita dengarkan kembali selingan lagu-lagu hiburan dan pariwara berikut ini.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali

0: negara tetap negara, sekali mereka tetap mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Melabuh, dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Dan pendengar, untuk lagu-lagu hiburan musik Indonesia masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Nah, untuk saat ini juga untuk Indonesia Sehat ya, berhubung karena satu dan lain hal jadi tidak hadir ya menemani pagi Anda. Baik, untuk lagu-lagu hiburan musik Indonesia sampai ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga Anda pecinta dunia olahraga, kami juga akan hadirkan Dinamika Olahraga ini bersama Pro3 Jakarta. Dan selepas Dinamika Olahraga, lagu-lagu hiburan, lagu-lagu dari Tanah Rencong kami hadirkan untuk Anda. Namun khusus di hari Jumat, lagu-lagu Aceh kami hadirkan sampai ke pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya pendengar, sembari kita menanti waktu sholat Jumat ya, yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh Aceh Barat, dan nanti juga akan kami hadirkan terlebih dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Baik, untuk saat ini kita dengarkan kembali ada selingan lagu dari Rizky Febian, Hingga Tua Bersama.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sayang, kamu tahu enggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya. Nah.
2: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: pulang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk pendengar semua. Pukul 10 melintasi 43 menit waktu Indonesia Barat. Untuk teman-temannya Dharma di live TikToknya Dharma juga nih, selamat pagi. Salam sehat semuanya, salam silaturahmi. Dan sembari kita menanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, masih kita dengarkan lagu-lagu hiburan di program Musik Indonesia. Kita sudah persiapkan untuk Anda. Dan yang pastinya selamat beraktivitas ya. Ada lagu nih Dharma spesialkan sekali nih buat yang terspesial. Wow.

Lagunya Terhukum Rindu. Terhukum Rindu ya. Sekarang udah enggak lagi ya. Ini dia untuk Anda. Baiklah pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Melabuh. Semoga aminmu dan aminku.

0: Bahasa cinta yang terindah atas kehilangan seseorang yang kita cintai adalah
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, ini Anda pecinta dunia olahraga. Saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro3 Jakarta.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 25 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting. Mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim Oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain tersebut.
3: Und sind dadurch dann in einer Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal João Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nation League. Laporan disampaikan Karisma Rizky. As it was for Neto as
1: well. Tim nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nation League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alvalade, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal João Félix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. João Félix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai back pass Ben Davies sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat membobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakan membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: José adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional. Itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, like beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karis Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Have the run on Kabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nation League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menentaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, jadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang, Alwi tadi. Pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil ia atasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amri Syahnawini Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.

Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia. Kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Bandung, are you guys ready?
3: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu Lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
4: Jadi alhamdulillah,
3: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
5: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga, tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
3: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan keenam pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja Anda ikuti Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta, dan saatnya kita di sesi lagu-lagu dari Tanah Rencong ya, lagu-lagu Aceh kami hadirkan untuk Anda sampai nanti ke pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teku Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teku Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa, pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811-6889-697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk Anda yang memiliki bakat dan hobi bernyanyi, jangan lewatkan program Nyantel. Nyanyi lewat...
2: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 11 melintasi 57 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat kita juga dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran sembari kita menanti azan, ya, waktu sholat Jumat tiba, yang mana kami informasikan bagi kita kaum muslimin kaum muslimah untuk siaran langsung sholat Jumat ini akan kami siarkan langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur Melabu Aceh Barat pada pukul 12.31 waktu Indonesia Barat.
1: Megahertz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di Udara di nomor telepon 0811-6889-697. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia

0: tanggal 11 September 2026, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sudah saatnya kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh Aceh Barat.
1: وَقَدْ لَغَى وَمَنْ لَغَى فَلَا جِنْهَا وَأَنْ

0: الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد لم يخش إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, khatib mengingatkan kepada seluruh jamaah untuk dapat mengikuti rukun khutbah dengan tenang dan baik, tidak menggunakan alat komunikasi handphone dan lainnya, agar sempurnanya ibadah Jumat kita pada waktu yang berbahagia ini. Panitia meminta saya untuk menyampaikan judul khutbah hari ini, Istiqamah setelah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam tradisi kita bangsa Aceh, Maulid lebih kurang itu 3 bulan. Tujuan utama adalah membangun rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab jika seseorang telah cinta kepada Nabi, maka dia akan mengikuti seluruh perintah yang dikeluarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, di dalam banyak hadis Nabi mengingatkan, tidak sempurna iman seseorang jika diriku baginda Rasulullah tidak lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, keluarga dan orang tua sekalipun. Oleh karena itu, menanam kata cinta, rasa cinta kepada Nabi adalah tujuan besar daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cara agar istiqamah di dalam mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Pertama, memperbaiki niat. Kepa ta pegat Maulid. Anggaran kita keluarkan, tenaga kita habiskan, waktu kita habiskan untuk melakukan peringatan Maulid. Lantas pertanyaan selanjutnya, kupu, untuk apa? Apakah peringatan Maulid sekedar seremonial? Apakah peringatan Maulid hanya sekedar untuk buat kegiatan? atau di dalamnya ada nilai-nilai ibadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukan maulid sebagai bentuk seremonial acara, maka cinta kepada Nabi hanya dia lakukan pada hari tersebut. Orang yang melakukan peringatan maulid Nabi karena ingin mendapatkan anggaran bantuan, maka cinta kepada Nabi hanya akan terkristal pada hari peringatan saja. Tetapi bagi mereka yang melakukan peringatan maulid karena betul-betul cinta yang abadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaan dia kepada Nabi akan berlangsung sepanjang tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niat. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan pahalanya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niat peringatan maulid kita selama ini hanya sekedar sebagai seremonial, itulah yang akan kita dapatkan. Kalau peringatan maulid yang kita lakukan itu adalah bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, bukti kita ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwa kita cinta kepada Nabi, maka cinta itu akan tergambar di dalam kehidupan sehari-hari. Maka agar keistiqomahan kita terus terjalin di dalam kehidupan ini, maka mari kita perbaiki niat kita, tujuan kita di dalam melakukan peringatan maulid. Itu hal yang pertama. Orang yang ikhlas, jujur, betul-betul dia cinta kepada Nabi, maka akan dijadikan maulid Nabi sepanjang hidupnya. Sehari-hari dia akan berzikir, setiap hari dia akan bersalawat, setiap hari dia akan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kita kepada Rasul, kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kita betul-betul cinta kepada Allah dan Rasul, maka kita akan melakukan ittiba' kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang kedua agar kita istiqomah setelah maulid ini adalah mencari lingkungan dan kawan yang selalu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sangat tergantung kepada agama kawannya. Getanyonyo tergantungon. Agama kita tergantung kepada agama kawan kita. Kalau kawan kita orang yang jaga salat, kita pasti jaga salat. Kalau kawan kita itu orang yang Senin Kamis puasa, kita pun ikut puasa. Kalau kawan kita orang yang suka judi, main chip, main game, ngangan kita nyuruh kamen. Menyengon kita nyuruh. Galak lo narkoba, pip narkoba, kita nyuruh pun akan roh lam pip narkoba. Kenapa ini baginda Rasul mengingatkan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kepada agama kawannya. Maka Rasul mengingatkan, falyandur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan siapa yang kalian jadikan sebagai kawan. Di dalam hadis yang lain, Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim mengingatkan, Orang kawan yang baik dan kawan yang buruk itu ibarat ka sahibil miski wal haddadi. Kawan yang buruk dan kawan yang baik itu seperti orang jualan minyak wangi dan orang pandai besi, kata Rasulullah. Kalau kita berkawan dengan orang yang penjual minyak wangi, ada hana tablo mube wangi katanya. Wate goblo itu semprot tiga, semprotannya akan mengenai baju kita. Kenapa? Karena kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi. Sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kawan buruk itu seperti pandai besi. Kalaupun kita tidak dapat membeli pisau, tapi setidaknya percikan api akan mengenai baju kita. Getanyo memang hana tame encik. Getanyo memang kadang hana tapi narkoba. Tetapi bebena. Rap-rap. Lama kelamaan kalau

imbasnya. Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang sangat mulia, muazzin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hari tugasnya mengumandangkan azan. Sebelum mengumandangkan azan, Bilal bin Rabah menjulurkan tangannya ke dalam jendela rumah Rasulullah seraya membangunkan sang kekasihnya. Wahai Rasulullah, saatnya kita menegakkan salat. Setiap waktu Bilal mengazankan, semakin ada Rasulullah semakin cinta Bilal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah tiada, setelah Rasulullah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Bilal tak mampu lagi mengumandangkan azan. Karena di dalam azan ada ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada sosok yang paling dicintai oleh Bilal bin Rabah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Bilal kepada Muhammad, suaranya tak mampu mengucapkan Muhammad Rasulullah. Maka Bilal bin Rabah minta izin kepada khalifah saat itu Abu Bakar untuk meninggalkan kota Madinah. Kenapa dia minta izin? Tak mampu melihat kuburan Rasulullah. Setiap melihat kuburan Rasulullah, setiap tetesan air mata mengalir. Setiap melihat baginda Rasulullah, setiap ingin salat ditegakkan, teringat kepada sang kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggalkan kota Madinah, pergi ke kota Kufah. Selang beberapa waktu, Bilal ditegur oleh Rasulullah melalui mimpinya. Wahai sahabatku Bilal bin Rabah, kenapa engkau meninggalkan? Kenapa engkau tak pernah berziarah kepadaku? Kenapa engkau tak pernah mengunjungiku di kota Madinah? Terbangun Bilal bin Rabah dari mimpinya. Tergesa-gesa Bilal meninggalkan kota Kufah menuju kota Madinatul Munawwarah. Tepat ketika sampai di gerbang kota Madinah, kaki Bilal terasa ringan. Kaki Bilal terasa kaku, tak bisa melangkah. Ada aroma orang yang dicintainya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mampu berjalan, Bilal tertatih-tatih merangkak menuju kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis Bilal di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selang beberapa waktu datang khalifah umat Islam Abu Bakar meminta kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, azanlah. Sudah lama kami merindukan suara yang dulu selalu terdengar ketika baginda Rasulullah hidup. Kata Bilal bin Rabah, wahai khalifah, wahai Abu Bakar As-Siddiq, bukan aku tidak mau memenuhi seruanmu, perintahmu, tetapi mulutku merasa kaku ketika harus menyebut nama sang kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang sahabat kedua, Umar bin Khattab, wahai Bilal bin Rabah, azanlah sekali, kami rindu dengan suaramu, suara yang selalu terdengar bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Bilal bin Rabah, Abu Bakar telah memintaku, aku tolak. Tak sanggup aku mengumandangkan azan, karena di dalam azan ada sosok yang sangat aku cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarkan sosok itu terpatri di dalam jiwaku. Biarkan sosok yang aku cintai mengkristal di dalam jiwa. Bilal menolak perintah Abu Bakar dan Umar. Datanglah dua anak yang paling dicintai oleh Rasulullah, Hasan dan Husain. Wahai paman kami, Bilal bin Rabah, kami rindu kepada kakek kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azanlah wahai paman kami, Bilal bin Rabah, kami rindu kepada Rasulullah. Apa jawaban Bilal bin Rabah? Orang yang paling mulia Abu Bakar telah memintaku, aku tolak. Orang yang paling hebat Umar bin Khattab telah memintaku, aku tak sudi. Tetapi kali ini yang memintaku adalah cucu kesayangan orang yang paling aku cintai, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin aku

tolak. Tak mungkin. Maka Bilal bin Rabah, karena cinta kepada orang yang dicintai kepada Rasulullah, Hasan dan Husain, cucu tercinta baginda Rasulullah. Maka Bilal naik ke mihrab. Dia kumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah terasa sunyi dan sepi. Suara yang dulu sering terdengar ketika baginda Rasulullah hidup kembali terdengar. Para sahabat, masyarakat berduyun-duyun meninggalkan rumah-rumah dan toko-toko mereka, bersegera menuju Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Suara yang dulu sering terdengar kembali terdengar. Mereka mengatakan Rasulullah telah hidup kembali. Rasulullah telah hidup kembali. Bilal kemudian mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah. Orang semakin ramai berduyun-duyun, masyarakat mendatangi. Jangan-jangan Rasulullah telah kembali. Karena suara itu telah lama tak terdengar semenjak baginda Rasulullah telah kembali kepada Allah. Begitu Bilal mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya tak terdengar, mulutnya terkunci, hatinya mengeras, tak mampu mengeluarkan kata-kata Muhammad Rasulullah. Masyarakat menangis. Para sahabat menangis terisak-isak. Masyarakat kota Madinah banjir air mata mengingat sosok yang dicintai mereka, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai baginda Nabi akan menyimpan cintanya kepada Nabi di dalam jiwa. Bukan berkoar-koar di mulut, bukan berkoar-koar di media, tetapi setiap lisannya akan mengingat Rasulullah. Setiap zikirnya akan mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada Nabi senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, agar kita istiqamah, mari kita memperbanyak doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati kita ini mudah terbolak-balik. Maka Rasul mengajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub, wahai zat yang memaha membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik, istiqamahkanlah, tetapkanlah hati kami untuk berada di dalam ketaatan kepada-Mu. Orang yang berdoa agar selalu mencintai Nabi akan dibantu oleh Allah untuk senantiasa mencintai Nabi. Orang tak mampu, kita ini lemah, kita ini manusia biasa. Hati kita ini dibolak-balikkan, kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif, kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita turun. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman seseorang itu akan naik dan turun. Bagaimana agar kita konsisten dan istiqamah? Memintalah doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, nutulung kamu untuk mengingat dirimu. Wa a'inni ala syukrika, nutulung kamu untuk bersyukur kepadamu. Wa ala ibadik, dan jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang senantiasa mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita masuk kepada rukun al-khutbah. Jika ada silap dan salah, mohon kepada guru-guru kami untuk diingatkan. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

قال إنني من المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

ارجعي إلى ربك راضية مرضية.

الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر الله أكبر الله

محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Makmur Melabu Aceh Barat. Dan untuk saat ini pukul 14 waktu Indonesia Barat, Dharma juga yang bertugas undur diri ya dari Intra Dengar Anda. Dan selanjutnya nanti Anda ditemani oleh rekan kami, ada rekan Meiza. Dan akhir kata dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini. Senang dan bahagia sekali pastinya untuk di edisi siar kita Jumat ya hari ini ya. Waduh, gak terasa udah mau Sabtu Minggu lagi. Untuk edisi siar kita 25 September 2026. Karena Meza akan lanjut menemani siangnya Anda hingga menjelang sore nanti dengan program-program yang tentu saja sudah kita siapkan juga untuk menemani siang Anda di program Prodangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjutkan lagi nanti di program Literasi Digital. Nanti Meza tuh bakal ngobrol-ngobrol juga bersama narasumber yang tentu saja nanti kita bakal coba terhubung melalui via Zoom. Jadi untuk Anda yang mau mendengarkan program selanjutnya nanti pada pukul 3 siang yaitu digital, era digital ya. Bentar Meza lihat playernya dulu, takut salah ya. Soalnya Meza masih belum hafal ya. Dan yang pastinya nanti jam 3 sampai jam 4 itu kita bakal coba temenin Anda di program ekonomi digital. Jadi buat Anda yang mau tahu nanti seperti apa sih informasi mengenai ekonomi digital untuk saat ini, nanti kita juga akan terhubung bersama narasumber langsung dari Banda Aceh ini ya, bersama Ketua Prodi D3 Keuangan dan juga Perbankan USK. Dan yang pastinya nanti kita bakal membahas mengenai transformasi ekonomi di era digital pendengar. Nah untuk itu buat Anda yang masih mendengarkan dari program A1 jangan kemana-mana, karena untuk program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, akan coba Meza buka layanan telepon. Sepertinya teleponnya ini mati ya Kak Dharma ya. Oh udah tercas ya, soalnya tadi kayaknya mati handphonenya tuh, teleponnya tuh habis baterai ya. Oke deh pendengar, langsung aja yang mau ikutan bergabung bersama Meza di via telepon 0811-6877-903. Iya, ada siapa di mana ini bentar, kita mau angkat dulu penelponnya.

0: Oke, pendengar, kita coba angkat dulu penelponnya. Ada siapa di mana ini? Meza udah angkat tadi bentar ya, soalnya Kak Dharma masih mau ngobrol ya. Ada Ina di Langgung. Halo, assalamualaikum, selamat siang Ina.
1: Waalaikumsalam Meza,
0: iya. Iya, gimana Ina untuk siang hari ini?
1: Baru
0: makan. Aduh, enaknya.
1: Prodangdut.
0: Oh iya, lupa. Prodangdut.
1: Iya, Meza.
0: Iya, gimana nih Ina? Udah dapat pantun tuh Meza untuk siang hari ini?
1: Pantun.
0: Iya.
1: Iya, boleh. Ya, dengar ya.
0: Iya, pastilah Meza dengar.
1: Jalan-jalan ke Kota Medan.
0: Cakep.
1: Jangan lupa tinggal di rumah makan.
0: Aha, pasti dong.
1: Iya, sambilan duduk jangan lupa juga baca koran.
0: Aha.
1: Koran dibaca. Isi berita, anak ayam mati terintik papa.
0: Aduh. Beritanya gak berbobot sekali gitu ya.
1: Iya.
0: Ya udah deh Ina, untuk siang hari ini Ina itu mau dengerin lagu apa di program Pro Dangdut?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
1: Oh, ini aja ya.
0: Apa itu
1: dari Ratna Adani ya.
0: Ratna?
1: Harapan dan Duka.
0: Harapan dan Duka. Bentar, bisa cari dulu nih lagunya ya.
1: Iya.
0: Apa tadi? Oh,
1: Harapan dan Duka.
0: Harapan dan Duka. Itu yang bawanya siapa?
1: Ratna Anjani.
0: Oh, Ratna Anjani. Oke, okay,
1: baik. Oh ya, Meza sama siapa di samping?
0: Sendiri aja nih Kak Dharma baru aja pulang.
1: Oh, Kak Dharma baru pulang.
0: Iya.
1: Meza samping.
0: Mm-mm, Meza sendiri. Sendirian. Iya.
1: Oke, Pro 2 siapa?
0: Ada Tami di Pro 2 sekarang. Nanti siang enggak tahu nih belum datang orangnya.
1: Oh, gitu. Tami belum keluar.
0: Belum.
1: Ina belum pernah dengar suara Tami.
0: Dengar lah.
1: Tami itu ya cewek apa cowok sih?
0: Cewek dah, cewek lah, masa cowok.
1: Cewek. Oh gitu, ya.
0: Iya.
1: Salam cemot buat Tami ya.
0: Oke, okay, nanti Ina bisa sampaikan salamnya ya.
1: Tami,
0: iya, makanya.
1: Masih Tami penting?
0: Masih, ini tapi Tami udah mau pulang.
1: Oh gitu.
0: Temennya belum datang. Nanti gak tahu Meza penggantinya siapa ya.
1: Iya. Marino di Malang kan,
0: Michelle
1: kan?
0: Ih, kok tahu? Ya. Bener kayaknya ya, bener.
1: Bilang semalam.
0: Oh iya, waduh, ya. Pasti kalian happy sekali ya, udah lama ya.
1: Iya. Enggak. Sama Meza juga happy.
0: Happy juga Meza sama Meza.
1: Nyanyi dong.
0: Nyanyi apa Meza? Seperti ya, mati ya. Lampu, ya sayang gitu boleh.
1: Boleh.
0: Oke deh.
1: Ya.
0: Yuk.
1: Kapan ya?
0: Iya, oke.
1: Iya, lagu ya. Putar lah. Buat Meza selamat bertugas, sehat selalu.
0: Oke.
1: Kalau pulang lihat di jalan ya.
0: Iya, pasti. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali juga buatnya siapa ini? Buatnya Ina yang udah ikutan bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Kita masih coba angkat penelpon selanjutnya. Ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam.
0: Dangdut. Landa,
2: ruang rindu.
0: Kok ruang rindu ruang, sih? Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Luar biasa, Dangdut adalah kita. Baik, Bang Odon.
2: Yup.
0: Iya, Bang Odon. Siang hari ini ada pantun gak buat Meza, Bang Odon?
2: Ada pantun satu.
0: Apa pantunnya, Bang Odon?
2: Jalan-jalan ke Kota Medan.
0: Cakep.
2: Jangan lupa naik mobil sedan.
0: Asik, kecil kali.
2: Zaman sekarang zaman edan.
0: Iya.
2: Jangan kita ikut-ikutan.
0: Iya, benar ya. Jangan sampai kita juga ketularan edan gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, Bang Odon untuk siang hari ini di program Pro Dangdut. Bang Odon mau dengerin lagu apa nih Bang Odon?
2: Lagunya Sekujur Bangkai aja ya.
0: Sekujur Bangkai. Yeah. Emang aneh-aneh ya kalian minta lagu ya. Sekujur Bangkai itu yang bawanya siapa?
2: Roma Irama.
0: Roma Irama. Oke, baiklah. Bentar lagi Meza bakal puterin ya.
2: Oke, Bu Dharma. Okay. Selamat
0: kok Bu Dharma sih Bu Meza? Oke, okay. Terima kasih buat pendengar yang udah ikutan gabung bersama Meza ya. Kita coba dengerin dulu lagu-lagu requestannya pendengar. Nanti Meza angkat lagi penelponnya, oke? Okay? Stay tune terus di Pro 1 dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar masih bersama Miza dan kita mau lanjut lagi untuk menemani Anda di program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kita coba angkat kembali penelpon selanjutnya. Ini ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, Bunda.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Luar biasa. Ini dengan siapa di mana ini? Bang Herman, benar ya? Iya, Bang Herman. Apa kabar untuk siang hari ini? Kayaknya baru perdana ya ikutan bersama Meiza ya?
1: Udah berapa kali ditelepon nggak diangkat. Lalu sibuk Meiza ini.
0: Iya, bukan Meiza nggak angkat.
1: Sibuk di Meiza sama Ibu Bupati.
0: Karena ini, mungkin teleponnya itu terlalu rame. Bukan Meiza nggak angkat, tapi teleponnya terlalu rame. Jadi nggak bisa masuk semua gitu kan.
1: Itulah.
0: Iya. Iya. Makanya jaga-jaga biar nanti cepat bisa masuk gitu ya. Jadi kasih pantun.
1: Enggak pernah dengar dari kawan 16.
0: Ada yang dari Pasti Aceh juga.
1: Bukan
0: kawan 16 ya? Oh, salah deh Meiza. Ada juga yang dari KW 16. Cuma Meiza lupa kadang-kadang namanya gitu kan. Karena masuknya sekali-kali.
1: Oh, gitu.
0: Iya, benar. Jadi, iya. Pak Rahman ada pantun gak untuk Meiza nih?
1: Kalau pantun panas sekali di sini. Gimana kita kata pantunnya?
0: Aduh, kasihlah pantun untuk Meiza satu.
1: Saya minta sama adik Meiza. Saya lupa kali sama dia yang ambil pantunku.
0: Meiza gak bisa pantun, paling Meiza bisa pantunnya 1.2. Terus apalagi siapa nama Bang Herman Chan, ganteng siapa yang punya gitu ya.
1: Kalau saya belum punya siapa-siapa, kalau ada yang punya Meiza ya boleh.
0: Jangan lagi lah, Meiza udah ada yang punya ya.
1: Oh
0: ya,
1: udah ada yang punya, okelah salam sama yang punya ya.
0: Iya, jadi Bang Herman mau dengerin lagu apa nih untuk siang hari ini?
1: Boleh minta lagu Satu Orang Lain Judul.
0: Satu orang lain
1: kan
0: judul.
1: Yang satu orangnya itu misalnya lagi Roma Irama tadi sudah kan, tapi judulnya lain boleh.
0: Oh, janganlah. Nanti kan masa Roma Irama terus gitu ya kan. Nanti orang juga kepingin dengerin lagu yang lain, yang orang yang bawanya lain gitu.
1: Kalau ada ini aja, lagu yang mana? Dari Ona Supra ya.
0: Apa judulnya?
1: Asam di Laut.
0: Asam di gunung.
1: Asam di gunung, garam di laut.
0: Oke, baik. Kalau lagu itu ada nih kayaknya. Iya. Oke.
1: Udah? Masih ada lagu Bang Herman.
0: Iya, masih ada nih lagunya. Asam di gunung, garam di laut ya. Dari Ona Sutra ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Nanti Meiza puterin ya. Iya, nggak ada salam-salam karena Pro Dangdut. Oke, makasih ya Bang Herman ya udah ikutan gabung ya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pendengar dimanapun berada, itu dia satu penelpon yang sudah ikutan gabung kembali bersama kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu penelpon lagi. Waduh, baru aja disebutin tadi Mak Cik di Pasir Aceh langsung masuk ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut Mak Cik.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Cakep kali. Mak Cik lagi ngapain?
2: Lagi.
0: Ih, terputus Mak Cik. Itu bukan salah Meiza ya Mak Cik ya. Kayaknya pulsa Mak Cik habis atau jaringannya ini ya. Oke, kita angkat selanjutnya. Nah, ini ada Pak Armadi nih di Pasti Tengah. Tadi Pasti Aceh, ini Pasti Tengah. Emang beda-beda ya tempatnya ya? Halo,
3: assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, ini dengan Bang Armadi di Pasti Tengah. Benar ya?
3: Benar, Kak Meiza.
0: Iya, Kak. Ini tadi ada Mak Cik juga di Pasti Aceh. Ini di Pasti Tengah. Emang beda-beda ya kampungnya ya, Pasti Aceh sama Pasti Tengah ya?
3: Beda, Pasti Jambungnya Cikok Mare.
0: Oh, gitu. Berarti tetanggaan juga kampungnya?
3: Kunang-kunang. Aja di pasar ikan.
0: Cakep.
3: Berkulit-kulit di waktu malam. Jika ini tak mampu dengan alasan. Tapi tulus dari hati yang terdalam.
0: Asik kali ya. Jadi mau dengerin lagu apa nih untuk program Pro Dangdut siang hari ini?
3: Lagu ini spesialnya dari Mansur S ya.
0: Mansur S, judulnya apa?
3: gelas yang retak.
0: Gelas yang retak. Oke, kalau misalnya gelas retak jangan diminum lagi ya. Ntar keminum belingnya.
3: Pelukan hatinya nanti. Gak ada obatnya.
0: Iya. Oke, itu aja.
3: Terima kasih.
0: Tapi ya, bentar-bentar gelas yang retak. Oke, bentar ya. Mesa cari dulu sebelah sini gelas yang retaknya ya. Oke, terima kasih buatnya. Siapa tadi? Bang Mawardi udah ikutan gabung ya.
3: Iya, salamnya buatnya semua tuh yang ada di dengar itu pada pun berada apa kecuali salam kompas salam dari Armadi. Terima kasih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Armadi udah ikutan bergabung bersama kita untuk program Prodangdut. Oke, lanjut aja kita langsung puterin lagunya ya pendengar biar nggak lama-lama. Jadi dua lagu tuh kayaknya Meza langsung puterin terus. Oke, satu lagu dari Haona Sutra dengan Asam di Gunung, Garam di Laut juga akan lanjut kita hadirkan untuk Anda. Dan next nanti kita bakal coba hadirkan Mansur S, Gelas Retak untuk Anda. Stay tune terus dan selamat siang untuk semuanya.
4: Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anissa, yuk sikat gigi.
1: Pasta gigi baru ya? Bedanya apa, Ma?
2: Sini, Mama ceritain.
3: Ada kekuatan di dalam Pepsodent Procare baru ini. Saat kamu sikat gigi, pasukan kuat datang untuk melindungi mulut kamu.
1: Mereka punya kekuatan?
3: Iya, kekuatan 1 triliun ion aktif melindungi mulut kamu 24/7. Jadi mulut kamu terjaga dari bakteri jahat.
1: Yuk kita lawan jahat!
4: Pepsodent Procare baru,

0: Rosatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program Rosatu bersama Meza. Sebelum kita lanjut, nanti untuk menemani Anda di program Ekonomi Digital, tapi Meza juga gak bisa angkat lagi nih telepon dari pendengar karena takutnya nanti kebentrok sama Meza mau dialog bersama narasumber yang kayaknya udah masuk juga melalui via Zoom, tapi bentar lagi kita bakal on air jam 3 siang ya, atau jam 15 waktu Indonesia Barat. Anda langsung aja nanti ikutan bergabung bersama Meza bisa di via telepon, bisa interaksi Fandi? Bisa ya, tapi Anda nonton aja di channel YouTube-nya RRI Melabo. Nanti jangan lupa di subscribe YouTube-nya. Kalau misalnya Anda belum subscribe, yang pasti bisa nonton apapun acara yang lagi live ya di RRI Programa 1, Programa 2, dan beragam acara-acara lainnya yang dilaksanakan oleh RRI Melabo. Oke pendengar, tetap terus bersama kami karena lagu-lagu dandut masih akan terus mengudara menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang udah ikutan bergabung bersama Meza di program Produk Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Pernah nggak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga nggak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti nggak punya tugas lagi. Logis nggak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah nggak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Selamat siang kembali pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini. Senang dan bahagia sekali pastinya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau kita bakal ngobrol-ngobrol ya bersama pendengar semuanya di program Ekonomi Digital ya, bersama narasumber juga yang tentu saja sudah terhubung melalui via Zoom ya bersama kita di sore hari ini. Berhubung narasumber Meza agak lumayan jauh ya. Kalau untuk stay di studio mungkin butuh waktu 4 jam perjalanan gitu ya. Tapi gak masalah pendengar, kita udah bergabung dari tadi bersama narasumber kita di via Zoom untuk kesempatan sore hari ini di program Ekonomi Digital. Tentu saja pendengar gak usah lama-lama ya, langsung saja Meza sapa narasumber kita yang sudah stay di via Zoom untuk sore hari ini. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore Bapak. Iya, bisa terdengar suara Meza jelas di sana, Pak? Halo? Halo, selamat sore. Iya, terdengar jelas suara Meza, Pak?
1: Ya, Meza oke.
0: Oke, alhamdulillah suara Bapak juga jelas sekali nih. Iya. Apa kabar, Pak, untuk sore hari ini?
1: Aduh. Iya. Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Sehat walaupun ya, mati lampu di Banda Aceh.
0: Aduh, lagi padam listrik ya Pak ya. Iya, ini jaringannya juga bermasalah kayaknya ya Pak ya. Macet-macet ini Pak. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan suara Meza terdengar lancar di sana. Dan acara kita juga berjalan lancar gitu ya Pak ya.
1: Iya, oke.
0: Dan yang pastinya untuk pendengar dimanapun berada dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh, di program Ekonomi Digital ini kita juga akan bersama Bapak Dr. Fakhrul Razi Amir, SEMM, selaku Ketua Prodi D3 Keuangan dan Perbankan FEB USK ya Pak ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Nah, iya. Bapak bisa disapa dulu pendengar dan juga pemirsa kita yang lagi mendengarkan RRI Programa 1 untuk siang hari ini, Pak.
1: Halo, pendengar RRI Programa 1 Melabuh.
0: Iya.
1: Alhamdulillah kita sudah bergabung pada hari ini, terima kasih.
0: Iya. Iya, gimana Pak untuk cuaca di sana untuk siang hari ini di Banda Aceh? Katanya lagi mati lampu ya. Cuacanya panas atau gimana nih Pak?
1: Iya,
0: mendung juga ya Pak ya?
1: Mendung sih, mendung tak berarti hujan.
0: Oke, Bapak untuk ekonomi digital di kesempatan siang menjelang sore ini, kita nanti bakal membahas mengenai transformasi ekonomi di era digital gitu ya Pak ya. Karena kita tahu apalagi untuk tahun 2026 ini ya, kita juga harus ya melek teknologi ya Pak ya. Apalagi era digital sudah di depan mata, jadi harus pinter-pinter kita bertransformasi ya untuk agar kita itu enggak ketinggalan dengan yang namanya era digital ini sendiri. Mungkin bisa disampaikan dulu nih sebelum kita masuk lebih jauh di tema kita mengenai transformasi ekonomi di era digital ini sendiri Pak. Mengenai apa sih yang dimaksud dengan transformasi di era digital ini sendiri Pak?
1: Saya cuma bisa berkata bahwa teknologi mengubah cara usaha menciptakan nilai, menjangkau pelanggan, menerima pembayaran, dan mengambil keputusan. Itu aja, Meza.
0: Iya, benar sekali. Dan yang pastinya untuk saat ini ya dunia digitalisasi itu sangat melekat ya kepada kita ya Pak ya.
1: Iya.
0: Iya, apalagi di tengah
1: Bahkan di ekonomi juga kita punya bisnis digital sekarang.
0: Iya.
1: Punya jurusannya prodi.
0: Oke, apa itu Pak jurusan yang terbaru sekarang untuk di tingkat perkuliahan Pak?
1: Di ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sekarang prodi bisnis digital.
0: Oke.
1: Untuk udah 2 tahun ini udah mulai. Dan kita harapkan perubahan transformasi digitalisasi ini mulai ada di USK lah.
0: Iya, benar-benar. Berarti apa-apa saja nih Pak tahap-tahap pembelajarannya yang sudah mulai coba dikembangkan di universitas itu Pak?
1: Proses sebetulnya kan kalau mahasiswa ekonomi itu sendiri kan bagaimana jadi manajer.
0: Iya.
1: Jadi dia bagaimana proses transformasi digital ini dia bisa mengkomando lah sebagai leadernya. Mm-hmm. Jadi dia bisa atur posisi. Jadi dia mereka belajar coding, belajar buat aplikasi dan sebagainya, Mbak.
0: Pastinya keren sekali ya Pak ya, untuk membuat sesuatu yang bisa digunakan ya untuk mempermudah ya layanan masyarakat juga gitu Pak ya.
1: Iya, terutama sekarang kan transformasi digital ini belum maksimal di kita ya.
0: Iya.
1: Makanya tadi statement saya yang seperti itu tadi, ada 3 atau 4 gitu, ada prosesnya. Begitu Mbak Meja.
0: Iya benar sekali Pak. Nah kalau kita lihat juga nih untuk sekarang ya hampir semua aktivitas ekonomi ini kan sudah bersentuhan dengan teknologi. Misalnya kita mau belanja ke pasar atau ke swalayan lah paling dekat gitu ya. Nah itu kita menggunakan teknologi, kadang-kadang lupa bawa uang pecah gitu ya. Uang cash gitu ya Pak ya, langsung menggunakan ya aplikasi perbankan dan lain sebagainya. Gimana nih pendapat dan juga pandangan dari Bapak Fahrur Razi sendiri mengenai perkembangan ya, dan bisa dibilang ya untuk zaman sekarang mempermudah kita di dunia teknologi ini Pak?
1: Kalau dulu kita zaman 70-an, 80-an, 90-an itu cenderung menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran. Tapi sekarang dengan era apa namanya, era digital sekarang, sudah ada uang digital. Bahkan sampai banyak marketplace yang diserbu sama masyarakat untuk membeli barang di sana. Jadi ada COD dan macam-macam. Jadi proses transformasi dari menggunakan uang tunai menjadi uang digital, nah itu yang sekarang Bank Indonesia lagi lakukan gitu.
0: Iya, tentu saja yang pastinya banyak manfaat juga yang bisa kita rasakan gitu ya Pak ya.
1: Iya, apalagi dengan QRIS kan, karena itu satu Indonesia kita belanja bahkan bisa ke luar negeri sampai ke Thailand mungkin Malaysia, ASEAN lah pada khususnya bisa menggunakan uang digital ini. Sehingga ya nggak ada masalah bagi masyarakat ketika uang tunai dia nggak bawa, misalnya nggak bawa ringgit, nggak bawa dolar, seperti apa uang Thailand baht ya, ya bisa menggunakan transformasi apa uang digital ini.
0: Benar-benar sekali. Dan yang pastinya banyak sekali hal-hal yang mempermudahkan kita dengan datangnya apa dunia digitalisasi ini, dengan adanya transformasi ekonomi juga ya di era digital gitu ya Pak ya. Nah untuk itu bagaimana nih Pak cara kita ya digital banking misalnya salah satunya, dan juga pembayaran digital ini memengaruhi perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan kita juga. Kadang-kadang gak terkontrol nih Pak, apalagi banyak COD nih. Ya Pak ya, yang sering terlihat di banyak platform.
1: Iya, makanya di apa uang digital nih, kalau misalnya kita menggunakan QRIS di perbankan sendiri, mereka menyiapkan batasan untuk COD atau kita online gitu ya. Dia punya apa dibatasi misalnya sekitar 1 juta, 2 juta. Jadi pembelanjaannya nggak banyak, makanya ada maksimalnya. Sehingga kalau digital nih gampang dihitung kan. Apalagi bagi UKM itu sudah besar, 44,86 juta, ya apa 65,77 juta pengguna, dan 44,86 juta merchan, dan 96% itu apa UMKM gitu.
0: Iya, itu berpengaruh besar terhadap mereka gitu Pak ya.
1: Iya. Makanya persiapan kita yang mungkin harus lebih mulus kan, apalagi di Banda Aceh, Melabu, dan apalagi kita di ujung kan, di ujung barat, agak susah apa mentransformasinya cepat gitu. Gitu Mbak.
0: Oke, kalau menurut pandangan Bapak sendiri nih untuk wilayah Aceh kita sendiri, transformasi ekonomi di era digital ini berdampak seperti apa nih Pak?
1: Pertama kan tadi saya sebutin nilai, karena nilai itu adalah sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Kalau misalnya saya kemarin ada makan apa bukan ektar lagi yang ini ada yang kirim itu apa bolu gitu.
0: Bolu pandan.
1: Tapi lumayan. Nah, cuman saya enggak tahu sampai hari ini di mana tempatnya.
0: Okay.
1: Lokasinya saya enggak tahu. Cuman yang penting ada alamatnya di situ, saya foto. Ya mungkin ke depan sampai ke Melabuh insyaallah saya akan beli lagi. Karena memang enak. Dan kalau bahasa Acehnya mangat lah.
0: Mangat lah. Iya, itu tentu saja merupakan salah satu perkembangan ekonomi digital untuk saat ini yang bisa kita rasakan bersama gitu ya Pak ya. Walaupun makanannya itu jauh tapi tetap bisa kita rasakan ya, pembayarannya cukup dengan melalui media digitalisasi itu sendiri gitu ya Pak ya. Dan pemesanannya juga melalui ruang digital yang mempermudah kita ya untuk mengakses semua hal gitu Pak ya, dari Sabang sampai Merauke bahkan sampai keluar gitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, tentu saja banyak tantangan-tantangan nih yang kita hadapi di era digital ini sendiri. Jadi untuk diri kita sendiri ya Pak ya, untuk menghadapi tantangan tersebut di era transformasi ekonomi digital sekarang ini seperti apa nih Pak? Yang perlu kita apa ya?
1: Mungkin tantangan pertama itu kan edukasi karena teknologi ya.
0: Iya.
1: Jadi edukasi dari pihak yang berkompeten seperti BI itu agak diperluas ke apa ke universitas-universitas. Jadi menggunakan himpunan-himpunan mahasiswa atau organisasi mahasiswa untuk mengedukasi masyarakat bahwa karena orang ketakutan kalau menggunakan itu adalah persoalan keamanan misalnya. Jadi security-nya juga harus bagus. Karena QR saya tahu ada aplikasi misalnya sekarang kita bayar dengan bank apapun, dia oke aja. Dia makanya saya sekarang agak heran kenapa banyak pedagang atau UMKM yang belum mau menggunakan QRIS, katanya nggak masuk uangnya sekarang katanya. Apakah benar? Cuman belum saya konfirmasi ke BI-nya. Karena sekarang penggunaan 1 juta rupiah itu belum kena 0,3%, itu belum kena. Jadi masih apa standar aja berapa uang masuk segitu keluar di sejuta ya. Tapi di atas juta baru kena 0,3.
0: Oke, Meza juga baru tahu nih Pak. Berarti kita bayar QRIS nggak langsung masuk ke rekening tersebut gitu ya Pak ya? Berarti ditahan dulu.
1: Katanya begitu, katanya. Cuman ada saya bayar QRIS ini dia menggunakan sesuatu aplikasi. Asal udah bunyi notifikasi itu berarti udah masuk, berarti nggak ada masalah sebetulnya. Apakah dulu saya nggak tahu juga. Jadi prosesnya itu yang mungkin. Apa harus diedukasi kan. Jadi pasar ini kan harus tahu dia. Karena mungkin karena orang dia gak masuk uang dulu, dia samain dengan sekarang kan gitu.
0: Iya benar. Padahal kan apalagi ya orang sekarang kan sudah keenakan ya, karena dia sudah memulai dengan menggunakan beragam aplikasi yang digunakan di era digital ini. Jadi pada saat berbelanja itu kayaknya ada banking gak, ada QRIS gak untuk bisa dibayar gitu ya. Tapi kadang-kadang masih ada, berarti ya hal-hal yang membuat kadang-kadang UMKM atau tempat pemberbelanjaan itu gak menggunakan hal tersebut gitu Pak ya.
1: Ya model transfer kan.
0: Benar.
1: Transfer tuh kita bukan nggak mau, cuman ketika kita salah ketik satu nomor saja sehingga terkirim ke orang lain.
0: Itu juga merugikan.
1: Saya pernah itu bahkan menggunakan QRIS lagi. Menggunakan QRIS ternyata mau bayar 95.000. Tapi ternyata terbayar 950.000.
0: Waduh, salah ketik angka ya Pak ya.
1: Nah itu, jadi kan nol di belakang itu kan problem. Jadi lebih bagus ada QRIS terus angkanya langsung ada sekian. Jadi kita langsung send kan dengan masukkan password langsung. Bisa digunakan gitu.
0: Berarti ini juga merupakan tantangan yang masih harus diperbaiki terus gitu Pak ya, agar masyarakat juga nggak dirugikan di situ ya Pak ya.
1: Iya, karena kalau rugi kalau yang macam tadi 950.000 lumayan juga tuh.
0: Meminta balik sama siapa gitu Pak ya.
1: Nah, kebetulan kenal ya bisa saya minta balik kan.
0: Oh iya benar-benar.
1: Nah, kalau nggak kenal ya
0: gimana ya?
1: Ya gimana? Jadi dengan adanya QRIS ini gampang menggampangkan, cuman ada satu lagi dengan jumlah pembayarannya berapa langsung terbuat di situ. Dan juga masalah security ya, karena security itu yang menjadi masalah.
0: Oke, okay. Dan yang pastinya ini juga masih untuk tahap untuk memperbaiki layanan-layanan tersebut juga ya, untuk tidak merugikan satu sama lain gitu ya, Pak ya?
1: Iya, iya, iya, nggak merugikan dan bahkan bisa menjadi win-win solution kan?
0: Iya. Yeah.
1: Jadi sama-sama untung antara pelanggan
0: iya.
1: dengan pedagang yang
0: Pedagang.
1: membeli di situ.
0: Apalagi kita, nah ini ngomong-ngomong seperti QRIS dan juga link-link yang sering masuk, yang kadang-kadang kita tuh agak ragu untuk mengklik hal tersebut. Ini kan merupakan digitalisasi juga nih Pak ya, karena kan ada COD yang katanya ini harus diklik, linknya harus bayar di sini. Karena kadang-kadang kan ada penipuan nih, yang bagi orang awam ya, yang lurus-lurus tuh langsung mengklik gitu. Jadi cara kita untuk menghindari hal tersebut, untuk kita melek digitalisasi ini di era transformasi ekonomi digital ini seperti apa sih Pak? Karena banyak ya terjadi hal-hal seperti itu ya Pak.
1: Kalau misalnya ada link dikirim ya,
0: iya,
1: cek
0: benar.
1: Dulu ada nggak COD-nya atau
0: Iya.
1: dari mana. Karena kalau COD itu kan pembayarannya langsung ke kurir.
0: Iya.
1: Jadi yang antar itu langsung kita bayar.
0: Mm-hmm.
1: Itu COD-nya. Jadi kalau bentuk dalam bentuk WA atau biasa WhatsApp yang ada PDF, ya itu nggak
0: Iya.
1: usah dipercaya karena itu bisa jadi penipuan.
0: Iya.
1: Jadi ada sekarang kan model lapor ya,
0: Iya.
1: model yang katanya spam. Bahkan kalau kita install spammer ya, saya lupa namanya ini. Kalau nggak salah ada spammernya,
0: Iya.
1: itu bisa jadi ada get kontak atau true caller. Kan orang install tuh sekarang.
0: Iya.
1: Jadi mengidentifikasi itu, nah, ketahuan siapa yang nelpon, misalnya dia tulis penipu lah,
0: Oke.
1: atau scam, atau apa gitu. Jadi ketahuan di situ.
0: Iya. Iya, itu juga ya, ini juga merupakan salah satu aplikasi untuk mengecek nomor telepon tersebut apakah orang benar atau ini penipu gitu ya, Pak ya.
1: Ya,
0: Iya.
1: ada di situ, biasanya ada di situ.
0: Iya, oke. Nah, dan
1: cuman problemnya ya harus bayar dulu, ada
0: Iya.
1: kita langganan ya.
0: Iya. Iya benar, sekarang harus berlangganan sepertinya Pak. Karena Maisa kemarin itu pernah pernah pakai, terus tiba-tiba pas sudah lama nggak pakai, ya udah berbayar, nggak bisa lagi dicek gitu ya. Karena Maisa juga pernah tertipu nih mengenai ya dengan cara digitalisasi kayak gitu juga, transaksi yang memang yang tidak kita lakukan, tapi ya karena dia mungkin kita lihai juga kayaknya Pak ya, memberikan hal-hal yang mungkin tidak boleh kita berikan, ya tertipu secara online juga nih Pak.
1: Ya, makanya proses itu kita harus apalagi iklan-iklan yang ada di, misalnya iklan yang ada di Facebook, kemudian Instagram itu kadang-kadang memang dari penipunya.
0: Benar.
1: Jadi kewaspadaan dari pendengar RRI juga harus ada gitu.
0: Benar.
1: Jadi jangan sembarangan klik. Karena bahkan kemarin saya pernah lihat satu video di YouTube. Bahayanya WhatsApp sekarang memang jadi sasaran mereka, makanya WhatsApp sekarang disuruh bayar.
0: Oke, okay. Yeah.
1: Cuman nggak mahal, sekitar 24.000 lah per bulan.
0: Untuk keamanannya jadi, sendiri gitu Pak ya?
1: Iya, keamanannya mungkin di situ kan.
0: Iya, yeah, benar-benar. Iya, yeah. Itu juga bagus ya Pak, agar kita juga nggak sampai ini ya, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan masuk ke WhatsApp kita gitu Pak ya? Untuk keamanannya
1: jadi,
0: sendiri.
1: Langsung dikategorikan spam, jadi kita
0: Iya.
1: bisa, jadi security-nya lebih lebih jauh di atas itu, di
0: Iya.
1: atas WhatsApp
0: Iya.
1: free gitu.
0: Iya, karena kemarin itu juga sempat heboh mengenai WhatsApp yang memang diretas kayak gitu aja. Itu karena ya itu tadi mungkin ya, Pak ya. Dan
1: minta pulsa kan?
0: Iya, benar-benar. Nah, kita balik lagi ke transformasi ekonomi digital untuk saat ini, Pak. Karena kita juga tadi sempat membahas mengenai UMKM yang memang sudah memudahkan kita ya melakukan ya transformasi digital di era ekonomi sekarang. Nah, bagaimana peluang transformasi digital ini sendiri bagi UMKM ya, khususnya yang ada di Aceh nih, Pak, yang bisa kita lihat untuk saat ini, Pak?
1: Kan tadi saya sebutkan bahwa teknologi mengubah cara usaha, menciptakan nilai, menjangkau pelanggan, menerima pembayaran, dan mengambil keputusan. Jadi kalau dulu kita zaman 70-an, 80-an, ketika kita datang ke satu kafe, kan kita tanya jam berapa buka, jam berapa tutup. Tapi anak-anak sekarang di Gen Z ini mereka lebih cenderung lihat di Google aja, kapan dia buka, kapan dia tutup. Jadi kan itu transformasinya kan jauh dari kita. Kemudian dia apa, YouTube tuh dia swipe aja, jadi model apa namanya, model tangannya itu dibalik aja gitu. Jadi dia bisa langsung. Jadi sebetulnya bagi UMKM, dia misalnya lokasi di mana, macam tadi saya bilang ada kue bolu itu, saya nak tahu di mana lokasinya, cuman saya tahu alamatnya. Jadi ketika nanti, karena dengan Instagram, dengan sosial media, mereka bisa membuka ada toko-tokonya lah, toko online yang bisa tahu di mana lokasinya. Jadi walaupun lokasinya dari Melabuh kemana gitu, misalnya dia dia tahu lokasinya di mana. Bahkan saya pernah dengar ada apa kelapa gitu di daerah Melabuh, saya nggak tahu di mana, cuman katanya enak, cuman saya belum tes, nanti saya coba lagi kalau diundang RRI di Melabuh.
0: Iya, mudah-mudahan bisa hadir di sini langsung ya Pak ya, bisa kulineran di sini ya.
1: Iya. Gitu. Kemudian setelah dia menjangkau pelanggan lebih gampang sekarang juga. Nilainya lebih berbeda, misalnya differentnya. Jadi proses different itu harus ada. Karena kalau nggak ada itu, ya bermasalah berarti. Karena transformasi ini kalau tanpa diikuti oleh edukasi itu juga nggak jadi. Makanya prosesnya sekarang, pemerintah, mungkin Pemda Melabuh bisa mulai dengan misalnya bagaimana upload foto-fotonya ke apa namanya, ke Instagram, ke sosial media, dia bisa buat. Tapi kan belum, belum ada yang muda itu, mungkin sudah mulai. Tapi ada foto-foto yang bisa menarik, macam kita lihat di KFC kan fotonya itu kan seakan-akan fotonya itu bisa bicara, ayo makanlah saya, makanlah saya kan itu.
0: Oke, nah, berarti promosi di itu, media sosial itu juga sangat berpengaruh ya Pak ya.
1: Nah, jadi prosesnya itu ketiga etalase yang dipasang itu ada produk-produk yang bisa apa namanya, konsumennya melihat sendiri. Karena beda dengan kita dulu, karena beda kita dulu, pasar kita dulu dengan pasar mereka sekarang berbeda. Kalau pasar kita dulu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dulu ya, 70-an, 80-an, tapi sekarang tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli.
0: Oke, iya, benar-benar sekali. Nah, yang pastinya Pak Fahrur Razi, kita masih akan terus menemani Anda pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh, masih di program Ekonomi Digital. Kita masih membahas mengenai transformasi ekonomi di era digital untuk saat ini. Nah, mudah-mudahan aja ya pendengar ya, dengan adanya informasi mengenai transformasi ekonomi di era digital ini, kita lebih peka ya terhadap digitalisasi untuk saat ini gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya mau berbelanja, nah kadang-kadang lupa bawa uang cash, jangan bingung lagi gitu ya. Karena banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi yang bisa memudahkan kita berbayar ya, bukan hanya melalui salah satu banking aja, tapi ada aplikasi-aplikasi lain gitu ya Pak ya, yang mempermudahkan kita untuk menyimpan uang dana gitu ya kan, mau menyimpan uang. Tapi harus berhati-hati juga gitu Pak ya, karena kan banyak nih seperti aplikasi-aplikasi untuk menyimpan uang dan berbayar gitu Pak ya. Itu seperti apa nih keamanannya gitu Pak? Kadang-kadang kan orang takut untuk aplikasi tersebut, nanti kalau misalnya uangnya hilang atau salah transfer, lapornya itu kemana gitu ya Pak ya? Karena banknya kadang-kadang nggak di sini. Itu seperti apa tanggapan Bapak Pak?
1: Masalah security memang kendala sampai hari ini. Cuman bukan mereka mulai apa memperbaikinya. Jadi seperti tadi BSI sendiri di kita itu belum dibatasi, berapapun kita QRIS dia terima aja. Misalnya, jadi ada uang 100 juta pun ya habis juga. Jadi sebetulnya proses sekarang ini adalah membatasi penjualan itu. Misalnya kita set di situ sekitar 5 juta atau 1 juta, 500 ribu atau berapa gitu. Itu yang belum terjadi. Kemudian penipu ini kan makin banyak dan makin merajalela dia. Peningkatannya dari tahun ke tahun semakin meningkat, tapi angkanya saya belum tahu, cuman di atas 10% mungkin. Jadi proses kejahatan itulah yang digital ini membuat gampang, cuman dari sisi sekuritinya yang jadi masalah gitu.
0: Iya, benar gitu, sekali. Pak. Berarti memang harus sekuritinya itu memang harus benar-benar ini ya, lebih ini lagi ya Pak ya, untuk keamanan pelanggannya gitu ya Pak ya.
1: Iya, jadi usahakan belilah, karena bukan saya katakan beli, cuman harga kalau memang murah kita beli.
0: Iya, benar.
1: Kecuali proses sekarang ini gitu ya.
0: Iya, oke. Okay. Nah, pendengar kayaknya Meza juga masih banyak sekali pertanyaan ini, tapi dapat Meza informasikan juga nanti kita juga akan break menunaikan ibadah salat asar ya sekitar pukul 15:37 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin beberapa pertanyaan terakhir nih untuk Bapak Kheruzadi sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di program Ekonomi Digital ini, Pak. Jadi, bagaimana nih kesiapan generasi muda sekarang dalam menghadapi perubahan mengenai pekerjaan akibat digitalisasi ekonomi ini, Pak?
1: Akibat digitalisasi yang sekarang ini ya, pekerjaan memulai banyak terambil ke sana, apalagi udah ada AI sekarang kan.
0: Benar-benar.
1: Jadi AI sekarang anak-anak nulis skripsi sudah menggunakan tuh, orang-orang di kita juga untuk bekerja ini juga sudah menggunakan AI. Jadi bahkan Apple sendiri sudah kerjasama dengan ChatGPT. Jadi proses transformasi AI pun semakin cepat gitu. Bahkan yang saya tahu yang sekarang ini sudah mulai dihentikan karena bisa jadi dia bisa nge-crack, AI itu bisa nge-crack bank.
0: Itu yang kita
1: dia sendiri yang nge-crack gitu, bukan orang lain.
0: Gitu,
1: Nah, jadi makanya mulai AI itu mulai kecerdasannya itu udah nggak ditingkatkan lagi untuk sementara dilihat security-nya dulu, apa keamanannya lah.
0: Nah, jangan sampai jadi merugikan perbankan juga gitu Pak ya. Karena dia terlalu pintar gitu ya.
1: Dan mahasiswa pun atau generasi Gen Z ini dia cukup paham dengan teknologi dan cepat prosesnya, enggak seperti kita. Saya aja belajar slide tuh, itu dari anak saya belajarnya. Oh gini caranya. Jadi dia buka seperti buku kita dulu. Di buku-buku online sekarang itu dia bukanya itu macam mereka slide gitu kan. Jadi lebih paham mereka daripada kita hanya karena saya generasi apa Gen X ya. Jadi masih bisa hidup di masa zaman ini, jadi masih bisa mengikuti kesan teknologinya di situ.
0: Yang pastinya kita bisa merasakan gitu Pak ya, perubahan-perubahan yang sekarang semakin cepat gitu ya perubahannya. Nah terakhir Pak, jika melihat kondisi ekonomi di Aceh ini, sektor apa saja yang menurut Bapak nih memiliki peluang paling besar untuk perkembangan melalui transformasi digital ini sendiri Pak?
1: Orang yang jualan produk pasti, misalnya UMKM masih kemudian di jasa kan banyak sekarang mulai bermunculan di jasa, bisa juga kemudian pertanian juga masuk pertanian, jadi dia bisa cek harga pertanian di angka berapa di mana gitu. Jadi proses sekarang ini kan enggak seperti di zaman 70-an 80-an harganya itu bisa ditentukan oleh pedagang sendiri, tapi sekarang pembeli pun bisa lihat harganya. Misalnya Mbak Maiza membeli baju, pasti udah lihat-lihat dulu di marketplace lain dulu kan.
0: Iya,
1: baru beli, ya kan, membandingkan. Gitu.
0: Iya.
1: Jadi proses bandingan itu ada.
0: Ada,
1: Jadi itu yang mungkin peluang ke depan mungkin di jasa juga besar, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, terima kasih yang pastinya Pak Fahrur Razi sudah menemani kita di program Ekonomi Digital. Dan satu lagi Pak, sebelum kita pamit, apa harapan dan juga pesan-pesan Bapak kepada masyarakat kita agar terus bertransformasi diri di ekonomi digital untuk saat ini Pak?
1: Mungkin ya, masa depan ekonomi apalagi di Melabu tidak ditentukan oleh berapa banyak aplikasi yang dipakai. Tapi ditentukan oleh seberapa baik pedagang, lembaga keuangan, kampus, dan pemerintah bekerja sama agar usaha lokal lebih mudah ditemukan, lebih efisien, dan lebih terpercaya. Karena kalau trust itu nggak ada, ya dia nggak akan beli kan. Macam Mbak Maiza belanja di mana itu. Pasti proses apanya online-nya kan lebih banyak sekarang. Iya. Kalau seminggu berapa kali itu ya? Banyak lah berarti ya.
0: Nggak bisa dihitung lah. Kadang-kadang ke apa? Ke toko sebelah aja pakai itu kadang-kadang. Malas bawa uang cash, Pak. Langsung habis. Iya. Tapi maklum Pak ya, kalau ibu-ibu tuh emang banyak kebanyakan scroll COD.
1: Iya.
0: Iya. Baik, terima kasih buat Bapak Dr. Fahrur Razi Amir SEMM sudah menemani kita selama lebih kurang 30 menit ke depan. 30 menit ya Pak ya. Lebih kurang. Yeah. Dan mohon maaf Pak, disita sedikit waktunya sebentar bersama Pro 1 untuk menghadirkan informasi-informasi kepada pendengar dan pemirsa Pak. Semoga aktivitas Bapak berjalan lancar kembali untuk siang hari ini, sore hari ini ya Pak ya. Nggak ngampus hari ini Pak?
1: Tadi udah sebelum Jumat.
0: Hari ini udah off ya Pak ya?
1: Yeah.
0: Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mudah-mudahan next time bisa hadir di studio Program 1, kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi.
1: Ada undangan dari RRI kan?
0: Harus dong pasti ya. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Mesa akhiri untuk program ekonomi digital kita di sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabo, jangan kemana-mana, nanti Mesa juga akan lanjut menemani Anda kembali untuk program-program selanjutnya berhubung kumandang azan asar. Di kesempatan sore hari ini sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat asar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga nggak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti nggak punya tugas lagi. Logis nggak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah nggak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini, untuk Anda yang masih mendengarkan program 1, lagu-lagu pop Indonesia juga akan terus menemani Anda dan

0: Ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mendengar masih bersama Meza, kita coba hadirkan kembali informasi-informasi selanjutnya untuk menemani sore Anda di program Siluet Nusantara. Satu informasi dari rri.co.id mengenai Universitas Teuk Umar kembali raih juara umum pada ajang Universitas Teuk Umar Awards International tahun 2026. Bahkan Universitas Teuk Umar sendiri kembali meraih juara umum pada The 12 tahun UTU Awards Internasional yang berlangsung di Auditorium Teuk Umar Kampus Alu Penyaring Melabor Rabu malam 23 September 2026. Bahkan gelar tersebut sekaligus mempertahankan capaian UTU pada ajang tahunan yang tahun ini untuk pertama kalinya digelar dengan cakupan internasional, bahkan ajang yang masuk dalam agenda Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi, diikuti 543 proposal dari 78 perguruan tinggi di 5 negara yakni Indonesia, Malaysia, Taiwan, Kenya, dan Rwanda. Dan selain itu, Ketua Panitia UTU Awards ke-12 yaitu Insinyur Agam Rizki, SPT MSIIPM, juga menyebutkan sebanyak 75 tim berasal dari 4 negara di luar Indonesia. Panitia juga menetapkan 15 monitor finalis untuk setiap kategori. Pada daftar pemenang, UTU meraih juara 1 kategori Agro and Marine Research Innovative Product dan juga Startup Business ya. UTU juga menempati juara 2 kategori Business Plan serta harapan 1 pada kategori Entrepreneurship Research dan juga harapan 2 kategori online store. Nah, untuk rekor Universitas Teuk Umar sendiri, rektor Universitas Teuk Umar sendiri yaitu Profesor Dr. Nya Amir MPD mengapresiasi peserta, dosen pembimbing, dewan juri dan panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan kompetisi. Ia juga menyebut UTU Award tidak hanya menjadi ajang perlombaan tetapi juga ruang kolaborasi dan pertukaran gagasan antar mahasiswa dan perguruan tinggi. Sementara itu mendengar, Wakil Rektor Bidang Kemanusiaan UTU Haji Ibrahim Laweng SKM MNSJ juga mengatakan keberhasilan mempertahankan gelar juara umum menjadi bagian dari hasil pembinaan mahasiswa yang dilakukan secara berkelanjutan. Bahkan penyelenggaraan tahun ini juga mendapat apresiasi dari Direktur Belmawa Kemendik di Saintek ya, yaitu Dr. Beni Bandana Dijaja STMT melalui rekaman video. Ia juga menilai pendengar, kehadiran peserta dari berbagai negara memperluas ruang pertukaran gagasan sekaligus jejaring mahasiswa. Bahkan rangkaian The 12 tahun UTU Awards International ini ditutup dengan penyerahan penghargaan dan juga foto bersama pada pemenang dari perguruan tinggi dalam maupun luar negeri. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan kembali untuk menemani sore Anda. Jadi tetap terus bersama kami di program Masatu RRI Melabuh. Lagu-lagu daerah Nusantara masih akan terus menemani Anda di sepanjang sore hari ini.

0: air sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, masih bersama Meza dan kita masih akan terus lanjut menemani sore Anda dengan beberapa informasi-informasi yang masih akan terus juga mengudara di kesempatan sore hari ini. Beberapa informasi dari berbagai wilayah Aceh akan coba Meza hadirkan. Kita lanjut lagi untuk wilayah Nagan Raya. Di sini diinformasikan mengenai Wabub Nagan Raya serahkan bantuan untuk korban kebakaran di Kabublang Sape. Menurut informasi yang saya kutip dari rri.co.id, Wakil Bupati Nagan Raya yaitu Raja Sayang menyerahkan bantuan ya masa panik kepada Aminah, warga desa Kabublang Sape, Kecamatan Sukamakmu yang rumahnya terbakar pada Rabu dini hari 23 September 2026. Selain bantuan kebutuhan dasar, pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga akan merehabilitasi rumah korban. Raja Sayang sendiri juga mengunjungi Aminah pada Rabu sore sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap warga yang terdampak musibah. Kunjungan tersebut juga turut didampingi Kepala Pelaksanaan BPBD Nagan Raya Irfanda Rinaldi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Arafik serta PLT Camat Sukamakmu Junaidi. Raja Sayang juga mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah kepada warga yang sedang menghadapi musibah. Nah, bahkan pendengar ia juga menyampaikan bahwa rumah Aminah akan diperbaiki dan direhabilitasi sesuai arahan Bupati Nagan Raya. Adapun bantuan masa panik yang diserahkan meliputi beras, mie instan, air mineral, telur, ya minyak goreng, terus juga beberapa makanan pokok lainnya serta matras, selimut, mukena, sajadah, ya pakaian dan kain sarung. Raja Sayang juga menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dengan memastikan instalasi listrik, kompor dan sumber api lainnya dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah. Itu dia pendengar salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan untuk menemani sore Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo. Kita lanjutkan kembali lagu-lagu daerah Nusantara yang akan terus menemani Anda di sore hari ini.

0: yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sepatu baru ya? Keren juga tuh.
2: Iya nih, tapi ini lokal sih.
1: Lokal? Emang kenapa?
2: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
1: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
2: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
1: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
2: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
1: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorio Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabo, Tagengon, Sabang dan Singkil. Mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh dan RSUZA jejaki kerjasama edukasi kesehatan. Berikutnya, Astindo Aceh gelar Destination Seminar atau Discover Malaysia. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Mordo FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam UIN Arania di Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. RRI Banda Aceh dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin atau RSUZA menjejaki kerjasama dalam penyebarluasan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain bersama jajaran berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin RSUZA Banda Aceh Jumat 25 September 2026. Kunjungan tersebut untuk mempererat silaturahmi sekaligus membahas potensi kerjasama di bidang edukasi kesehatan. Kedatangan jajaran RRI Banda Aceh disambut Direktur RSUZA Dr. Muhazir Harun, SKM.

0: Muhsin Zain mengatakan kerjasama tersebut nantinya perlu disusun melalui perencanaan program dan jadwal siaran yang jelas. Sementara pemilihan kanal siaran seperti Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 akan disesuaikan dengan tema serta sasaran pendengar. Sementara itu, Direktur RSUZA Dr. Muhazzar Harun menyambut baik rencana kerjasama tersebut. Menurutnya, edukasi kesehatan perlu disebarluaskan secara masif agar informasi kesehatan dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Muhazzar menyebut keseriusan kerjasama RRI Banda Aceh dan RSUZA akan ditindaklanjuti melalui agenda penandatanganan perjanjian kerjasama sebagai dasar pelaksanaan kolaborasi ke depan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASTINDO Aceh menggelar destination seminar bertema Discover Malaysia dalam rangkaian ASTINDO Travel Fair 2026. Dan kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku industri pariwisata untuk mengenal lebih dekat berbagai destinasi dan produk wisata, termasuk layanan kesehatan yang ditawarkan Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
2: Kegiatan ini menjadi ajang bagi pelaku industri pariwisata Aceh dan Malaysia untuk memperkenalkan berbagai destinasi serta produk wisata, termasuk peluang pengembangan wisata kesehatan atau medical tourism. Dalam kegiatan tersebut digelar produk seminar yang menghadirkan sejumlah pelaku usaha dan perusahaan wisata serta layanan kesehatan dari Malaysia. Di antaranya IHH Healthcare Malaysia yang dipaparkan oleh Edwin Kamal Dimara, Perjaya Hills Resort Berhad oleh Amran Taib, KPG Tawakal Specialist Hospital oleh Muhammad Khairuddin bin Kudri, serta Mahkota Medical Center Melaka yang dipaparkan oleh Della Marpaung. Dalam sambutannya, Konsul Pelancongan atau Direktur Turisme Malaysia di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan, Cik Rosalina Abrahim, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti Destination Seminar Discover Malaysia dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan lebih jauh destinasi dan keunikan yang dimiliki kedua wilayah maupun kedua negara.
3: Semua yang terlibat dalam menjadikan Seminar Discover Malaysia dengan penuh semangat dan dedikasi. Platform ini merupakan usaha
2: Ketua DPD ASTINDO Aceh Umar Maftu mengatakan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong agen perjalanan untuk lebih kreatif dalam mengembangkan paket-paket wisata baru. Salah satu potensi yang ingin dikembangkan adalah paket wisata kesehatan dengan memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang tersedia di Malaysia.
4: Dibutuhkan oleh kerja-kerja Indonesia dengan membuat paket-paket baru, makanya adalah kolaborasi ini.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh, Ismail, menyambut baik kegiatan tersebut. Yang berharap kerjasama promosi pariwisata antara Aceh dan Malaysia dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua pihak. Ismail menyebut Malaysia menjadi salah satu pasar wisatawan penting bagi Aceh. Hal ini antara lain didukung oleh tersedianya penerbangan langsung antar Malaysia dan Aceh.
5: Hari ini kita menerima kunjungan kawan-kawan dari Tourism Malaysia yang mereka mempromosikan wisatanya di Aceh, yang kita harapkan agar kembali-kembalinya tidak hanya orang Aceh yang ke Malaysia, orang Malaysia juga ke Aceh di kemudian hari ini. Karena dengan promosi yang berimbang, mungkin akan memberikan dampak mutual benefit antara Aceh dan Malaysia. Di pada prinsipnya kita mendukung semua kegiatan promosi, terutama promosi pariwisata, dan kemudian pemerintah akan mencoba untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para travel agent dalam aktivitas wisatanya.
2: Kegiatan Destination Seminar Discover Malaysia turut dihadiri sejumlah organisasi pariwisata, di antaranya ASITA Aceh, ASPPI Aceh, dan Amfuri Aceh. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
1: Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASTINDO menggelar ASTINDO Nanggro Aceh Travel Fair atau ANAT Fair 2026 di Suzuya Mall Banda Aceh yang berlangsung sejak hari ini hingga tanggal 27 September 2026. Pameran perjalanan wisata tersebut diikuti 12 agen perjalanan dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
6: Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASTINDO menggelar ASTINDO Nanggro Aceh Travel Fair atau ANAT Fair 2026 di Suzuya Mall Banda Aceh yang berlangsung sejak hari ini hingga tanggal 27 September 2026. Pameran perjalanan wisata tersebut diikuti oleh 12 agen perjalanan dari

0: Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kegiatan ini menjadi ajang bagi masyarakat untuk mendapatkan beragam pilihan perjalanan wisata, umrah, layanan kesehatan, hingga paket pelayaran atau cruise. Pembukaan Anat Fair 2026 ditandai dengan pemukulan beduk. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Jalaluddin, serta sejumlah pelaku industri pariwisata dan perjalanan. Wakil Ketua Umum Asosiasi Travel Agen Indonesia Astindo, Anton Sumarli, mengatakan pameran tersebut dirancang untuk memberikan akses kepada masyarakat Aceh terhadap paket perjalanan dengan harga promosi.
1: Dan tentunya kita pengen banget melalui kegiatan yang kita lakukan ini, pariwisata kita bisa bangkit lagi, dan masyarakat Aceh ini juga mungkin benar-benar bisa bepergian, bisa traveling, bisa melihat dari Serambi. Kita punya temanya kan tadi dari Serambi Mekah menjelajahi dunia. Jadi dari masyarakat kita bisa menjelajahi dunia dari Banda Aceh, seperti itu yang pertama. Dan tentunya kita bikin pameran ini, kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan bank, dengan sponsor kita. Dan tentunya yang kita cari itu adalah kita bikin paket-paket yang terbaik. Karena kenapa kita bikin pameran? Karena dengan pameran itu kita kerjasama sama airlines. Kita paksa airlines tuh, apa tuh harus kasih kita harga tiket yang terbaik loh.
0: Sementara itu, Ketua DPD Astindo Aceh Umar Maktub mengatakan peserta pameran berasal dari 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura dengan total 12 agen perjalanan. Ia menyebut Anat Fair tidak hanya menjadi tempat promosi paket perjalanan, tapi juga sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih berhati-hati memilih agen perjalanan.
2: Nah, kita menginginkan memang membludak gitu kan, banyak tertarik karena kita menginginkan masyarakatnya tidak sampai tertipu. Ya, nah, dengan adanya travel abal-abal yang hanya sekedar viral di media sosial. Dengan pameran ini nyata, agennya jelas, siapa, kan, alamatnya juga nampak, alamat apa orangnya juga ada, jadi lebih nyata.
0: Direktur Tourism Malaysia Medan, Rosalina Abdul Rahim, mempunyai alasan tersendiri mengapa Aceh menjadi daerah tujuan wisata yang menjanjikan. Dia menyebut keikutsertaan Tourism Malaysia dalam pameran ini menjadi bagian dari upaya mempromosikan berbagai destinasi dan produk wisata Malaysia kepada masyarakat Aceh.
3: Yang sering dikunjungi oleh pelancong Indonesia seperti di Ipoh, Cameron Highlands, Langkawi, Johor serta Sabah dan Sarawak. Layar sosial kami di website www.travel.malaysia untuk mengetahui tentang acara-acara pelancongan atau produk pelancongan yang menarik di Malaysia.
0: Sementara pemerintah Kota Banda Aceh mengapresiasi dan mendukung penyelenggaraan Anat Fair 2026 sebab kegiatan ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah mendorong sektor pariwisata agar semakin berkembang. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
4: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Membangun saling menghormati satu sama lain dan membela diri merupakan langkah pencegahan bullying. Berikut laporan Nasrullah.
5: Maraknya kasus-kasus bullying selama ini tidak terlepas dari kurangnya perilaku saling menghormati. Padahal dalam agama telah diajarkan setiap manusia sama di mata Tuhan. Karena kita adalah sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu diharapkan dengan pendekatan keagamaan dan dengan kearifan lokal yang menerapkan syariat Islam, kasus buli tidak ada lagi di negeri syariat Islam ini. Salah seorang psikolog, Lailan Saidina, mengatakan, untuk mencegah terjadinya kasus buli, peran semua pihak sangat penting dengan membangun saling menghormati satu sama lain.
6: Mencegah perilaku bullying itu bisa dilakukan kalau misalnya kita di Aceh ya, dengan pendekatan kearifan lokal, membangun kesadaran bahwa setiap manusia itu sama di mata Allah, kita sama-sama makhluk Tuhan yang setara, sehingga yang harus kita bangun adalah saling menghormati satu sama lain, termasuk misalnya dalam konteks adab, akhlak, bahwa kita itu memang agama pun melarang kita untuk saling merendahkan ya, untuk mempermalukan orang lain di depan umum. Nah, ini hal-hal yang nilai-nilai ini yang barangkali bisa ditanamkan di keluarga maupun di lingkungan sekolah kepada anak-anak kita yang cenderung berperilaku bullying.
5: Selain itu dijelaskan, untuk terhindar dari perbuatan bully, sikap membela diri itu penting. bukan berarti harus dengan kekerasan, namun membela diri sangat perlu untuk menghindari sasaran empuk para pelaku bully.
6: Kemudian untuk menghindari bullying, bisa dilakukan dengan memperkuat circle. Circle di mana kita itu nggak boleh diam ya ketika didalimi, meskipun bukan harus membalas dengan kekerasan. Tapi membela diri ketika kita didalimi, termasuk melapor ke orang lain, ke guru, ke orang tua, ke lingkungan orang dewasa lainnya yang mendukung, itu harus dilakukan supaya kita tidak terus-terusan menjadi sasaran empuk para pelaku bullying itu.
5: Lebih lanjut dikatakan, penanaman nilai-nilai keagamaan, mengamalkan akhlak yang baik, ini merupakan tanggung jawab orang tua kepada anggota keluarga. Untuk itu, kenakalan anak seyogyanya dapat dicegah dengan mengedepankan didikan yang maksimal di lingkungan keluarga. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Samudra Pasai Utara, kita menuju Malabo.

0: Environmental Awareness Forum atau IAAF Aceh gelar FGD. Kegiatan tersebut digelar sebagai ruang diskusi untuk mendorong adanya kepastian zonasi serta legalitas hukum bagi sektor pertambangan rakyat di Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Environmental Awareness Forum IAAF Aceh menggelar kegiatan FGD terkait pengoperasian wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut mengusung tema membangun lingkungan berkelanjutan yang berlangsung di Aula Parkside Meligo Hotel Melabo. Koordinator pelaksana kegiatan Aidil Firmansyah mengatakan FGD tersebut digelar sebagai ruang diskusi untuk mendorong adanya kepastian zonasi serta legalitas hukum bagi sektor pertambangan rakyat di Kabupaten Aceh Barat, sebab kepastian wilayah dan regulasi menjadi hal penting agar aktivitas pertambangan rakyat dapat memiliki landasan hukum yang jelas serta dapat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan
2: yang melibatkan multi pihak. Yang pertama, pemateri itu kita datangkan dari pemerintah Provinsi Aceh dan juga dari Kementerian ESDM. Nah, kalau dari Aceh itu ada dari DLH, perizinan, PUPR, Bapeda, hingga DLH yang menyampaikan beragam materi tentang wilayah pertambangan rakyat pada lending sektornya masing-masing. Kemudian peserta ini dari berbagai pihak yang menjadi titik yang ditetapkan, yang diusulkan oleh pemerintah daerah sebagai wilayah pertambangan rakyat.
1: Dalam diskusi tersebut, peserta juga membahas pentingnya pengelolaan pertambangan rakyat yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan, tata ruang, perizinan, serta aspek teknis dan hukum. Melalui forum FGD tersebut, agar terbangun sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menorong tata kelola pertambangan rakyat yang memiliki kepastian hukum sekaligus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Festival Literasi Kabupaten Aceh Barat 2026 diisi dengan kegiatan bedah buku berjudul Nak Ingin Bahagia, Temukan Bakatmu, karya Siti Nur Hidayah sebagai upaya memperkuat budaya membaca, berpikir kreatif, serta mendorong minat menulis. Selengkapnya dilaporkan Irham Shah.
3: Festival Literasi Kabupaten Aceh Barat 2026 diisi dengan kegiatan bedah buku yang menghadirkan penulis Siti Nur Hidayah di halaman Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, Kamis. Kegiatan tersebut diikuti pelajar dan mahasiswa bersama guru pendamping untuk memperkuat budaya membaca, berpikir kreatif, serta mendorong minat menulis. Buku yang dibedah dalam kegiatan tersebut berjudul Nak Ingin Bahagia, Temukan Bakatmu, karya Siti Nur Hidayah. Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Aceh Barat, Abdul Rani, mengatakan bedah buku menjadi salah satu upaya meningkatkan budaya literasi sekaligus memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap karya yang dibaca.
4: Yang diharapkan anak-anak kita dengan hasil bedah buku ini, banyak anak-anak kita menjadi penulis. Ini banyak hal-hal yang harus tulis di Aceh Barat, contohnya tentang budaya, termasuk tentang masakan-masakan Aceh khas Aceh Barat perlu ditulis.
3: Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga dirancang sebagai ruang interaksi antara penulis dan peserta sehingga pelajar maupun mahasiswa dapat berdiskusi langsung mengenai isi buku dan proses kepenulisan. Abdurrani menyebutkan peserta berasal dari sejumlah sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat serta perguruan tinggi di Aceh Barat dengan didampingi guru masing-masing. Abdurrani berharap kegiatan bedah buku dapat memotivasi generasi muda Aceh Barat untuk mulai menghasilkan karya tulis. Menurutnya, banyak potensi lokal yang dapat diangkat menjadi bahan tulisan, mulai dari budaya hingga kuliner khas daerah. Yang menambahkan penguatan budaya literasi tidak hanya mendorong masyarakat untuk membaca, tetapi juga menghasilkan karya yang dapat mendokumentasikan potensi dan kekayaan daerah bagi generasi mendatang. Reporter RRI Melabo, Irham Syah, melaporkan.
0: Dari Melabo, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. Masyarakat bersama GMNI sampaikan tuntutan ke DPRK Aceh Tengah terkait pertambangan ilegal, BBM bersubsidi, persoalan asusila, HIV, AIDS, dan penagih simpan pinjam. Selengkapnya disampaikan Nabila Putri Salwa.
5: Masyarakat bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI menyampaikan aspirasi melalui petisi terkait sejumlah persoalan di Aceh Tengah. Penyampaian aspirasi berlangsung di kantor DPRK Kabupaten Aceh Tengah pada 24 September 2026 dengan membawa beberapa isu di antaranya pertambangan ilegal, BBM bersubsidi, persoalan asusila, HIV/AIDS, dan penagih simpan pinjam. Ketua Koordinasi Lapangan Muhtadi mengatakan persoalan pertambangan di empat wilayah menjadi salah satu pembahasan yang disampaikan kepada pihak DPRK.
6: Yang kedua ini persis, yang ketiga itu zina, yang membuat yang kelima ini sangat penting untuk masalah kerugian kami rasakan pada saat ini karena masyarakat banyak melapor kepada kami bagaimana kesusahan masyarakat di desa ataupun di kota. Nah hari ini kami mengadvokasikan kepada pemerintah daerah 5 poin ini harus cepat segera ditindak oleh
5: Selain itu, masyarakat juga menyampaikan persoalan debt collector yang telah dibahas dalam 5 kali audiensi. Pihaknya menyoroti aktivitas yang ditemui di lapangan termasuk cara penagihan yang dinilai menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Ketua GMNI Aceh Tengah, Helmi, juga menyebut 3 faktor yang ditemui masyarakat diantaranya teror, intimidasi bayar paksa, dan adanya pemukulan terhadap nasabah.
6: Bayar paksa dan adanya pemukulan terhadap nasabahnya sendiri. Dan kami saya menyayangkan kepada pemerintah daerah membiarkan hal ini dan kepada aparat penegak hukum membiarkan hal ini. Dan kami dari GMI mendesak keras kepada aparat penegak hukum untuk tuntaskan rentenir yang hadir ini.
5: Masyarakat berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
0: Tim Dinas Kominfo Aceh Tengah perkuat pendampingan integrasi pengaduan masyarakat ke dalam aplikasi SP4N Lapor. Selengkapnya laporkan Muhammad Sanusi.
7: Tim Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah kembali melaksanakan pendampingan di Dinas Sosial setempat. Kegiatan difokuskan pada pendampingan integrasi pengaduan masyarakat ke dalam aplikasi SP4N Lapor, sekaligus penguatan peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pelaksana dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kadis Sosial Aceh Tengah Windy Darsa mengatakan pendampingan ini bagian penting untuk penguatan sistem database yang terintegrasi.
8: Dalam rangka untuk melihat pendampingan pengelolaan SP4 di lapor di Dinas Sosial Aceh Tengah. Tentu saja kehadiran dari Bapak Ibu yang ada di bersama kami akan semakin memberikan motivasi terutama dalam rangka untuk mempercepat program SP4 lapor yang ada pada Dinas Sosial.
7: Kadis Sosial Windy Darsa berharap pendampingan ini menjadi bagian dari upaya mendorong setiap perangkat daerah agar semakin tertib dalam menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi pelajar atau CKGS di Kota Sabang hingga 22 September 2026 telah mencapai 54,2%. Dinas Kesehatan Sabang optimis capaian tersebut terus meningkat hingga mencapai target 90% pada 30 September 2026. Selengkapnya laporkan Dia Novritaria.
1: Capaian cek kesehatan gratis bagi pelajar atau CKGS di Kota Sabang mencapai 54,2%. Pemerintah pusat menargetkan cakupan program tersebut mencapai 90% hingga pelaksanaan dan rekapitulasi data selesai pada 30 September 2026 mendatang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sabang Dr. Priscilia Cassandra Golda mengatakan pihaknya optimis target tersebut dapat tercapai. Optimisme itu didukung pelaksanaan CKGS oleh petugas puskesmas yang terus turun ke sekolah-sekolah.
2: Insya Allah saya yakin karena teman-teman puskesmas luar biasa ya, melalui CKGS ke sekolah-sekolah, mereka juga turun ke Gampung untuk mensosialisasikan, tapi alhamdulillah 5,4% ini untuk di antara 23 kabupaten Kota Sabang paling tinggi.
1: Ia menjelaskan pelaksanaan CKGS dilakukan melalui puskesmas dengan menyasar pelajar di sekolah yang ada di Kota Sabang. Sementara untuk masyarakat umum, pemeriksaan kesehatan dilakukan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG di puskesmas dan posyandu. Edukasi dan sosialisasi kesehatan juga dilakukan kepada masyarakat di tingkat gampung dengan melibatkan berbagai lini dan lintas sektor. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Sabang terus mendorong pelaksanaan CKGS agar cakupan pemeriksaan meningkat sebelum batas waktu rekapitulasi data. Capaian sebesar 54,2% diharapkan terus bertambah hingga mendekati target 90%. Dinkes Sabang mengajak pelajar memanfaatkan layanan CKGS untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Pemeriksaan kesehatan diharapkan dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan lebih awal sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini masih bersama Meiza dan kita masih akan terus lanjut menemani sore Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia serta lagu-lagu religi yang akan terus menemani indra dengar Anda hingga menjelang kumandang azan maghrib. Selepas kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh mengikuti lintas 17 ekor wil Aceh, saatnya kita lanjut menemani suasana sore Anda kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia yang sudah coba Meiza persiapkan untuk menghibur Anda-Anda yang lagi santai sore bersama keluarga. Dan juga buat Anda yang lagi di jalan sambil menikmati musik-musik sore ini ya, semoga perjalanan Anda menyenangkan ya, sampai ke tujuan dengan selamat pastinya. Dan tentu saja juga untuk Anda pendengar yang lagi di rumah atau juga di swalayan-swalayan, di kafe ataupun dimanapun berada, pokoknya yang lagi dengerin program Satu Melaboh, semangat terus untuk menikmati waktu sore Jumat menjelang malam Sabtu. Tetap terus bersama kami RRI Program 1 dengan lagu Kacamata darinya Afgan juga akan terus Meiza hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rusatu Melabu 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, istilah cashless society kini semakin sering digunakan di era digital. Cashless society adalah kondisi ketika masyarakat mulai beralih dari penggunaan uang tunai ke sistem pembayaran non-tunai. Saat ini, berbagai transaksi dapat dilakukan dengan mudah melalui dompet digital, kartu, maupun kode QR. Mulai dari membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja. Semua bisa dilakukan secara praktis tanpa uang fisik. Gaya hidup ini menawarkan kemudahan dan efisiensi. Namun, di sisi lain, masyarakat juga perlu bijak agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif akibat kemudahan bertransaksi. Dengan memahami konsep cashless society, kita dapat memanfaatkan teknologi secara cerdas dan tetap mengelola keuangan dengan baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore kembali untuk Anda yang masih mendengarkan program Masatu bersama Mesa. Beberapa informasi akan coba Mesa hadirkan untuk menemani sore Anda yang lagi santai bersama RRI Program Masatu Melaboh. Satu informasi ini datang dari Universitas Tengku Umar kembali nih mengenai stand UTU tampilkan karya dan dorong minat baca di Festival Literasi Aceh Barat. Bahkan diinformasikan dari rri.co.id, Universitas Tengku Umar menampilkan berbagai karya mahasiswa dan dosen melalui STAN, gabungan UPA Bahasa, Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris, serta Pusat Riset Literasi dan Humaniora Digital pada Festival Literasi Aceh Barat. Kegiatan tersebut juga berlangsung 23 sampai 26 September 2026 di halaman Dinas Pendidikan Aceh Barat. Bahkan pendengar, mahasiswa Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris UTU sekaligus Ketua Panitia Kegiatan Hafiz Maulana mengatakan ya, stand tersebut juga menjadi sarana memperkenalkan program studi sekaligus karya literasi mahasiswa dan dosen kepada masyarakat. Karya yang dipamerkan antara lain buku multilingual yang memadukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa daerah. Salah satu karya yang dipamerkan adalah buku Chop Tudong yang turut ditulis mahasiswa UTU Naila Anastasia. Buku tersebut juga mengisahkan seorang anak dari kota yang pulang ke kampung neneknya dan mengenal budaya lokal, khususnya tradisi Chop Tudong. Naila mengatakan ya, pembuatan buku tersebut juga merupakan pengalaman pertama bagi kelompoknya. Setiap anggota memberikan ide sebelum konsep cerita ditentukan melalui pemungutan suara. Selain menampilkan karya, Stan UTU juga menghadirkan spilling game atau permainan mengeja kata dalam bahasa Inggris sebagai aktivitas interaksi bagi pengunjung. Bahkan selain itu, Revanja berharap kegiatan tersebut dapat mendorong peningkatan minat baca sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Aceh Barat. Festival Literasi Aceh Barat menjadi ruang bagi mahasiswa dan dosen UTU untuk memperkenalkan karya sekaligus mengenalkan beragam bentuk literasi kepada masyarakat pendengar. Sementara itu, dosen program studi bahasa dan kebudayaan Inggris Universitas Teuku Umar, Revanja Rahmatillah MAPP Link, mengatakan ya, festival literasi dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan minat baca masyarakat, terutama anak-anak. Bahkan menurutnya, bacaan tidak harus selalu berupa buku yang berat, tetapi dapat berupa komik maupun cerita ringan yang tepat tetap mengandung pesan kehidupan. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat Mesa hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama kami dan selamat mendengarkan kembali.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: beritanya hoax, kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
4: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
3: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
4: Wah, terus harganya gimana nak?
3: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
4: Kapan kita beli, Nak?
3: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
5: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Dring, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaArista Malabo. Honda, the power of dreams.
6: Pro 1 Malabo, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, lagu-lagu religi juga akan lanjut Meza hadirkan untuk menemani sore Anda sebelum kita memasuki waktu kumandang azan maghrib, yaitu sekitar pukul 18 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Nanti Meza juga akan coba hadirkan pengajian sambil menjelang kumandang azan maghrib. Tetap terus bersama kami, selamat sore dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu religi untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggunasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hadis dari Anas radhiyallahu anhu menyatakan, dalam peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada wajah dan giginya. Beliau bersabda, bagaimana akan menang suatu kaum yang melukai nabinya? Maka turunlah surat 3 ayat 128. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan itu. Hadis tersebut selain menjelaskan bahwa menang atau kalah suatu kaum dalam peperangan adalah urusan Allah, juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Badannya terluka bila terkena benda tajam seperti pedang, peluru, dan lain-lain. Di tengah-tengah masyarakat kita ada orang-orang yang mempelajari ilmu kekebalan hingga badannya kebal dan tak mempan dibacok atau ditembak. Orang-orang tersebut sebagian menyatakan bahwa ilmunya itu dari Al-Quran, bahkan warisan dari nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Sulaiman. Sungguh, jika ilmu-ilmu kebal itu dari Al-Quran dan warisan dari para nabi terdahulu, mestinya Nabi Muhammad dan para nabi yang lain juga jauh lebih kebal. Ternyata mereka tidak kebal. Jika demikian, maka dapat ditegaskan bahwa ilmu-ilmu kebal itu bukan dari Al-Quran, bukan pula dari para nabi, melainkan dari setan.

Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini tidak terasa pendengar. Kumandang azan maghrib untuk waktu Melabu dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat maghrib di kesempatan malam hari ini. Jangan lewatkan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap terus bersama kami, selamat sore dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

1000 orang tua bisa bermimpi. 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Soekarno, Presiden pertama Indonesia.

0: Dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga, apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka, ketika itu, mereka terdiam, putus asa. Ternyata, tidak semua orang diberi kekayaan oleh Allah adalah merupakan rahmat atau kasih sayangnya. Tetapi, bisa juga merupakan laknat bila harta kekayaan itu menyebabkan kufur akan nikmat. Hingga akhirnya, menurut Al-Quran, akan menyengsarakan pemiliknya di hari kiamat. Kesimpulannya, harta kekayaan yang melimpah ruah itu merupakan rahmat atau kasih sayang Allah bila harta itu didapat dengan jalan yang halal.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Masih ada orang yang senang membelanjakan harta bendanya untuk bermewah-mewah, untuk kepuasan nafsu syahwatnya, dan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dia bahkan berbangga bila kesenangan nafsunya terpenuhi. Menurut pandangan agama, seseorang yang membelanjakan harta bendanya kepada hal-hal yang mubazir berarti telah menjatuhkan dirinya pada kebinasaan. Sebab, pertama, harta terbuang dengan sia-sia tanpa sedikitpun untuk beramal. Kedua, ternyata tidak membawa kepuasan. Dan ketiga, kadang membawa kerusakan fisik dan mental. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu.
4: Baik, pendengar dimanapun berada, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 1, Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral. Dan sekaligus juga Mesa pamit undur diri dari Indra Dengar Pendengar. Akhir kata Mesa bertugas mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mengikuti.
5: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
6: Semua pengobatan kami tanggung, tapi itu harus lapor, kami tidak lapor, kami tidak tahu.
7: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
8: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutlah dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
9: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutlah akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
10: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
8: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api,

0: di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
2: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
1: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
3: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah, akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
1: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
4: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang dulu, Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada, lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
1: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
5: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah

0: memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
1: Semua pengobatan kami tanggung. Tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Ya. Kita mau periksa sekarang, sih. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
0: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
2: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
0: John Firman Pandu menambahkan koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi dua kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT dua kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan. Asrama bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
5: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Dua Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
6: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Terima kasih.
4: Sekolah Rakyat Terintegrasi Dua Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT Dua Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta, yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
7: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
8: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
7: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
9: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
7: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wong King, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
10: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat, dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
11: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
10: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN-Tiongkok 2026-2030.
11: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
10: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN, Sarah Al-Bakri Devadason, mengatakan sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
12: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
10: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
13: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi Timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fickery yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama Timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michel Becker, Luke dan Michel sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari Timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmaun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdong juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Matchday Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Nah, dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabel di Kuala Lumpur 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Perusahaan RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Senang sekali bisa kembali menemani Anda malam hari ini pendengar di edisi Jumat 25 September 2026. Hari ini kalau tidak salah ini udah masuk di tanggal 12 Rabiul Akhir ya, 1448 Hijriah. Bagi para kabar Anda, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan aktivitas dan rutinitas juga dengan baik hari ini. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, kami akan lanjutkan program Lintas Melabuh Malam setelah tadi Anda dengarkan berbagai informasi melalui Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita di Indonesia Menyapa Malam. Kami informasikan atau kami ingatkan Anda waktu azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 19.42, wilayah Aceh Barat Daya pukul 19.39, wilayah Aceh Jaya pukul 19.44, wilayah Nagan Raya pukul 19.41, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan Isya berkumandang pukul 19.44. Kemudian nanti pendengar kita akan dengarkan drama radio menuju musik dan informasi untuk Anda. Setelah itu nanti kita akan buka line telepon di ruang rindu selama 1 jam. Dan jangan lewatkan juga nanti seperti biasa setiap Jumat malam dinyanyi lewat telepon di udara atau nyantel di udara hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar, sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang malam hari ini. Saya Reno yang bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, pokok uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop! Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin
yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan 'Allahu Akbar' dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. 'Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji,' ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. 'Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku,' ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. 'Subhanallah, subhanallah.' Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, Surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum.

0: dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
2: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
1: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
2: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong? Malah mereka menyolong harta benda kita.
1: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
3: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mau berapa lama aku jomblo begini? Tiap hari aku ngaca, wajahku yo gawe elek-elek banget. Ganteng bolehlah. Soal harta lebih dari cukup. Wahai wanita, tahukah kalian? Aku lelah jika harus masak-masak sendiri, ngopi-ngopi sendiri, tidur juga sendiri, apa-apa juga sendiri. Urusan hati memang gak bisa segera dicari jawabnya. Cari yang pas dengan spek idaman, susahnya luar biasa.
1: Halo Eradio, selamat malam.
2: Halo Eradio, selamat malam.
1: Salam
2: siapa nih? Yang pasti sih salam ya buat semua pendengar di malam ini yang sedang merenung. Sabar ya, jangan banyak ngelamun. Yang pasti usaha aja dulu, nikmati prosesnya. Ya udah deh, biar gantian sama pendengar lain, aku requestnya lagu akad aja ya, biar aku segera diakatin juga. Jadi malu.
3: Betapa bahagianya hatiku saat.
0: Aduh, tiap malam cuma bisa ngopi sambil nguping radio. Daripada malam ini terlewatkan begitu saja, mending aku ngopi di warungnya Agus. Siapa tahu ada pandangan untuk masa depanku.

0: Gus, kopi satu tanpa gula seperti biasanya.
1: Oke bosku.
2: Mas, lagi ya? Janjian. Ayo, sama siapa lagi? Bolak-balik kok janjian. Terus, mana tuh mas yang dipilih? Sampean itu kan udah kayak berat badan loh mas. Banyak timbangannya.
0: Gus, aku ini juga sedang usaha Gus, Agus. Nah, kamu juga tahu sendiri kan? Di foto profil speknya udah kayak bidadari. Setelah ketemu, bikin down hati ini aja Gus, Gus.
2: Makanya Thomas, gak usahlah ngasih standar yang tinggi mas. Yang penting tuh baik. Udahlah, langsung aja KUA.
0: Gus, aku itu gak pengen hidupku itu pahit kayak kopimu ini. Kata orang tua Gus, harus ditimbang bibit, bobot, dan bebetnya. Ya, paling enggak kalau digandeng, diajak kondangan, cocok gitu loh Gus. Aku ganteng, pasanganku ya harus cantik toh.
2: Oke, oke mas. Yowes lah, pokoknya tetap berjuang ya. Terus semangat, semoga sukses.

0: ada Bang Marbun nih yang udah gabung.
1: Halo, E-Radio. Malam ini aku sungguh selalu terpesona nih sama Mbak Nana. Wih, suaranya cantik banget. Semoga secantik orangnya nih. Pengen aku jadi memimpikan Mbak Nana setiap malam. Tapi ya belum tahu orangnya kayak gimana sih. Ayo Mbak Nana, langsung gabung. Sudah tak senggol lo nih.
0: Mau minta lagu apa Bang Marbun?
1: Lagunya terserah, yang penting cocok deh sama suasana hati.
2: Radio memang kini satu-satunya teman yang bisa menemani sepi sendiriku sekarang. Alah, udah bosan aku. Banyak chatting aja kenalan, ujung-ujungnya gak sesuai harapan.
0: Nah, di ujung telepon sana, ini sudah ada Tina. Selamat malam, Tina.
3: Halo, E-Radio. Salam ya buat Bang Marbun. Makasih loh, senggolannya.
2: Sik, toh. Suara wanita di radio ini kayaknya aku gak asing. Mengingatkan aku sosok wanita yang sebenarnya aku suka. Tapi aku gak berani bilang saat sekolah dulu. Tina. Tapi di radio kok namanya Nana ya? Lagian suara manusia kan kadang hampir mirip-mirip. Tapi setiap kali aku dengar suara Mbak Nana di radio ini, kenapa ya aku kok jadi deg-degan?

0: Woi, Mas Agus, kopi satu dong.
1: Waduh,
2: Bang Marbun, ganteng sekali malam ini, Mas.
1: Wah,
2: wangi pula. Kopi darat sama siapa lagi nih, Bang?
0: Iyalah, Mas Agus, biar kesendirianku ini lekas berakhir, Mas.
2: Ya iyalah, Mas. Saya juga kasihan, dari dulu janjian ketemu, gak pernah deh nyantol. Sama tuh, kayak Mas Amir.
0: Aduh.
2: Noh, dia malam ini juga janjian kopi darat tuh sama fansnya dari radio. Sama kayak Bang Marbun. Semua aplikasi udah dicobanya. Tapi gak pernah ada yang klik katanya. Gak sesuai spek ya kayaknya.

Sebenarnya malas juga sih harus ketemu. Kopi darat kayak gini. Tapi kalau nggak diladenin, capek juga ditagi terus kapan ketemu. Heleh. Ya udah deh, berangkat aja lah. Sama Bang Marbun, aku janjian pakai baju warna biru. Sama Mas Amir, aku janjian pakai baju warna ungu. Oh iya. Aku ada ide. Daripada aku repot-repot ganti baju beda-beda, mending kombinasi keduanya aja. Biru sama ungu. Cakep. Lagian kan nanti aku juga bisa nyamar dulu. Gak langsung samperin mereka, ya kan?

0: Eh, Mas Amir, janjian sama siapa nih, Mas? Kayaknya Mas Amir sekarang juga rajin ya mengudara di Radio R.
1: Eh, Marbun, iyalah, kopi darat sama Mbak Nana. Karena suara Mbak Nana itu menenteramkan jiwa kosongku, Bun.
0: Loh, kok sama ya kita? Aku juga janjian nih sama pujaan hati ayang bebku, Mbak Nana. Wah, nggak bisa Mas Amir. Kan Mas Amir ikutan di radio baru-baru aja kan. Aku loh Mas, sudah sejak lama mengincar pujaan hati ayang bebku, Mbak Nana.
1: Bun, sudahlah. Kau sadar diri saja. Aku yang lebih pantas, Bun, untuk mendapatkan Mbak Nana. Mbak Nana itu, Bun, gak akan suka dengan tubuh tambunmu itu, Bun.
0: Gak bisa, Mas. Kali ini Mbak Nana incaranku, Mas. Aku akan memperjuangkan dia, Mas.
1: Aku, Bun.
0: Mas, aku.
2: Ku dengar dari kejauhan, kalian menyebut namaku ya? Apa kalian benar memperebutkanku? Perkenalkan, aku Nana, Martina Ayu.
1: Hah? Masya Allah, ini spek apa lagi, Bun Marbun? Buat kamu aja, Bun, gak jadi, Bun. Tubuh wanita tambun ini serasi dengan kau, Bun Marbun. Yang benar aja, jalan berdua dengan wanita ini berasangka 18 sedang jalan-jalan.
3: Mas Amir, kamu itu gak pernah berubah ya, Mas? Selalu aja menghina, mengejek aku karena kondisi fisik tubuh aku. Apa gak capek, Mas? Dari zaman sekolah sampai sekarang ini, Mas, kamu kayak gitu terus, gak capek?
1: Kamu Tina Tinul Minul.
0: Mas Amir, ini kan teman Mas Amir. Selesaikan masalah Mas Amir ya. Aku ada kepentingan mendadak, Mas. Dah, Mas Amir.
3: Jangan pernah ya kalian ini memandang rendah wanita gemuk seperti aku ini. Aku udah lelah, Mas, mengingat penghinaan Mas Amir dulu. Harusnya Mas Amir tuh paham. Saat Mas Amir menyakiti, menghina orang lain, dunia Mas Amir bisa runtuh. Karena doa orang teraniaya itu akan terkabul. Dan bisa jadi apa yang terjadi pada Mas Amir sekarang karena kesalahan Mas Amir yang dulu.

0: saja tadi kita dengarkan drama radio dengan judul Ketemu Cinta di Radio, produksi RRI Madium. Baik pendengar, tentunya malam hari ini kita akan lanjutkan di sesi musik dan informasi hingga pukul 21. Kemudian nanti kita akan buka di line telepon seperti biasa pendengar di ruang rindu kita lebih awal, karena memang nanti di pukul 22 kita akan lanjut di sesi nyanyi lewat telepon di udara atau nyantel di udara dari pukul 22 hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Tentu pendengar kita yang sebagiannya udah mulai belajar begitu ya, sudah mulai memilih satu lagu untuk bisa dinyanyikan malam hari ini. Tentunya untuk Anda yang punya talenta, punya bakat bernyanyi, nanti kesempatan ini dapat Anda luangkan begitu ya, dari pukul 22 hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami sudah siapkan juga informasi untuk Anda di malam hari ini yang kami kutip dari portal rri.co.id. Nanti kami awali informasi gempa berkekuatan 3,9 skala Richter mengguncang PD, getaran dirasakan hingga PD Jaya pendengar. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda, tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu enggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. karena informasi dan inspirasi. Pro1.
7: Pendengar, Anda masih bersama Pro1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya Anda dapat juga mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah, informasi Nusantara, informasi luar negeri, informasi kesehatan, olahraga, dan tips lainnya. Pendengar, gempa bumi tektonik berkekuatan 3,7 magnitudo mengguncang Kabupaten Pidi dan sekitarnya pada hari ini. Gempa terjadi sekitar pukul 4:01 35 detik waktu Indonesia Barat dengan magnitudo kemudian dilakukan pembaruan yaitu 3,9 skala Richter. Berdasarkan analisis BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar, pendengar, epicenter gempa berada pada koordinat 5,21 derajat lintang utara dan 95,76 derajat bujur timur atau sekitar 17 km timur Janto, Kabupaten Aceh Besar. Gempa tersebut tergolong gempa dangkal dengan kedalaman 4 km. Berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, pendengar, BMKG menyebut bahwa gempa dipicu aktivitas sesar besar Sumatera pada segmen Aceh Sentral. Begitu. Getaran gempa dirasakan masyarakat di Kabupaten Pidi dengan skala intensitas 3 modifit atau MMI. Pada skala tersebut, getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan sensasinya dapat dirasakan seperti ada truk yang melintas. Sementara itu, pendengar, masyarakat di Kabupaten Pidi Jaya merasakan getaran dengan skala 2 MMI. Pada skala ini, getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang tergantung dapat bergoyang. Jika laporan BMKG diterbitkan, belum terdapat laporan mengenai kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. BMKG juga mencatat hingga pukul 4:25 waktu Indonesia Barat, belum terjadi gempa susulan atau aftershock. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Rudin, mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh atas informasi atau isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Menkomdig mendesak Meta percepat penonaktifan akun anak. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umah, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umah, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadir.
3: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
5: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
6: Pendengar, informasi waktu saat ini pukul 20.51 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda di mana Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mendesak Meta mempercepat penerapan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Pendengar, menurutnya kepatuhan Meta terhadap regulasi Indonesia merupakan kewajiban untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Ia juga juga meminta Meta menyusun rencana akselerasi penerapan PP Tunas dengan target waktu yang jelas begitu. Khususnya pembatasan dan penonaktifan akun pengguna di bawah 16 tahun di Facebook, Instagram maupun Threads begitu. Dalam kesempatan itu pendengar, Mutia Hafidz mengapresiasi langkah awal Meta yang mulai menyelaraskan layanannya dengan PT atau PP Tunas dan per Menkomdigi nomor 9 tahun 2026. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian pemerintah pendengar adalah pembatasan dan penonaktifan akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital. Berdasarkan laporan Meta pendengar, sebanyak 184 ribu akun pengguna di bawah usia 13 tahun ini telah dinonaktifkan pada 28 hingga 27 Mei 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 85 ribu akun Instagram dan 99 ribu akun Facebook. Pendengar, sementara itu informasi lainnya kami hadirkan kembali untuk Anda yang tentunya masih kami kutip dari portal rri.co.id. Kementerian Kesehatan, Kemenkes, terus memantau kondisi wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di 63 kabupaten kota pada 7 provinsi. Pemantauan ini menyusul catatan ada 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau yang kita kenal dengan ISPA terjadi sejak Agustus hingga 21 September 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budiman mengatakan pemantauan dilakukan karena kualitas udara di sejumlah wilayah masih dalam kategori berbahaya dan tidak sehat. Kondisi itulah pendengar membuat 40.363 dari total kasus ISPA tercatat dialami balita, kelompok yang paling rentan terdampak asap. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien seperti itu, pendengar, Kemenkes menyiapkan fasilitas kesehatan dengan obat-obatan puskesmas hingga layanan rujukan. Fasilitas itu diperkuat dengan pos kesehatan terpadu di sejumlah wilayah yang bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Baik pendengar, saat lagi nanti kita lanjut di sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Nanti langsung saja kita buka di line telepon yang ingin menitip atau kirim salam, menyapa teman dan juga merequest lagu-lagu Anda.

0: يا أنا ليك يا أنا.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Savitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rusatu, RRI Melabuh.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
6: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, tadi udah kita hadirkan berbagai informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id untuk kesempatan malam hari ini di edisi Jumat 25 September 2026. Hari ini bertepatan di 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Langsung saja saya menyapa, sudah ada pendengar pertama sekali di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
7: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
6: Iya, apa kabar Macida?
7: Kabar baik.
6: Iya.
7: Alhamdulillah sehat.
6: Saya yakin Ayah Cut belum tidur nih.
7: Udah.
6: Oh, cepat ya.
7: Gitu.
6: Aduh. Oh gitu. Biasanya jam segini ada belum tidur.
7: Ya, ada kegiatan.
6: Oh begitu. Iya iya. Oke, baik baik. Silakan. Ini saya pengen tahu juga nih informasi cuaca di Senebuk tadi. Kalau di sini kayaknya sama, hampir sama kayak kemarin, hujan gerimis ya.
7: Ya, di Senebuk cerah.
6: Oh, di Senebuk cerah ya. Baik, silakan. Ya,
7: panas sekali.
6: Panas malah ya. Oke.
7: Panas.
6: Baik, silakan Mbak Cida, lagu apa yang mau direquest?
7: Lagunya Satu Cinta Sampai Mati.
6: Satu Cinta Sampai Mati ya. Oke, baik, nanti kita putar lagunya. Kirim salam buat siapa?
7: Salamnya buat Munini sama Ina.
6: Iya.
7: Buat Eka sama Cik Odom di Lempung Belakang.
6: Iya.
7: Buat siapa lagi? Kak Endang, sama Sandy. Buat Mami di Cior Darat sama Mak Tengok.
6: Oke, okay.
7: Buat semua
6: lah, tanpa terkecuali ya.
7: Buat Borono, semoga Borono dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
6: Amin ya rabbal alamin.
7: Kalau pulang hati-hati
6: ya. Terima kasih Maci udah diingatkan. Salam
7: ya,
6: buat keluarga.
7: Sama-sama. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar ada Mace Ida di Senembuk ya, katanya panas dan gak hujan ya. Oh, kalau di sini gerimis ya belum tentu dingin juga ya, karena memang cuma gerimis doang gitu, gak hujan ya. Kita update lagi informasi cuaca sama teman-teman yang lain. Sudah tersambung di belakang Mace Ida. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Endang?
1: Alhamdulillah, kabar sehat sama Bang Fendi. Demikian juga Reno.
0: Iya, betul. Gimana nih kalau di Runding cuacanya?
1: Wow, hari ini panas luar biasa.
0: Panas ya, luar biasa ya.
1: Tidak ada gerimis sedikit pun.
0: Waduh, kalau di sini tadi malah gerimis, tapi lumayan loh gerimisnya di sini. Sampai membasahi kalau di halaman RR itu basah, kelihatan basahnya gitu.
1: Kalau debu di daun basah lah ya.
0: Oh, basah, gitu. Iya, lumayan.
1: Enggak ada, aman-aman aja.
0: Gimana kita sekarang kirim gerimisnya ke sana? Kayak pawang hujan aja ya.
1: Enggak okay. Apa-apa, tunggu aja gilirannya.
0: Iya, mana tahu nanti.
1: Allah Maha mengatur segalanya.
0: Amin. Ya. Oke, baik, silakan nih Kak Endang mau request lagu yang mana?
1: Rinduku Menantimu.
0: Rinduku Menantimu. Dari?
1: Iya. Elsa.
0: Elsa ya?
1: Iya.
0: Oke, kirim salam buat siapa?
1: Salam-salamnya buat semua aja ya.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Kepada masuk teman-teman lain. Mbak Reno, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu bersama keluarga. Mudah rezeki ya Reno.
0: Amin.
1: Umur.
0: Amin. Nanti jangan lupa nyanyi ya.
1: Insya Allah ya. Terima kasih Reno.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa

Berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Asia dengan lagu bertajuk Rinduku Menantimu. Baik pendengar, langsung saja saya terima penelpon berikutnya di belakang Kak Endang. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Reno.
0: Ruang Rindu
1: memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Sharifah
1: hari ini? Alhamdulillah Bang Reno, tapi Sharifah gak sendirian ini Bang Reno, ada kawan.
0: Oh, ada teman, kirain ada Umi.
1: Iya, hari ini gue dia Bang Reno.
0: Sama temannya. Iya, kau boleh tahu siapa nih temannya?
1: Coba Bang Reno kenalan dulu namanya.
0: Nama siapa? Namanya siapa? Ayo.
1: Namanya Rizna Fitria Bang, itu udah disebut namanya.
0: Nah, panggilannya Rizna.
1: Iya,
0: coba Bang. Oke. Baik, mudah-mudahan sehat ya keduanya ya, Rizna dan Sharifah. Oke. Ya, baik, gimana nih cuaca di Simpang KB?
1: Hari ini panas Bang Reno.
0: Oh, panas juga ya. Ada sempat gerimis di sana?
1: Ada tadi sore.
0: Oke, di Simpang KB sempat gerimis sore tapi ya. Baik, Sharifah nih sama Rizna mau dengar lagu apa?
1: Sharifah mau request lagu kayak ini Bang Reno. Ayah dengarkan.
0: Oke, lagu Ayah ya. Iya. Boleh, nanti kita putarin. Mau kirim salam buat siapa? Sharifah sama Rizna.
1: Sharifah salam-salamnya buat Kak Rizna. Sekianlah ketemu, terus buat Bang Reno, selamat sampai tuntas.
0: Iya.
1: Yeah. Nanti Sharifah ke produser.
0: Oke, baik, kasih. Nanti kita putarin.
1: Salam spesial buat Bang Nanda aja Bang Reno.
0: Oke, buat Bang Nanda ya, baik ya. Baik, makasih banyak nih Sharifah sama Rizna.
1: Iya Bang Reno, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ada Sharifah bareng Rizna, sahabat, kayaknya sahabat kental ya. Iya, yang ada di Simpang KB, yang katanya mau dengerin lagu Ayah. Kita pilih nanti yang di cover sama si Michael Tia ya. Oke, baik. Saya terima lagi penelpon berikutnya di belakang Sharifah. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Bang Reno. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Ina?
2: Kabar baik Bang Reno.
0: Oke, gimana cuaca di Langong?
2: Oh, cuacanya cerah, Bang Reno.
0: Oh, cerah. Berarti nggak ada gerimis di sana ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Kak Ina, silakan. Mau request lagu yang mana?
2: Oh, lagunya ya, Bang Ina. Ini Rindu, boleh?
0: Ini Rindu, ya. Kirim salam buat...
2: Rahaja.
0: Iya, kirim salam buat siapa?
2: Oh, salamnya buat Mbak Teodo, buat Eka, buat Cik Indra, buat Mama, buat David, Mbak Nyakodo, Kak Buyo, Kak Endang, Kak Ida, Kak Rod, Mbak Teno, Bu Mia, Mirna, Mbak Cik Siace, buat semua-semuanya.
0: Tanpa terkecuali ya.
2: Terkecuali. Oh iya, kedua siapa Bang Eno?
0: Kedua ada sahabat kita, ada Bang Hendy.
2: Oh iya, kenapa nggak dengar suaranya, kemana dia?
0: Oh, ada di situ.
2: Lagi ngopi.
0: Oh mungkin ya.
2: Iya, nggak dengar belum suaranya.
0: Iya,
2: ya,
0: iya.
2: Dulu ya.
0: Iya,
2: buat Bang Eno, selamat malam. Tugas ya, terlalu.
0: Makasih.
2: Ya. Oh iya Bang Eno, nanti nyanyi boleh?
0: Insya Allah boleh.
2: Bang Eno, nyanyikan satu buat Ina ya.
0: Boleh, boleh.
2: Okay. Ya nanti ada saya request lagi. Seringat ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang awal boleh, terakhir boleh ya.
0: Iya Kak Ina.
2: Apa aja boleh. Ayo, Rekto Eno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ina.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Band Fariza Harja dengan ini Rindu ya, lagu yang di cover oleh Fang Acoustic Version ya. Mudah-mudahan suka ya kayaknya dengan lagu yang satu ini. Oke, baik, saat ini sudah menunjukkan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Sudah 30 menit ya berlalu dari pukul 21 kita buka tadi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, langsung saja kita terima penelpon berikutnya yang sudah gak sabaran lagi ya. Di belakang Kaina, halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Salam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar, Ma Tengo?
1: Alhamdulillah, masih sehat.
0: Masih sehat, walafiat. Ayah Tengo udah tidur juga.
1: Udah, baru saja.
0: Oh, kalau Ayah Tengo baru tidur ya. Iya. Oke, baik, kalau cuaca gimana sama tiga?
1: Cuaca tadinya gemuruh-gemuruh, sekarang udah kedengan rintik-rintik.
0: Oh, tadi gemuruh-gemuruh, sekarang rintik-rintik ya. Tapi ya hanya sekedar rintik-rintik.
1: Mungkin, gak tahu juga nanti.
0: Mana tahu nanti hujan ya. Karena memang tadi informasinya banyak yang menyampaikan bahwa kondisi panas ya cuacanya begitu ya. Oke, baik. Mata kau silakan, lagu apa ini yang mau direquest?
1: Lagunya Kaulah Segalanya Bagiku.
0: Kaulah Segalanya Bagiku.
1: Iya.
0: Siapa itu?
1: Siapa ya? Yang bisa atau siapa nggak tahu lagi.
0: Oh, bukan dari Rusana ya, beda ya. Oke.
1: Siapa aja boleh.
0: Baik, Kaulah Segalanya Bagiku, ya. Ya. Nanti kita putar lagunya sambil kita cari-cari. Silakan mau kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya yang terima, buat Eno selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Dan menjadi juara bertahan.
0: Juara bertahan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ma Tengo yang ada di sama tiga. Kaulah Segalanya Bagiku. Ini masih belum tahu juara apa ya. Saya terima lagi ya di belakang matang. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam, Pak Reno.
0: Iya, gimana nih di kabel cuacanya, Eka?
2: Alhamdulillah, cerah-cerah berangin berawan.
0: Cerah berangin berawan. Oke. Okay. Iya, siapa-siapa aja nih lagi ngumpul kayak biasa ya. Triwan.
2: Iya, berempat, ada Cewan, ada Pak Cimol.
0: Oh, ada
2: Cimol.
0: Oh, ada Cewan juga. Cewan apa nih? Member baru. biasa Bang Buyong kan gitu. Sekarang
2: itulah,
0: ada Cewan.
2: Pasukan Pak Buyong lah, kemana mungkin belum sampai lagi kan.
0: Iya, ini pasukan berani mati ini. Iya, yang penting sehat semua ya keluarga ya. Eka ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Silakan Eka, mau request lagu yang mana?
2: Biar ku sendiri banget dari The Mercies, cuman yang versi reggae ya.
0: Biar kau sendiri ya, The Mercies ya. Oke, ya. Kirim kita nanti kita puterin lagunya, kirim salam buat siapa?
2: Buat Mak Tengo, buat Bu Nini, buat Mak Cida, buat Mia, buat Kak Lena, buat Kak Erna Lapang, Erna Bebe, buat Kak Ros, buat Bang Amir, Bang Hai, Bang Putra Aceh Timur, Pak Rahman, pokoknya buat semua-semualah tanpa terkecuali
0: ya.
2: Buat Bang Reno, selamat bertugas dan selalu dalam keadaan sehat. Baik, selalu ya.
0: Terima kasih, Eka.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Ya, kali ini dengan genre blues reggae ya. Ini sesuai dengan permintaan yang sudah di request sama Eka yang ada di kabel ya. Biarkan ku sendiri ya, mudah-mudahan tetap semangat untuk Anda. Dan barangkali kehadiran lagu ini bisa mewakili dari Anda yang suka sekali dengan lagu The Mercies ya. Baik, kita terima lagi ya. Masih ada waktu untuk pendengar kita di Ruang Rindu malam hari ini. Di belakang Eka sudah ada yang lain. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
0: Apa kabar, Pak Ci?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Iya, masih gerimis?
1: Gak ada gerimis di sini.
0: Oh, gak ada gerimis ya? Gak ada. Oh, sorry. Tadi gerimis di ini ya, di apa? Di daerah apa tadi katanya? Di Jambu. Daerah oh Simpang Kabi tadi ya sempat gerimis. Nah,
1: Cikan Cikan pasti Jambu deh.
0: Oh. Cewan, Cewan ngapain tuh? Aduh, sehat ya, mantu ya, sehat ya, Cewan ya.
1: Alhamdulillah
0: ya. Cewan mau request lagu apa nih? Iya, biar Paci ada.
1: Dia masih malu deh.
0: Iya, nggak apa-apa. Ini kan member baru. Iya, silakan Paci lagunya.
1: Lagunya Biarlah Sendiri. Tapi yang ori ya, edisi Lotonga.
0: Oh, Biarlah Sendiri dari edisi Lotonga.
1: Yang ori, original.
0: Oke. Ya. Kirim salamnya.
1: Salamnya buat Pak Putra di Aceh Timur.
0: Oke.
1: Buat Pak Kasiman, Pak Suarjo, Pak Tengo, Bang Hai, Inasanya Budi, Arongan.
0: Oke.
1: Buat Ina, Lena, Erna, Erna 1, Erna 2.
0: Ada Erna 1, Erna 2 ya. Ya. Kuadrat punya, ya. Oke.
1: Kak Ida.
0: Iya.
1: Kak Ina keluarga saya selalu buat semua-semua lah.
0: Tempat terkecuali ya. Oke.
1: Buat Bu Eno selamat tugas ya selalu.
0: Baik.
1: Tetap semangat.
0: Makasih banyak, Pak Ci.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, Pak Ciodon minta lagu yang ori ya, dari edisi Litonga, Biarlah Sendiri. Siapa nggak kenal lagu ini ya, lagu lawas dan sangat digandrungi dan disukai, apalagi yang populer di tahunnya begitu ya. Saya terima kembali di belakang Pak Ciodon. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Waduh, girang-girang sekali nih Kak Mirna. Gimana kabar Kak Mirna?
2: Baik Bang, payah kali masuk Bang.
0: Payah ya, ini jalannya pintu udah sempit ini.
2: Iya, payah kali masa menang kemarin dapat.
0: Oh, rame sekali nih orang nungguin Ruang Rindu. Gimana nih kabar, gendut sehat juga?
2: Sehat Bang.
0: Oh, belum
2: masih
0: tidur.
2: Gede badannya.
0: Kayaknya belum tidur dia ya.
2: Iya, ada nih mau tidur.
0: Oke, baik. Gimana di Nagan kalau cuacanya?
2: Hujan.
0: Oh, di Nagan hujan rupanya. Deras hujannya.
2: Enggak juga, setengah hujan, setengah gerimis. Pokoknya kritik-kritik.
0: Mulai jam berapa tadi hujan kritik sama hujannya?
2: Baru mulai.
0: Oh, baru mulai ya. Oke, baik. Mudah-mudahan hujannya mengarah ke Melabuh ya, biar sejuk suasananya.
2: Oh, memang Melabuh enggak hujan.
0: Enggak, panas di Melabuh. Iya, baik. Kamera silakan nih, request lagu apa?
2: Betaria Sonata ya Bang, Hati Yang Luka.
0: Oh, Hati Yang Luka.
2: Oke.
0: Kirim salamnya.
2: Salamnya untuk Eka, untuk Pace, untuk Saripa, untuk Ina, untuk Mak Tengo, untuk Kak Pace, untuk
0: siapa
2: Kak
0: lagi?
2: Ida. Bang mau nanya itu Pace sama Kak Ida itu sama?
0: Oh, maksudnya Pace sama Kak Ida?
2: Bukan, ada dia kalau siang itu Kak Ida ada Mace gitu katanya siang itu. Rong dangdut. Oh. Dia bilang gitu, apa sama Kak Ida sama Pak Mace ya, Mace gitu, Mace.
0: Mace Ida maksudnya.
2: Sama ya.
0: Mace Ida sama
2: Kak Ida.
0: Oh iya itu sama.
2: Oh iya.
0: Kalau Mace Ida, Kak Ida.
2: Kak Ida itu panggilannya Mace Ida gitu.
0: Mace Ida yang disenebuk kan? Iya, sama ayah
2: untuk
0: cut.
2: Untuk Kaindang, untuk semua lah Bang. Untuk Mak Ngo yang jauh sana,
0: Mak
2: Tengo. Selalu ya. Udah lama Mina memang gak masuk, Mina pun sakit.
0: Mak Ngo apa Mak Tengo?
2: Mak tengok lain, mak ngol lain.
0: Oh, ada mak ngol
2: udah datang ke tempat Mirna. Oh, cuma rumahnya gitu. Di kampung jauh kali katanya
0: oh,
2: Taman
0: gitu,
2: Natu,
0: lupa Mirna. Oke, baik. Mudah-mudahan ya, dengar ya.
2: Ya, Bang. Sukses selalu, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mirna sekaligus menjadi penelpon terakhir, karena memang lagu ini lumayan panjang durasi ya. Dari edisi Litonga nanti kita dengarkan Biarlah Sendiri, kemudian ada Vitaria Sunata, Hati Yang Luka. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutan di Ruang Rindu malam hari ini. Saya siapa lagi? Tadi ada Mace Ida di Senebok, ada Kak Endang bareng Effendi di Runding, ada Sharifa bareng Lisna di Simpang KB, kemudian ada Kak Ina di Langung, ada Mak Tengo di Sama Tiga, ada Eka bareng Paci Odon di Kabel, dan ada Kak Mirna di Nagan. Terima kasih semuanya, dan selepas ini nanti jangan kemana-mana, kita lanjut lagi ya. Untuk Anda yang udah siap-siap mau bernyanyi, biasanya memang kalau nyantel nih saya yang pandu ya, tapi karena memang beberapa hal begitu yang harus dikawal juga sama teman-teman penyiar yang lain begitu. Tapi malam hari ini kita ketemu lagi menemani Anda di nyanyi lewat telepon di udara sampai 23:30 malam nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja tadi kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita lanjut lagi di sesi nyanyi lewat telepon di udara atau nyantel di udara, tentunya bersama Sherino menemani Anda hingga tengah malam nanti. Sebagai pembuka pendengar, sebelum kami atau saya terima penelpon yang udah gak siap, gak sabaran lagi ya. Siap, sebagai pembuka aja nih, saya hadirkan satu lagu dari Firman dengan Kehilangan.

0: Mendengar itu dia sebagai pembuka lagu yang dipopulerkan oleh Firman dengan Kehilangan. Dan langsung saja saya terima ada penelpon yang sudah ada di malam hari ini. Halo, assalamualaikum, nyantel di udara.
1: Waalaikumsalam. Nyantel di udara makin oke aja.
0: Suara khasnya nih Kak Erna. Gimana kabar Kak Erna?
1: Baik.
0: Lama tak bersua ya?
1: Iya, cuma Kak Endang bilang, tahu nih siapa yang bawa? Mas Reno katanya.
0: Iya, semalam saya udah janjiin juga. Semalam saya bilang, insya Allah malam besok ya, saya bawainnya apa program nyantel gitu ya. Karena memang jadwalnya malam ini kembali ketemu ya. Gimana nih kegiatannya, lancar ya Kerna ya?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Baik, kita udah rindu juga dengan suara Kak Erna. Silakan, lagu apa nih yang mau dinyanyiin?
1: Mau coba-coba nih, baru aja bisa nih Rena, baru dua
0: hari. Oh, oke.
1: Lagu Spon.
0: Oh, Spon judulnya.
1: Memori Sekuntum Rindu.
0: Memori Sekuntum Rindu. Channelnya?
1: Iya. Siapa?
0: Channelnya siapa? Channel apa nih?
1: Channelnya GBM.
0: GBM ya.
1: Iya.
0: Oke, sebentar kita siapkan dulu lagunya.

0: Dia nyanyi bareng kita di Nyantel di Udara malam hari
1: iya,
0: ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Semangatnya luar biasa ya, karena memang rindu, serindu-rindu memori sekuntum rindu ya, dari Spon ya. Ya baik, terima kasih buat semuanya teman-teman yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Melabuh malam hari ini. Dan tentunya untuk Anda yang berada di luar kota Melabuh juga, selamat malam. Seperti ya, di Aceh Barat Daya dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7 MHz. Pendengar yang berada di Semelu atau di kota Sinabang dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan pendengar yang ada di Aceh Jaya, seputaran Calang dan sekitarnya dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Baik, saya terima lagi di belakang Kak Erna, sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, nyantel di udara.
2: Waalaikumsalam, nyantel di udara.
0: Apa? Bang Arman, passwordnya terserah, apa aja boleh, silakan. Nyantel di udara.
2: Nyantel di udara.
0: Apa? Ya udah, free memory. Gimana nih cuaca di sana nih, di Pasitengah?
2: Pasitengah.
0: Gerimis ya. Oh, gerimis di sana. Ya, baik, silakan nih.
2: Kalau enggak salah nanti jam 11 nanti udah kuat lagi hujannya.
0: Oh, kira-kira. Perkiraannya jam 11 bakal hujan. Nah,
2: kita lihat langit itu
0: lagi mendung. Oh, udah kayak BMKG aja nih. Prediksinya. Silakan Bang Armadi, lagu apa nih yang mau dinyanyiin?
2: Tembok Derita aja.
0: Tembok Derita. Channelnya? Apa aja boleh? Oke, apa aja boleh ya. Baik, sebentar kita siapkan dulu lagunya.

Baik, mendengar ada Bang Amir di Pasir Tengah ya. Kita pilih aja dari studionya Amin ya, biar lebih semangatnya. Tembok derita, silakan.

0: cepetan pulang.
1: Iya, siapa yang enggak pengen cepat pulang.
2: Malah gua aja
1: jam
2: berenang. Iya. Jangan merasakan jalan panas ya.
1: Iya, siapa yang enggak mau cepat pulang, Bang Amir.
2: Ya.
1: Baik, makasih banyak Bang Amir. Salam buat keluarga di Pusi Tengok.
2: Nah, terima kasih Bung Reno atas kesempatannya kedua.
1: Iya, oke. Baik.
2: Nanti dari undinya yang kata dapat nomor ya. Assalamualaikum Bung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Amir. Ada Bang Amir di Pasir Tengah ya. Sahabat kita ini kemarinnya kemana ya? Lama terdengar suaranya, tak terdengar suaranya, dan tiba-tiba muncul gitu ya. Oke, saya terima lagi di belakang Bang Amir. Halo, assalamualaikum, nyantel di udara.
3: Mantul banget, Kareno.
1: Mantul banget ya. Ini dia sahabat kita, ada Nadia. Di mana sekarang? Bukan di BLB lagi kan? Di Lapang.
3: Rumahnya di Lapang. Kalau di BLB itu tempat saudara mama.
1: Oh, rumahnya di Lapang, tapi di BLB itu di tempat rumahnya mama, teman mama ya.
3: Saudara mama.
1: Saudara mama
3: adik,
1: ya.
3: Adik mama.
1: Oh, oke, baik. Sekarang di Lapang kan?
3: Iya, di rumah Bapak.
1: Di rumah Bapak. Ya, gimana nih di Lapang cuacanya?
3: Lagi hujan.
1: Oh, hujan gimana? Gerimis atau hujan betul-betulan?
3: Lagi turun nih. Ini kalau udah lebat banget nggak kedengeran nih radionya.
1: Oh, kayaknya lagi hujan di lapang. Bakal menuju ke sini juga kayaknya ya. Oke, Nadia silakan, mau nyanyi lagu apa ini?
3: Aku pengen buatan lagu Kire, Rindang Tak Berbuah.
1: Oh, Kire. Tumben lagu pop.
3: Aransemennya Bulan Bintang, Kak Reno ya.
1: Gimana?
3: Aransemennya Bulan Bintang.
1: Oh, aransemennya. Oke, channelnya Bulan Bintang ya. Oke, baik, sebentar kita siapkan dulu lagunya.

0: Nadia. Nadia dia coba-coba lagu pop dia.
1: Pas pertengahannya ya.
0: Iya, sebenarnya Nadia ini dia vokalnya vokal dangdut ya, tapi dia coba lagu kire ya, Rindang Tak Berbuah.
1: Aku suka banget lagu ini. Ini lagu lama.
0: Iya, lagu lama. Bareng sama Dewi Yul juga itu ya.
1: Aku suka lagu yang model Karena tau kan? Model yang selo-selo itu punya aku. Kalau dangdut model yang Putus Cinta gitu.
0: Lagu-lagu dangdut nostalgia ya. Luar biasa. Baik, makasih banyak ya, Nadia ya udah ya bareng
1: buat,
0: nyanyi.
1: Salamnya buat Kak Nanda, Dava, Mesa semuanya, okay. Buat Karina semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga
0: amin.
1: Kita bergabung lagi. Amin.
0: Insyaallah.
1: Ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Ini deras banget hujannya.
0: Oh, udah.
1: Teman-teman, ayo bernyanyi, selamat menikmati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nadia. Sepertinya hujan udah mulai deras katanya di wilayah Lapang dan sekitarnya. Barangkali hujan juga akan menyasar ke sini ya, menuju ke sini maksudnya. Oke, baik, kita terima lagi penelpon berikutnya di belakang Nadia. Ada sahabat yang lain. Halo, assalamualaikum, nyantel di udara.
2: Waalaikumsalam.
0: Waduh.
2: Makin asik aja.
0: Wah, Pak Danu ini gak mau kalah. Aduh. Iya, di Manero gimana nih cuaca?
2: Ada ya, sedikit hangat gitu.
0: Oh, bukan, maksudnya sedikit hangat? Apa itu?
2: Panas.
0: Oh, enggak hujan.
2: Enggak panas kan di panas dikit gitu.
0: Berarti enggak hujan di Manero.
2: Iya.
0: Oh, di Lapang hujan deras katanya. Waduh, ini memang hujan lokal kayaknya ya. Baik, silakan Pak Dani mau nyanyi lagu apa nih? Lagu yang bisa lah.
2: Yang bisa.
0: Jangan yang enggak bisa. Masa nyanyi lagu yang enggak bisa. Apa, ayo.
2: Kau dan hatimu dari Maryam Delima.
0: Kau dan hatimu.
2: Ya.
0: Dari Maryam ya. Oke, baik, kita channelnya tahu nggak atau bebas?
2: Bebas
0: ya, oke.
2: Ada tinggi sedikit
0: ya. Oke, baik, sebentar ya.

0: Baik, pendengar, langsung aja kita dengarkan suaranya Pak Dani yang ada di seputaran Manekro, Kau dan Hatimu, lagu yang dinyanyikan oleh Meriam Lina atau Pance Ponda. Silakan. Udah mulai tuh. Sebentar ya, kita ulang dulu ya. Oke, silakan.
1: Waktu mau masuk vokal 1 2 3 yes. Tetap dua.
0: Saya hampir nggak tahu juga ini lagunya. Tiga dua satu, mulai.

0: Baik, itu dia suaranya Pak Dani di Manekro ya. Udah nyanyi bareng kita, Kau dan Hatimu ya.
1: Terima kasih Om.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dani di Manekro ya, udah nyanyi bareng kita malam hari ini lagu dari Meriam Belina atau dari Pance ya. Saya terima lagi di belakang Pak Dani. Halo, assalamualaikum. Nyantel di udara.
2: Waalaikumsalam. Nyantel, mantap tuh.
0: Nyantel, mantap betul. Oke, Paci, silakan Paci lagunya.
2: Lagunya dari Edis Litonga.
0: Edisi Litonga judulnya.
2: Biarlah sendiri.
0: Oh, lagu tadi ya.
2: Darinya channel COD.
0: COD.
2: Karaoke.
0: COD karaoke.
2: Ya, COD.
0: Berarti pesanan. Ini lagu pesanan nih COD ya. Oke, bayar di tempat. Sebentar kita siapkan dulu lagunya.

Baik pendengar, langsung saja kita dengarkan suaranya Pak Ciodon ya. Tadi udah keliling-keliling nyariin. Baru ketemu nih COD Musik ya. Oke, kita dengarkan suara Pak Ciodon. Silakan Pak Ci.

0: dengar itu dia Pak Jodon yang ada di kabel nyanyi bareng kita lagu Biarlah Sendiri dari edisi Litonga ya. Berhasil walaupun tadi ada beberapa ya lirik tadi yang bertukar gitu ya. Baik.
1: Ya.
0: Pak Cik, makasih banyak Pak Cik.
1: Sama-sama.
0: Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa terasa pendengar yang sekarang ini udah menunjukkan pukul 22.44. Masih banyak waktu kita ya. Masih ada waktu 45 menit lagi untuk teman-teman semuanya yang mau bernyanyi malam hari ini. Tentunya di program Nyanyi Lewat Telepon di Udara atau Nyantel di Udara. Saya terima lagi di belakang Pak Ciodon. Sudah ada yang lain, sudah tersambung di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, Nyantel di Udara.
2: Iya, minum kelapa muda tiap hari, Jos.
0: Tak balik kan itu dia. Minum kelapa muda biar apa tadi?
2: Tiap hari, Jos.
0: Minum kelapa muda tiap hari biar Jos.
2: Ya.
0: Di Manekro gimana nih cuaca saat ini?
2: Gerimis.
0: Oh, gerimis ya. Iya. Ya. Kalau nggak ada nyantel nih udah bubar.
2: Ya.
0: Oke, jadi buat teman-teman yang mau nikmati kelapa muda, ya temui aja tuh Bang Ali ya di dekat lorongku ini ya di ujungnya. Baik, ini ada ciri khas juga nih kalau Bang Malik. Bang Malik mau nyanyi lagu apa nih Bang Malik?
2: Kita mau duet malam ini.
0: Mau duet dengan
2: Nuri Valeria.
0: Nuri Alferi apa?
2: Nuri Valeria.
0: Nuri Valeria. Oke, okay. Judul lagunya apa ini?
2: Tak dapat tidur.
0: Tak dapat tidur. Begadang nih, nggak dapat tidur.
2: Reno?
0: Iya, gimana?
2: Ini Bang Malik nggak dengar radio nih. Ini langsung apa? Pakai headset
0: di handphone ya?
2: Suaranya.
0: Oke. Ini biasanya Bang Malik ngambil posisi di belakang nih. Sebentar, kita siapkan dulu lagunya.

Baik pendengar, langsung aja kita dengarkan suaranya Bang Malik tak dapat tidur ya. Ada Nuri Valeria ya bareng sama Bang Malik. Katanya kepengen duit malam hari ini buat Anda yang masih terus bersama kami. Silakan Bang Malik.

0: Tidur. Ini tidur apa tidur sih? Ini lagu yang dipopulerkan sama Rita Sugiarto sama Haji Roma ya. Oke, luar biasa memang. Bang Malik, ini ada orang di depan kali. Makasih banyak ya udah ikut cerita ya. Luar biasa emang. Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Malik ya. Semangat luar biasa dan mulus aja ya kayaknya nyanyi bareng sama si Nuri. Oke, baik. Kita masih terima penelpon yang lain yang ingin bergabung, silakan di 0811-6889-697. Tentunya Anda masih di program Nyanyi Lewat Telepon di Udara atau Nyantel di Udara. Saya terima lagi di belakang Bang Malik. Halo, assalamualaikum. Nyantel di Udara.
2: Mantap betul.
0: Mantap betul. Oke, Eka silakan lagunya, Kak.
2: Biarku sendiri dari Surya Songgarki ya.
0: Biarku sendiri dari itu penyanyi siapa ya? Oh, The Mercies. Ya. Oke. Channelnya
2: Surya Song Karaoke.
0: Oke, baik. Sebentar kita siapkan dulu lagunya.

Baik, mendengar informasi waktu saat ini pukul 22.55 waktu Indonesia Barat. Kita langsung dengarkan lagu yang akan dinyanyikan oleh Eka dari The Mercies, Biarku Sendiri, dari channelnya Surya Song Karaoke. Silakan.

0: Dengar itu dia persembahan lagu Biarku Sendiri dari The Mercies yang kali ini dinyanyiin sama Eka yang ada di kabel bareng sama keluarga dan teman-teman semuanya. Makasih banyak Eka.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu The Mercies, ya, salah satunya udah dinyanyiin tadi, Biarku Sendiri dari sahabat kita di kabel. Ya, saya terima lagi penelpon berikutnya, sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, nyantel di udara. Halo, assalamualaikum, nyantel di udara. Mana nih orang? Jangan ragu-ragu mundur sana. Ragu-ragu pulang. Iya, nyantel di udara. Ini faktor usia kayaknya nih ya. Iya. Baik, silakan Bang Buyung, mau lagu apa nih?
1: Enggak ada nyampe ini.
0: Ini baru nyampe nih kayaknya. Baru nyampe langsung disodorin ini handphone suruh nyanyi. Silakan lagu apa nih Bang Buyung?
1: Selamat jalan ya, Bang.
0: Apa?
1: Selamat jalan.
0: Selamat jalan dari
1: Brori. Favorit group.
0: Ah, dari siapa Brori?
1: Favorit
0: group. Oh, favorit group. Ah, oke. Okay. Sebentar ya, selamat jalan. Sebentar kita siapkan dulu lagunya.

0: Baik, mendengar ada Bang Buyong ya di kabel, nggak mau kalah juga nih. Selamat jalan, silakan. Bila ku, gimana tuh? Kita ulang aja. Kita ulang ya. Ini ya. Lagunya lagu versi keroncong. Ini kan suka nih Bang Buyong ya. Oke, silakan Buyong. Sayangi, mengapa jauh? Kenapa nih? Apa nih? Diralat aja lagunya? Atau diulang lagi?
1: Ya, ulang lagi.
0: Kalau yang ketiga kali mundur ya. Oke, siap-siap Bang Buyong, silakan. Ya.

Oke, itu dia. Memang nih spesialnya keroncong ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spesial keroncong kalau Bang Buyung ya. Dia suka lagu-lagu keroncong atau lagu-lagu pop yang dikeroncongkan. Bukan keroncongan ya. Oke, baik. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum. Nyantel di udara. Waduh, terputus ya. Silakan teman-teman yang lain yang mau ikutan di malam hari ini, tentunya dinyanyi lewat telepon di udara. Masih ada waktu ya, sampai pukul 23.30 malam. Ya, sebaiknya sih kalau udah jam-jam segini, ya lagu-lagu pop lah ya. Lagu-lagu yang memang nuansanya pengantar istirahat, pengantar tidur lah gitu ya. Baik. Dan tadi udah kita dengarkan beberapa teman-teman kita yang udah ikutan di nyanyi lewat telepon di udara. Tidak lupa juga buat yang ada di luar kota Malabo ya. Boleh silakan yang mau ikutan nyanyi bareng kita. Nyanyi lewat telepon di udara malam hari ini di 0811 6889 697.

0: Pingsan deh.
1: Terima kasih Eka, luar biasa.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ADK ya, nyanyi bareng kita malam hari ini, nyanyi yang kedua ya, atau lagu yang keduanya ya. Baik pendengar, kita terima lagi untuk teman-teman yang lain yang mau bergabung. Sepertinya memang ini udah pada ngambil masa istirahatnya, pada tidur ya. Oke, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum, nyantel di udara.
2: Waalaikumsalam, nyantel di udara, memang jos.
1: Oke, ini gak bisa tidur kayak lagu tadi nih. Lagu Bang Malik ya, gak bisa tidur. Lagu apa Pak Cik? Suara radionya.
2: Buku ini aku pinjam aja lah.
1: Oke, okay, dari One False ya. Channelnya?
2: Channelnya apakah? Tommy Beggy, channelnya bebas aja lah.
1: Bebas ya, oke okay, baik. Sebentar kita siapkan dulu lagunya.

0: Baik pendengar, kita langsung saja dengarkan suaranya Pak Ciodon ya.
1: Moreno,
0: ya,
1: gimana? Channelnya Tommy BG ya.
0: Tommy BG.
1: Iya,
0: Tommy BG. Oke, baik ya. Udah siap ya?
1: Oke.
0: Baik, kita langsung saja dengarkan suara Pak Ci. Silakan.

0: dan.
1: Baik, pendengar, itu dia suaranya Pak Ciodut ya. Udah rindu nyanyiin lagu Iwan Fals. Iya, udah lama gak nyanyiin lagu Iwan Fals. Ternyata malam hari ini udah nyanyiin ya. Buku ini aku pinjam. Terima kasih banyak Pak Ci.
0: Oke, Bu Rino, tetap semangat.
1: Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Ciodut dan teman-teman semuanya. Sekaligus lagu tadi menjadi lagu pamungkas ya. Terima kasih yang udah ikutan di nyanyi lewat telepon di udara malam hari ini ya. Tadi ada Kak Erna di Belang Berandang, ada Bang Armadi di Pasitengah, ada Nadia di Lapang, kemudian ada Pak Dani di Manero, ada Pak Ciodon bareng sama Eka di Kabel, ada juga Bang Malik ya, luar biasa nih, dan Bang Buyung juga, kemudian ada sahabat kita yang udah nyanyi dua lagu tadi ya. Oke, baik, terima kasih buat semuanya pendengar. Dan kita lanjutkan seperti biasa lagu pengantar istirahat untuk Anda malam hari ini, untuk edisi hari ini pendengar, Jumat 25 September 2026, bertepatan hari ini di 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: lagu bertajuk Engkau Laksana Bulan. Dan kami padai lagu-lagu pengantar isyarat untuk Anda, dan kita akan dengarkan sebuah renungan yang akan disampaikan oleh Edi S. Abdullah dengan judul Burung Gagak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama, sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Doa untuk memperoleh mimpi yang baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ru'yan shaihan shadiqan ghaira kazibatin nafi'atan ghaira darrah.
0: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabuh sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz. Edisi Jumat 25 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh mengudara edisi hari ini, Sabtu 26 September 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW 16 Melabuh Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini kumandang azan subuh untuk waktu melabuh dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita mendengarkan kumandang azan subuh dan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk kita semuanya. Tetap terus bersama kami RRI Program 1 Melabuh.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya? Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.
1: Satu Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ali bin Abu Thalib pernah menangkap seorang musuh dalam suatu pertempuran melawan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Ali hendak membunuhnya, musuh itu meludahi wajah Ali. Namun anehnya, Ali bin Abu Thalib kemudian melepaskan musuh tersebut dan tidak jadi membunuhnya. Ketika salah seorang sahabat bertanya tentang hal itu, Ali menjawab, "Mulanya aku hendak membunuhnya, tetapi dia kemudian meludahi wajahku, sehingga aku marah. Maka jika aku membunuhnya, hal itu bukan karena agama, tetapi karena amarah pribadiku. Maka aku tak jadi membunuhnya." Di zaman sekarang ini, banyak sekali orang mencampur adukan antara kemauan pribadi dan tugasnya sebagai pemegang amanah. Akibatnya, banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa."

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Cukupkan sampai di sini, karena kita juga akan segera bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti Holoka Subuh langsung dari Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم انفعنا وارفعنا وبارك لنا بالقرآن يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جماعة صبور رحمكم الله، hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil kita beriktikaf di masjid yang mulia ini, mari sama-sama kita memperbanyak tasbih, tahmid, takbir sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat lahir dan batin dalam kondisi kesehatan yang prima. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadikan kita hamba-hamba yang menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauran kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita akan mendengarkan kalam-kalam ilahi, firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tariq. Surat At-Tariq, surat yang diturunkan di Mekah, jumlah ayatnya ada 17. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan di surat ini, tema utamanya adalah setiap jiwa ada yang jaga dan setiap jiwa ada mulainya dan ada akhirnya. Surat ini diawali dengan wassamai wattariq. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ. Demi langit dan demi yang datang pada malam hari. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ. Dan tahukah kamu wahai Muhammad apa itu yang datang pada malam hari? At-Tariq adalah An-Najmu Tsaqib, bintang yang bersinar tajam pada malam hari. Ini namanya Al-Quran menjelaskan ayatnya. Enggak perlu kita cari makna lain.
ayat ketiga menjelaskan ayat kedua secara jelas gamblang. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Ayat kedua dan ketiga menjelaskan ayat pertama. Jemaah saya muliakan, setiap sumpah itu ada empat rukunnya. Mau nanti sumpahnya objeknya satu atau dua atau tiga atau empat atau lima, enam dan tujuh, semuanya harus ada empat rukunnya. Sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran minimal satu, maksimal tujuh. Mau berapapun objek sumpahnya, rukunnya ada empat. Yang pertama huruf sumpah, waw. Was-sama'i wat-tariq. Di sini dua huruf sumpah, wa, was-sama, wat-tariq. Yang kedua yang bersumpah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga objek sumpah. Di sini objek sumpahnya adalah langit dan bintang. Objek yang pertama as-sama was-sama, objek yang kedua wat-tariq. Kemudian yang keempat jawab sumpah atau tujuan sumpah. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau membaca Al-Quran ada tentang sumpah, maka dalam rentetan ayat sumpah itu pasti ada empat rukun ini. Huruf sumpah, subjek sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala, objek sumpah tergantung apa yang jadikan objek sumpah, minimal satu, maksimal tujuh. Kemudian ada tujuan sumpah atau jawab sumpah. Nah yang keempat adalah jawab sumpah. Di mana jawab sumpahnya? Ayat yang keempat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang, setiap jiwa pasti ada penjaganya. Ini tujuan Allah bersumpah dengan langit, tujuan Allah bersumpah dengan bintang. Nafs, setiap jiwa, setiap orang pasti ada yang penjaganya. Siapa yang jaga kita? Jemaah saya muliakan, yang menjaga kita pada hakikatnya adalah malaikat. Orang tua kita gak sanggup jaga kita. Kita sebagai orang tua gak sanggup jaga anak 24 jam. Kita sebagai suami gak sanggup jaga istri kita 24 jam. Istri gak sanggup jaga suami 24 jam. Tapi ada yang menjaga kita 24 jam dan tidak dibayar. Tidak dibayar. Dia melekat dalam diri kita. Hanya kita gak bisa lihat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malaikat itu adalah di antara tugasnya menjaga manusia. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya, bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang menjaga secara silih berganti. Yahfazunahu min amrillah, yang mereka malaikat itu menjaga manusia sesuai dengan perintah Allah. Hafiz maknanya menjaga, memelihara, melindungi. Saya ulangi, hafiz artinya menjaga, memelihara, melindungi. Allah Subhanahu wa Ta'ala hafiz. Ha fa ya za hafiz. Malaikat-malaikat yang Allah perintahkan untuk menjaga manusia hafiz. Ini dalam ayat yang keempat. Ha alif fa za. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menjaga, maha melindungi, maha memelihara, hafiz. Nah, ini satu dari Asmaul Husna yang 99. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang, setiap jiwa pasti ada yang menjaganya. Jamaah saya muliakan, di samping kanan dan di samping kiri kita ada malaikat yang menjaga amal kita, yang mencatat amal kita. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Dan ingatlah ketiga, dua malaikat yang duduk, 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, yang dia duduk di samping kanan dan di samping kiri. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada malaikat yang menjaga kita, baik di samping kanan maupun di samping kiri, dalam kondisi qa'id, duduk. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang keluar, satu kata yang dilontarkan, kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Kalau yang kita ucapkan yang baik, maka dicatat baik. Kalau yang kita keluarkan, yang kita ucapkan buruk, maka dicatat buruk. Kita nggak bisa lihat, karena Allah jadikan antara kita dengan alam malaikat itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Tapi dia ada. Makanya ini bagian daripada rukun iman. Di antaranya adalah beriman kepada malaikat-malaikat. Di antara malaikat-malaikat itu yang wajib kita imani adalah malaikat yang menjaga manusia. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kemudian
kita masing-masing punya korin. Korin adalah yang melekat, yang selalu menyertai kita. Kalau korinnya baik, malaikat. Kalau korinnya jahat, setan. Kita punya dua korin. Wa qala qarinuhu dalam surat Qaf ayat 23. Dan malaikat yang menyertainya. Nah, ini korin. Malaikat yang menyertainya, yang selalu bersama kita. Ini korin yang baik, yang selalu membisikkan, menyuruh ataupun mengajak kita untuk amal baik. Korin baik. Di surat Qaf ayat 27, setan yang menyertainya berkata, ah ini korin jahat. Ada korin baik, malaikat. Ada korin jahat, setan. Dua-dua ini akan selalu menyertai kita kemanapun kita berada. Dan akan saling memberikan rayuan dan ajakan. Kita tadi ketika bangun tidur sudah mulai, begitu kita bangun korin langsung beraksi. Korin baik bilang, malaikat, segera wudu, waktu subuh ada setengah jam lagi atau satu jam lagi, sempat kamu sholat tahajud witir. Kata korin jahat, masih lama. Tidur dikit lagi, buat alarm setengah jam. Nanti pas waktunya bangun, bangun. Kan dekat, gak jauh. Macam-macam. Nah ini korin jahat. Udah kita sholat pun digoda lagi kita, baik dari korin baik maupun dari korin jahat. Korin baik bilang, masih ada waktu, sholat lagi 2 rakaat, 4 rakaat. Kata korin jahat, cukuplah, nggak usah banyak-banyak lagi. Zikir aja, nggak usah sholat. Korin ini, yang baik dan yang buruk ini selalu akan merayu kita. Inilah yang disebut dengan hafid tadi, yang menyertai kita. Kemudian ada malaikat yang menjaga amal kita. Setiap pagi dan setiap sore, amal kita itu dibawa ke langit. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Kepadanya lah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Naik ucapan-ucapan yang baik. Wal 'amalus shalih, dan amal-amal soleh. Yarfa'u, yang meninggikan derajatnya. Maka ucapan kita dan amal-amal baik kita itu dijaga sama malaikat, dibawa baik pada pagi hari maupun pada sore hari. Ini tadi habis subuh, amal kita sudah dibawa oleh malaikat.
pagi yang bertugas dari mulai habis asar kemarin sampai tadi subuh. Dia bawa amal manusia. Sekarang malaikat pagi yang tugasnya dari pagi sampai nanti asar. Nanti asar dia naik untuk membawa amal kita. Itu namanya hafiz, menjaga, melindungi, memelihara. Jadi satu hari amal kita naik ke langit, ditempatkan di illiyin bagi orang yang beriman, di sijjin bagi orang yang gak beriman, dua kali, pagi, sore. Nah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ini belum malaikat-malaikat yang akan menjaga kita kemana kita berada. Kita berangkat dari rumah ke masjid untuk mendengarkan majlis. Dalam hadis disebutkan malaikat itu mengepakkan sayapnya dan mendoakan orang yang pergi dari rumah untuk ke masjid dan untuk menghadiri majlis taklim, majlis dijaga. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya masih muliakan, apa korelasinya sumpah Allah dengan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz? Demi langit dan yang datang pada malam hari, tahukah kamu apa itu yang datang pada malam hari? Bintang yang bersinar tajam. Kemudian setiap orang pasti ada penjaganya. Apa korelasi antara sumpah Allah dengan langit, sumpah Allah dengan bintang, dengan penegasan setiap manusia ada yang jaga? Jemaah saya muliakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga langit,

yang kalian tidak tahu berapa luasnya dan di mana ujungnya, dan tidak pernah dia jatuh, tidak hancur, tidak retak, tidak ada cacat. Dan itu 7 lapis langit. Sebagaimana kata Allah, aku menjaga langit 7 lapis itu, aku juga jaga manusia. Wattari, dan demi bintang. Sebagaimana aku jaga bintang-bintang, benda-benda langit yang ada di langit, matahari, bulan, bintang-bintangnya, Allah jaga, Allah atur peredarannya. Tidak ada saling tabrakan, tidak ada saling mengambil garis edarnya, sesuai dengan kullun fi falakin yasbahun, masing-masing berjalan dengan garis edarnya. Allah jaga keteraturannya, Allah jaga garis edarnya. Sebagaimana aku, kata Allah, jaga benda-benda langit, aku jaga langit dan aku jaga benda-benda langit, maka juga aku jaga manusia. Cuman masalahnya kitanya yang gak jaga diri. Allah sudah jaga kita, kitanya yang gak jaga diri. Makanya dalam surat Asy-Syams Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah ilhamkan dalam dirinya, dalam diri manusia itu ada potensi keburukan dan ada potensi kebaikan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang membersihkannya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh celakalah orang yang mengotorinya. Yang masih muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga alam semesta, yang dalam ayat ini menjaga langit dan bintang, maka juga Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara, melindungi manusia. Sejak dia lahir sampai dia mati. Hanya tantangannya bagi kita adalah kita yang perlu menjaga diri. Gimana cara menjaga diri? Dengan kita membersihkan jiwa kita dari kesalahan. Kalau salah, istighfar. Kalau keliru, bertobat. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi sama Allah, kita minta maaf. Itu cara kita untuk menjaga nafsu. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ayat ini memberikan kepada kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam dua hal. Yang pertama, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam, langit dan bumi.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, baru saja kita mendengarkan satu lagu religi. Selepas tadi kita juga bergabung bersama Masjid Baitur Rahman Banda Aceh untuk mengikuti kolokas subuh. Sesaat lagi, tepat pada pukul 6:30 menit waktu Indonesia Barat, kita juga akan mendengarkan Warta Pagi untuk pagi hari ini bersama Misa yang akan terus menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu religi yang akan terus menemani Anda di sepanjang pagi hari ini.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh. Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia melabuh dengan Warta Berita. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabo telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat gelar Festival Literasi sebagai upaya meningkatkan minat baca dan memperluas akses informasi pengetahuan pada masyarakat. Stan Utu tampilkan karya dan dorong minat baca di Festival Literasi.
1: Pangan memiliki arti yang sangat strategis, apalagi kita masih terus melakukan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir November 2025.
2: Harus memastikan bahwa ketersediaan layanan pendidikan itu bisa diterima oleh seluruh masyarakat.
3: Universitas Teku Umar Utu Melabuh menggelar kegiatan Utu Expo World 2026 yang dipusatkan di Gedung Integrasi Utu.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya Mailiza. Kita awali berita pertama. Pemerintah Aceh Barat gelar Festival Literasi sebagai upaya meningkatkan minat baca dan memperluas akses informasi pengetahuan pada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusi Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan Festival Literasi Aceh Barat sebagai upaya meningkatkan minat baca masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap informasi dan pengetahuan. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari dari tanggal 23 hingga 26 September 2026 bertempat di halaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten setempat. Dalam Festival Literasi menghadirkan berbagai kegiatan dan pameran termasuk stan Expo Buku dan Perpustakaan yang melibatkan perwakilan organisasi perangkat daerah OPD, perpustakaan desa atau gampung, perguruan tinggi, sekolah, madrasah serta berbagai perpustakaan yang ada di tengah masyarakat. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Abdul Rani mengatakan, dalam Festival Literasi ini menjadi wadah untuk meningkatkan minat baca masyarakat, memperluas akses informasi dan pengetahuan, serta menghadirkan bahan bacaan berkualitas bagi masyarakat Aceh Barat, sebab generasi muda khususnya para pelajar dan mahasiswa menjadi salah satu sasaran utama dalam kegiatan tersebut. Literasi diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kritis, kreatif dan berkarakter.
5: Meningkatkan minat baca masyarakat, memperluas akses informasi dan pengetahuan serta menghadirkan bahan baca berkualitas bagi warga Aceh Barat. Selanjutnya juga sebagai ruang kolaborasi dan menjadi wadah pertemuan antara pemerintah, mahasiswa, pelajar, komunitas, literasi, dunia pendidikan, dan perilaku ekonomi kreatif UKM. Sasarannya, sasaran dari pelaksanaan festival literasi ini mencakup berbagai elemen masyarakat, antara lain generasi muda, pelajar, mahasiswa. Kita akan sebagai target utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan berkarakter.
4: Festival Literasi dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya membaca dan membangun ekosistem literasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Zalul melaporkan.
0: Universitas Teku Umar Utu Melabuh dirikan stan di Festival Literasi Aceh Barat dengan menghadirkan beragam karya mahasiswa dan dosen. Berikut laporan selengkapnya.
6: Universitas Teku Umar menampilkan berbagai karya mahasiswa dan dosen melalui stan gabungan UPA Bahasa, Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris, serta Pusat Riset Literasi dan Humaniora Digital pada Festival Literasi Aceh Barat. Kegiatan berlangsung pada tanggal 23 hingga 26 September 2026 di halaman Dinas Pendidikan Aceh Barat. Ketua Panitia Kegiatan sekaligus mahasiswa Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris UTU, Hafiz Maulana mengatakan stan tersebut menjadi sarana memperkenalkan program studi serta karya literasi kepada masyarakat.
7: Dengan tema sendiri Festival Literasi, Kak, jadi kan kami lebih memperkenalkan budaya literasi lah, Kak. Maka kami lebih banyak barang-barang buku, misal pamerkan buku dari juga karya-karya dari mahasiswa, dari dosen. Juga tadi ada karya-karya dari mahasiswanya, buku multilingual dua bahasa atau lebih gitu.
6: Salah satu karya yang dipamerkan yakni buku Cap Tudung yang turut ditulis mahasiswa UTU, Naila Natasha bersama kelompoknya. Yang mana buku tersebut mengangkat kisah seorang anak yang pulang ke kampung neneknya dan mengenalkan budaya lokal terutama tradisi Cap Tudung.
8: Buku ini kami ceritakan tentang seorang anak kecil. Dia dari kota pulang ke kampung neneknya dan belajar hal baru, yaitu cap tudung. Itu tuh kayak menjahit topi, tapi dari daun pandan hutan. Jadi dari buku ini kami ingin memperkenalkan lagi budaya lama kepada generasi baru agar tetap melestarikan budaya leluhur.
6: Selain pameran karya, stan UTU juga menghadirkan spelling game atau permainan mengeja kata dalam berbahasa Inggris untuk berinteraksi dengan pengunjung. Dosen program studi bahasa dan kebudayaan Inggris UTU, Revanja Rahmatillah mengatakan, festival literasi dapat menjadi sarana menumbuhkan minat baca, terutama bagi anak-anak.
9: Hanya festival literasi ini kita diperkenalkan buku-buku ya, yang mana buku memang sumber pengetahuan ya. Jadi kalau kita memang mau maju,

0: itu yang perlu kita ya sering-sering temui ya, baca.
1: Ia berharap melalui kegiatan tersebut dapat mendorong meningkatkan minat baca dan kualitas sumber daya manusia khususnya di Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
3: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat gelar gotong royong bersama ASN di kawasan pantai. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menyambut HUT ke-438 Kota Melabu dan menjaga kebersihan kawasan pesisir pantai. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kabupaten Aceh Barat menggelar gotong royong rutin bersama aparatur sipil negara atau ASN di kawasan Calo Aceh Barat Jumat pagi. Sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Melabu yang ke-438, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan pesisir. Kegiatan tersebut dilakukan karena sampah laut yang terbawa arus terus bertambah sehingga diperlukan pembersihan secara rutin. Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi mengatakan gotong royong bersama ASN dilaksanakan setiap Jumat sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri dan surat edaran Bupati Aceh Barat. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menggerakkan ASN untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan.
5: Seluruh ASN kita lakukan gerakan gotong royong bersama. Yang minggu kemarin kita ada di posisi Ujung Karang untuk persiapan HUT Kota Melabu, dan untuk Jumat ini kita di lokasi Calo, karena memang di Calo ini fenomena sampah laut yang dibawa oleh laut setiap bulannya terus bertambah, sehingga kita memang perlu pembersihan secara rutin minimal satu bulan sekali di posisi Calo.
4: Kurdi menyebut pada Jumat sebelumnya kegiatan gotong royong dipusatkan di kawasan Ujung Karang sebagai bagian dari persiapan HUT Kota Melabu. Sementara pada Jumat ini kegiatan dilaksanakan di kawasan Calo dengan fokus pembersihan sampah yang menumpuk di pesisir. Menurut Kurdi, kawasan Calo menjadi salah satu lokasi yang membutuhkan perhatian karena fenomena sampah laut terus terjadi setiap bulan. Gotong royong tersebut diharapkan dapat menjaga kebersihan kawasan pesisir sekaligus mendukung rangkaian persiapan menyambut HUT Kota Melabu. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
3: Baik, kita beralih ke berita terakhir. Berita olahraga, kontingen taekwondo Kabupaten Aceh Barat mengirimkan sebanyak 60 atlet terbaik untuk berlaga di kejuaraan taekwondo Piala Bupati Aceh Jaya Open Championship 2026. Kejuaraan tersebut berlangsung di GOS PBFSI Aceh Jaya. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kontingen taekwondo Kabupaten Aceh Barat mengirimkan sebanyak 60 orang atlet untuk mengikuti kejuaraan taekwondo Piala Bupati Aceh Jaya Open Championship 2026. Kejuaraan tersebut berlangsung dari tanggal 24 hingga 27 September 2026 bertempat di Gedung Olahraga dan Seni PBFSI Aceh Jaya. Puluhan atlet Aceh Barat berasal dari berbagai tingkatan kelas dan akan ambil bagian dalam sejumlah kategori pertandingan bersama atlet taekwondo dari berbagai kabupaten kota di Aceh maupun di luar Aceh. Ketaris Melabuh Klub Taekwondo, Beni Saputra, mengatakan keikutsertaan kontingen Aceh Barat menjadi bagian dari upaya memberikan pengalaman bertanding sekaligus meningkatkan kemampuan para atlet.
7: Insya Allah kita akan menghadiri kegiatan kejuaraan taekwondo Piala Bupati Aceh Jaya yang diikuti 61 atlet atau kategori ya, kategori kelas ya. Karena ada satu atlet ambil dua kelas, jadi kita bilang 61 kelas yang yang kita ikuti itu kejuaraan taekwondo Aceh Jaya, Piala Bupati Aceh Jaya.
8: Kelas apa saja yang akan ikut?
7: Itu dia terdiri dari dua kelas, itu kirugi sama pomsel. Nah, di antara kirugi itu ya sparring. Nah, kalau pomsel itu misalnya dia bisa kita bilang jurus, bagian jurus.
6: Ia juga menambahkan terdapat sejumlah kategori yang dipertandingkan dalam kejuaraan tersebut, di antaranya kirugi atau pertandingan sparring dan pomsai atau jurus. Untuk kategori kirugi, kelas yang dipertandingkan meliputi praket A, praket B, praket C, junior hingga senior. Para atlet akan bertanding sesuai kelompok usia dan kelas yang telah ditentukan oleh panitia. Dengan adanya kejuaraan tersebut diharapkan menjadi wadah bagi atlet-atlet muda Aceh Barat untuk mengasah kemampuan serta menambah pengalaman bertanding sekaligus membangun mental dan sportivitas. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita edisi hari ini Sabtu 26 September 2026 bersama saya Melisa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu gak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga gak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti gak punya tugas lagi. Logis gak sih? Enggak lah pastinya. Tapi ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah gak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu.

0: Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini. Selalu pas kita mendengarkan lagu-lagu di pagi hari. Nanti kita akan melanjutkan kembali lagu-lagu lainnya untuk Anda. Tentu saja lagu-lagu pop Indonesia akan terus menghibur dan menemani pagi Anda di sepanjang pagi hari ini bersama Meza. Tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, langsung saja kita bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
3: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole. Bahwa boleh bakar 2 hektar. Which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
3: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
2: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
4: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa